0: menangkan nu beunghar ari uing dek menangkan kumaha sigana teh boro-boro jelema celajan me oge moal dagekeun ka kuring mah me bikang oge heueuh dasar sial ieu mah nya ceuk si Piing kawas anu sedihna keranan ngadenge nyi Titi rek kawin teh
1: Piing ulah leutik hate ing da jodoh mah aya nu ngatur pan ceklot oge Dodopati Bagja jeung Cilaka lain urusan manusia tapi eta mah urusan Rusia pangeran eta teh urang mah teu bisa nangtukeun boa maneh oge meunangkeun leuwih alus meureunan AWWD da menik jelema mah teu ngudag kana harta jeung kana rupa boah, nu penting kalakuan urang mah nu hade Piing ceuk kuring mah
0: cih nya bener pisan eta teh Mang Uhim da kaharti kuing oge tapi tetep we ari amek mah ka Sri Uing mah asa dipegat harepan da heueuh lamun teu digamahan ku si eta meureun heueuh bisa lineuk eta Nyi Titi teh ka Uing da lamun sig aya mah jeung si Rusli wah diajak kudu sakalian ku aing mah tuman eta teh si Piing ciga anu nyaan amek tepi ka kekerot nahan amarah harita teh ngomongna kitu teh kaperngan deket ka imah Namang Dasim heug kaayaan geus peuting obrolan antara si Piing jeung Mang Uhim teh nu aya keur ngaronah rita teh ngobrolna pipireun kamar nu disarean ku si Rusli atuh bugu harita Rusli lilir da ti tadi ngadadengekeun anu guntreng ngobrol di luareun imah puguh mani ngorejat Rusli teh terus leumpang rusuh bijir ti kamar atuh kadenge anu bagbrigbrug di kamar teh alias di imah Mang Dasim almarhum teh.
2: Nah, saanu keur ngarona teh nya? Saudara Mas Rasti, saudara si Piing eta teh. Aduh. Tek ngorejat aing lah. Hayang ngacendrekeun ieu ceuli ieu. Teh di Bandungan ku aing ieu. Ceuk Rusli baru terus leumpang nganti kamar bijil kaluar harita teh. Keluarin kamar.
0: Aduh, Mang.
1: Naon Piing?
0: Mang. Naon eta? Naon etanya? Ngobrak-brigbuk di jero imah.
1: Aduh. Wabuha, Mang. Aya sora nu brak-brigbuk. Jiga sora jelema. Maknya beurit menya.
0: Ah, lain beurit eta mah.
2: Si Piing ngarandeg mani curinghat ngadenge nu disada di jero imah teh rei bulu punuk nang muriding ngarita teh
1: aduh Mang Oge ngadenge naonnya aduh pilaku ari liwa Mang Dasim onaman iteh
0: ah naon ari emang sok nyisiran ke kuring teh aduh mah mungkin namun kitu jelema Mang Dasim teh jiga jelema baung da bangor atawa panasaran sok aya kejadian jadi diriwa cenah eta teh atawa hantu pocong teh geuningan panasaran mah nu kacampuran ku setan teh tapi pan Mang Dasim mah jelema anu sakitu soleh nah di hate moal mungkin lah ngajungjurikan jeung mulai kepanasaran si Gana teh langsung we ke alam bakat teh jongdon hari Mang Dasim mah eta teh
1: teuing atunya teuing sora naon nu bieu brabrigbug teh tadi di jero kamar kitu
2: ceuk Mang Uhim tarik ngomongna teh ngadenge omongan Mang Uhim kitu Rusli anu amek ngarengkog kareng eureun mikiran omongan nu di luar hatena nanya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang, Pak, badan teh. Ayeuna mah tiis, enak we na, Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tos CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis. Abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, bapana damang, panyawas strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubung pon 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya?
5: Pandangan kabur
6: ya?
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, ya, amin.
5: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aduh, Mang. Ayeuna geroan kuring yeuh. Ih. Diriwa Mang Dasim jigana mah. Duh. Kudu kumaha tuh, Mang? Kuring tulungan ieu yeuh. Cek si Piing bari muntang kana baju Mang Uhim.
1: Ih. Kuna ari maneh. Nah, kalah muntangan baju Mang ieu teh. Aduh. Cicing atuh. Nah, borangan-borangan teuing atuh. Hah?
0: Aduh. Heuh da sieun atuh. Anu nyalukan ka kuring geuningan ieu. Piing-piing cenah. Kada eueuh deui apan numur ieu mah nu ngaran Piing tiwal ti kuring. Kanenge deui nu nyalukan. Beung. Beung. Beung. Beung.
2: Beki bedas batan tadi. Pelecat si Piing lompat muru ka gaduh rona. Cina abah hing kusieun sieuna.
0: Mang, Mang. Hayu urang lompat nah. Rawat dah. Celo dah. Ada nyelukan kuring ieu teh. Aduh.
2: Atuh Mang Uhim oge nuturkeun sing becet ka garduh mungeun ngider da sieun diwa. Datang ka garduh duanana ngaregat panon buncelik baturna carolohok. Hari tarus diamekeun lantaran si Piing henteu nemalan. Sikap Rusli beki beda jeung baheula ayeuna mah. Tekaop ka sigeung saeutik Rusli teh babari amek babari keukeul. Tekaop salah saeutik jigana bae meunang tekenan batin Rusli teh ayeuna mah. Akibat tina perjalanan hirupna nu cangkung si mangih kasenangan, manakomo gagal deui dina ngudagna Nyi Titi teh.
0: Aduh, setan alas teh. Kalaka nyebut aing curig riwa, pan aing teh anak Mang Dasim teh. Yang bungkulak kena hirup kena aing teh. Aduh, aing teh buron teh duh. Sian ku polisi teh. Ya si Piing, kemana mantok lah si Piing tehnya. Awas ya, diteangan ku aing mayu. Tadi ditanya, cah bener-bener lah. Kalah kabur ya mayu. Cek Rusli, tului dangdan harita teh.
2: Baju hideung carana hideung diganti. Da bisi aya nu apaleun ka manehanna. Da pukuh ngarumasakeun manehna jadi buronan polisi keneh. Terus Rusli teh uyup ayap kana lomari. Barang ditarik gagantel pantona pageuh da dikonci geuningan. Rusli neangan akal uyup ayap ka pawon sugan aya pakarang. Bat kaparengan deuih mangih peso dapur anu geus karhaan. Terus dipake nyoke lomari harita teh.
0: Aduh. Hese ieu lomari wae mika hese aduh ampun. Dibongkar lain bongkar ni mah ieu. Ya iyalah. Mangihan peso dapur ieu. Muka si lomari. Aing diganti baju ieu teh. Kerawak dicongkelkeun saeutik eta peso teh. Prai muka. Dina lomari aya pakaian Mang Dasim. Dihaja pakaian Mang Dasim dan disimpen di dinya ku Mang Uhim jeung Gan Ubed. Da sakabeh barang eueuh nu dicoceng sabab aya nu hakna cenah iwal ti Rusli barang-barang bogana Mang Dasim almarhum teh.
1: Kabeneran yeuh. Lamun make kampret bodas leuwih cocok jiga nanya. Aduh, tapi tengah peuting kieu bari poek-poek bulan make pakaian bodas. Wah. Disangka bener riliwa aing teh. Bae ah. Disangka riliwa oge bae lah, ngarasa rieuneun. Sugan mun téh mah aya polisi kawan ka dinya bakal sieuneun yeuh lamun aing make kampret bodas mah.
2: Kop kana kampret da ngalangkang bodas dina lomari. Kampret bodas dipake, kop deui kana celana komprang. Sarua sing sarba bodas terus pake kopea buguh we atuh Rusli teh break we Mang Dasim anu keur jumeneng keneh.
1: Ieu baju kampret calana komprang oge kopea anu urut bapak kuring yeuh jiga nama.
2: Terus baca cerita Rusri Bijil di mana? Maksudna rek neangan si Piing ngan keur kitu buru-buru loba jalma aya kana genepna ngahaja ngadatangan ka Imam Mang Dasim. Da tadi dibejakeun aya riwa ku si Piing. Ari kolot-kolot teu percayaeun da mustahil Mang Dasim make ngaliriwaan ti barang maotna oge. Teu aya kajadian naon ku maotna Mang Dasim mah ceuk paribasana asa biasa. Teu aya rasa kakeueung. Malah jelema teh rajin maliru wiridan zikir ka Allah keur nganteurkeun Mang Dasim almarhum supaya caang padang narawangan di tempat asalna nyaeta di alam baka. Bareng jeung datangan nu geunepan Rusli nangtung di lawang rek turun ka buruan. Mangkaning pakaian sing sarwa bodas nyapuguh kabehanana oge ngalengkog buru punuk ting puringkat.
3: Duh, tararenyo tenyo deuleu ku kabeh.
2: Hah, aya nu baju bodas ditepas. Ceuk si Piing bari nunyuk leungeun kenca muntang kana sarung Mang Uhim.
3: Bagus ya mah Piing, ngomong si ngomong ulah bari muntangan sarung dewek atuh.
2: Aduh, halik Piing sia, halik, halik sia. Cek Mang Uhim bari undur-unduran. Nu sajen colohok bengong weh. Karek percaya ari geus kitu mah da sidik aya anu ngapelegedeg bodas di imah Mang Dasim. Nu harita ngacengjen teu turus turun da kagaleuwahkeun kunu datang. Rusli panasaran. Kero deka si

0: Piing, coba si Piing ngarenyang pok ngomong.
1: Dahlah itu, menyalukan deka
0: Uing.
1: Duh, lagi-lagi lah keding imah edo. Aduh.
0: Hah, kumaha mang atau meskia, meskia cuma ye.
1: Lompat. Ayo lompat ye. Hah? Lompat.
0: Cek mang Uhim. Tapi aneh, kabehanana kawas anu keun aku tenung. Ngalun ngaharuleng bari mencong kanu ngabelek begodas. Tuur nyorocod bulu punuk muriding mun caang mah beungeut na bakal katerapias. Rusli atoh. Terus turun kaburuan. Leumpang lalaunan nyamperkeun kanu genepan. Tah keur kitu di antarana anu genepan aya nu wani ngomong hiji kolot anu geus loba luang harita teh.
2: Mang Nasim, ulah rungsing kumareuming. Ulah melanga sumureang Mang Nasim. Sing sadar atuh marima kana kadar, da geus tepi kana titis tulisna ningang kana mangsana. Manusia asal ti Allah kudung welang deui ka Allah. Umat Mang Nasim ulah kababaku sakaba-kaba bral anggur mageura miang ka alam kalanggengan. Mang Nasim ulah datang deui ka dieu, da ieu mah geus lain-lain deui apan.
0: Ceuk eta kolot sisinglar dari anak keranan. Sedangkan Rusli kaget jeung beuki kanel kayakinan yen bapakna tang tugas maot atuh buguh reg eureun teu kebat leumpangna kalah ngahuleng mikiran omongan eta kolot. Aneh Rusli teh awakna jadi leuleus, hatena nya kitu keneh leuleus kabina-bina, beda jeung biasa. Breh beungeut Mang Nasim nemongan, malah jigana teh nangtung hareupeun Rusli. Jelas pisan katanya ku Rusli. Mang Nasim datang nyamperkeun, brek Rusli deku, maksudna rek nyuuh kana suku bapakna. Tapi katanya na kunu genepan mah awak Rusli monokan dan nu kaciri ngan beleg-begna wungkul. Atuh kabehanana beki percaya yen eta teh diriwa harita teh.
1: Hayu urang lompat. Kuring mangeus teu welat ieu jeung hayang kacai ieu teh. Jeung asa aya nu ngajan lina budur ieu teh. Aduh. Hayu ah. Aduh tuh damni hese imah. Ah.
2: Kunaon Bing?
3: Nya kunaon Bing?
2: Aduh. Kunaon yang Bing?
1: Aduh. Ieu jemlong Mang Kaning tadi teh geus ngahakan peuteu jeung sambel alah ditambah dog asin. Alah. Dunia mah yeuh. Hayu ah, urang lompat yeuh.
0: Peureung Bang Si Piing pangheulana lompat bari ngagero.
4: Wah, hajur-hajur. Ririwa ieu mah ririwa, aduh. Jorek. Ririwa. Aduh, gila-gila amat ririwa. Hayu jorek ah. Aya jorek ririwa yeuh. Aduh. Ampun, aduh. Jurik ini riwa ya doh. Ayah saliwa lima jen ayo doh. Jurik na lima. Riwa na lima doh.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluh ka Bapak teh, si lamungna teh mun diciwita sok nyeri ini, Pak.
1: Muhun kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpa Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas nya panya.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Di Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
0: Ibu tos kamana wae berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ieu kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
3: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumah saur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio Peace Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namite?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda. Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Kunaon Biing?
1: Ya kunaon Biing?
0: Aduh, kunaon yang Biing?
1: Aduh, iya jemlong mangkaning tadi tengges ngahakan pete jeng sambal alah ditambah nok asin alah. Eh dunia maya, ayo ah kurang lompat ya.
2: Pedang Bang si Piing panghelana lompat bari ngagero.
3: Wah, aduh aduh. Riri wa, ya mana Riri wa, aduh. Jorek, Riri wa. Aduh, gila-gila amat ya Riri wa. Ayo jorek ah. Ayo jorek Riri wa ya. Aduh. Ampun, aduh. Jorek Riri wa ya, aduh. Ayah sariwa lima jeung aduh. Jurik na lima. Ah, Riri wa na lima aduh. Ah.
2: Si Piing juga nu gelo. Atuh nu sejen kabawa sieun malah kolot nu tadi marancahan oge lumpat. Puriak bubar beralih ka imahna masing-masing teu inget kana kewajiban yen penting eta teh kudu ngarona. Rusli kaget. Kabengbat ku anu lumpat, ret kabapana geus eueuh deui. Da tadi oge ngan ukur kalangkang pedah keur husu mikiran nu jadi kolot. Ari tamah ngibas deui eta kalangkang teh. Bapak, nya geus maot bapak teh. Duh, bapak. Kuring hampura yeuh. Hampura ku kuring geus karasa ayeuna mah. Geuning kieu rasana anu teu nurut ka kolot teh. Aduh. Kudu kasa kuring muntang tulung ieu teh. Kudu saha anu dituturkeun ku kuring. Ceuk Rusli beki sedih ayeuna mah. Beki karasa. Yeun manehna teh teu bisa hirup sorangan jeung teu bisa hayoh wae abur-aburan harita teh. Geus kitu mah Rusli unggah deui ka imah niatna nu rek budaga si Piing ngadadak leungit da ayeuna geus aya raratan yen kolotna memang geus maot Mang Dasim teh. Paingan di imah mani jempling. Paingan eta imah teh ciga nu teu kaurus da geuning papana geus eueuh harita teh. Bus ka tengah imah gek diuk ngahuleng ngaraga meneng mikiran nasib beki lila beki antem kabawa palid kurasa kasedih kabawa kurasa lara tunggara kolebat beungeut bapana nembongan beciga nu nganaha-naha les harita ngadadak ngiles breh deui tembong kitu jeung kitu wae kawas anu ngalerece harita.

0: Urang na carita peuting geus kasilih ku datangna beurang. Bale bati ngaraikeun lalang sepeuting, hayam jago raung kongkorongok mapak beurang rek datang. Akhirna Bray wae caang barasa panon poe sumirat di belah wetan. Di papang ku recetna sora-sora manuk. Urang lembur cisasak isuk keneh geus guyur harita teh. Nyaritakeun di diwa nu ngabareg-beg di imahna Mang Dasim. Sararea alias bararea recok ngaromong pahibut nguruskeun di diwa sabab beja pabeja-beja. Sumebar kaunggal jalma pada nyaritakeun pada ngomongkeun. Ku rame-ramena anu ngomongkeun aya hiji jalma anu panasaran. Naha nya andi imah Mang Dasim teh aya di diwa? Si horeng aki apuy geningan hiji kolot anu geus lagok tapak genteng kadek. Ngareles teu bebeja ka batur terus ngajugdug ka imahna Mang Dasim. Barang ngesrog langsung unggah ka imah teu ngurus uluk salam heula da ka imah kosong taya atuh.
1: Panasaran aing mah. Nanya air diwa ieu teh di imah ieu teh. Ah. Asa teu percaya aing mah yeuh. Raku jalma hade-hate. Eueuh picarekeun ka Was Mang Dasim. Make jeung marakayangan. Lamun kitu jelema ciraka nu katabrak mobil katabrak motor terus aya barang-barang manehanana atawa anggota badanna katingaleun. Tong boro anggota badan atuh sanajan darah satetes buuk salamar apani teangan cenah ceuk beja mah eta teh.
2: Haya jadi panasaran aing mah ieu teh yeuh.
0: Ceuk aki apoy bari asup ka tengah imah. Barang ngesrog ka tengah imah gebeg aki apoy ngagebeg. Lantaran di eta imah teh aya nu diuk di pojok deket lawang kamar. Rusli anu masih keneh make baju bodas jeung celana bodas milik Mang Dasim keur antengah lamun mikiran nasib manehanana. Can wani kaluar da sieun kapanggih ku balarea bisi ka emper-emper kana wajib. Heug weh katangkep deui Rusli teh kitu pamikir Rusli waktu harita.
2: Ay. Ari itu saha nu ngadeluknya? Pepakean sing sarma bodas. Nya sigana mah teu dibade aya. Tapi naha aya riwa bungkeuleukan kitu? Di mana-mana oge makhluk gaib mah nyanggoib we. Itu atawa teu tinggalian aing meureun. Maka jeung riwa bungkeuleukan jeung ieu mah sigana nincak we jika nu nincak deung ngalayang apan biasana oge ari diwa masuk ngalayang lantaran di jero najin kitu. Jeung jarang dubungkeuleukan atuh ari diwa mah. Aki apuy ngadon undur-unduran panonna melong ka Rusli sedengkeun Rusli reuwas panonna melotot lila-lila poknanya. Aki apuy nah wani-wani unggah ka imah teh beja-beja. Nah dikirana imah curig ieu teh. Kaos lain kolot bae ari aki apuy.
1: Hampura jang. Hampura ieu teh. Alah. Aki teh poho geuningan aya hidep. Ieu datang ieu Rusli ieu teh jang Rusli teh ya ieu teh.
0: Kuring Rusli ieu teh aki temal Rusli bari jung nangtung panonna melong keneh ngadeukeutan ka aki apuy nu dideukeutan ngajanteng di tengah imah. Kolepat beung aki apuy dicekel ku Rusli atuh puguh bari bunceli.
1: Aduh naunan aya naun teh ampun. Ampun jang, aki mah teu gaduh niat jahat. Aduh, ulah aki ulah ieu teh. Ulah aduh.
3: ulah kekiaan ya aduh. Aki engap ya aduh ya aduh.
0: Aki apoy soakeun ka binabina. Ka mana bapa kuring ki? Nah make disarebut jadi dewa.
3: Sok maha naha make bapa kuring teh disarebut jadi dewa.
0: Cek Rusli amek pedah bapana disangka marakayangan. Lain seuri saki.
3: Sabar atuh sabar uyang ieu teh. Aki teh atuh nanya ujang datang deui ka dieu. Syukur syukur pisan. Puguh geus diarep-arep wae ieu teh. Geus diarep-arep wae ku kabehanna oge jang ieu teh. Tuang ramai teh bener geus lila tilar dunya. Ayeuna mah karejenatna jang Rusli ieu teh. Ceuk aki apuy rada teger da geuning Rusli teh ukur soak aya na Mang Dasim geus maot teu aya niat jahat ka manehanna.
0: Barang ngadenge katerangan kitu Rusli beki percaya yen Mang Dasim geus maot. Rasa kaduhung, rasa sedih, rasa hanyakal ngagulu ngajadi hiji. Rusli geus lila hayang tepung jeung bapana. Kari-kari datang ka imahna tinggal ngaran alias karejenatna. Jiga geus kitu kuduna hukum karma meureunan. Rusli kudu narima kana wawalesna hasil tina kulampahna nu kacidak goreng patutna. Hatena ayeuna mah ngaleketeui pikiranana teu puguh rasa make jeung teu percaya kana katerangan ti aki apuy.
1: Aduh, mustahil lah, mustahil aki.
3: Nah, maka nyebut mustahil. Geus cindek apan, da manusia mah bakal dipunut kuna rahayu, bakal dibawa deui keur ngahadep ka Nu Maha Kawasa. Kieu jang Rusli. Ya Allah, ya Robi, piraku aki ngabohong. Laras ujang tuang ramai deh parantos pupus parantos mulih kajati mulang ka asal deui. Da kitu pokona mah malih mah aya amanatna dicep panggugan Ubed amanat nanti Mang Dasim teh dan Ubed. Naon perluna make kudu hubungan jeung si Ubed? Jelemana pangedanna sakolong langit atuh. Bang eregejegna sakolong langit si Ubed teh teu suka. Lamun bapanuna amanat ka si Ubed teh malah mustahil, mustahil, mustahil pisan mun bapanuna amanat di manehanna. Bapa can naot bapa teh. Can naot bapa teh lah hirup keneh bapa teh. Ceuk saha si Mang Dasim geus maot encan. Tadi oge datang ka kuring ngobrol jeung kuring tadi oge. Mun si Ubed tah kudu geus maot eta mah ulah lila hirupna pokona mah. Nah ieu teh alah sugan teu moal kieu jadina ieu teh aduh. Ieu mah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Buat. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical aya puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
0: Sakit matanya merah. Iya, berlendir. Berair. Ya sakit lah.
1: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis, ya Pak ya?
0: Iya.
1: Ada perubahannya, Pak?
0: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
0: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
1: Berair sekarang.
0: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali,
0: iya,
1: Pak ya?
0: Iya.
1: Nah, alhamdulillah, Pak ya. Berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
0: iya,
1: Pak ya?
0: Iya.
1: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
0: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh,
0: 68.
1: 68
0: iya,
1: usianya,
0: iya,
1: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
0: iya,
1: ya?
0: Iya.
1: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
0: Enggak. Asli.
1: Asli gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: ...102,4 Radio Peace FM. Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Kita atuh nenyo ujang datang deui ka dieu. Syukur, syukur pisan. Puguh geus diarep-arep wae ieu teh. Geus diarep-arep wae ku kabehanna oge jang ieu teh. Tuang ramah teh bener geus lila tilar dunya. Ayeuna mah karejenatna jang Rusli ieu teh. Ceuk aki apuy rada teger da geuning Rusli teh ukur soak aya na Mang Dasim geus maot. Teu aya niat jahat ka manehanna. Barangan denge keterangan kitu, Rusli beki percaya yen Mang Dasim geus maot. Rasa kaduhung, rasa sedih, rasa hanyakal, ngagulu ngajadi hiji. Rusli geus lila hayang tepung jeung bapana. Kari-kari datang ka imahna tinggal ngaran alias karejenatna. Jiga geus kitu kuduna hukum karma meureunan. Rusli kudu narima kana wawalesna hasil tina laku lampahna nu kacidak goreng patutna. Hatena ayeuna mah ngaleket teu pikiranana teu puguh rasa make jeung teu percaya kana katerangan ti aki apuy.
1: Aduh, mustahil lah. Mustahil aki.
0: Nah, maka nyebut mustahil. Ngeus cindek apan da manusia mah bakal dipunut kuna rahayu, bakal di bawa deui keur ngahadep ka nu maha kawasa. Kieu jang Rusli. Ya Allah, ya Robi, piraku aki ngabohong. Laras ujang tuang ramai deh parantos pupus, parantos mulih kajati mulang ka asal deui. Da kitu pokona mah malih mah aya amanatna dicep panggugan Ubed, amanatna ti Mang Dasim teh.
1: Dan Ubed naon perluna make kudu hubungan jeung si Ubed? Jelemana pangedanna sakolong langit atuh. Bang eregejegna sakolong langit si Ubed teh. Teu suka. Lamun papanuna amanat ka si

0: Tuh, itu Jang.
1: Mana? Mana kuburan Bapak Kuring ya?
0: Itu tuh. Jadi itu nyumputna Tuang Rama teh. Nyumput Tuang Rama teh. Lain dikubur siga nama nyumput di ditu.
1: Aki apui nuduhkeun ka Rusli. Atuh puguh mani colohok Rusli teh. Keteyep kadinya brak deku kana kuburan. Nyuuh bari ceurik. Datang eling jika nama ayeuna mah da ngomongna biasa.

Waktu senaparantos tenyekapan deinya. Cak urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deuinya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina, Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus eta nagi ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancarnya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur we kitu.
1: Seueurnya ieu panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten acanna nu ieu na mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas kitu.
1: Aya probihan teu?
2: Atuh we ka probihan mah aya nu juga leueuh we. Data dama upami tos ngaleut mah nya kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teu?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teu?
2: Muka karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu ge raos gitu tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu itu singkong nyuting ayah nama terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah terus seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol kahijiga atas ayah kita ka ieu nama kita karaos nama.
1: Muhun. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes ge tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca ieu mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengge teh menuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, anu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya?
3: Mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng senang ada telandong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ada telandong alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh enggal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur we kitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten acan mah nu ieu mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas kitu.
1: Aya probihan teu?
2: Atuh we ka probihan mah aya nuju ngaleueuh we. Data damang upami tos teu ngaleueuh teh nyakit deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teu?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Muka kana patuangan gitu tos raos gitu. Karena sampean eta ge raos gitu. Sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon gitu, henteu singkor nyut teuing. Aya na mah tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna, Bu nya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe seueur seberapa botol ieu, Bu?
2: Nembe ieu

0: Lembek K2 itu.
1: Lembek K2-nya karaos khasiatnya di botol ka sabaraha, Bu?
0: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Muhun. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
0: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
0: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca, ieu mangga meser Alfa Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alfa Propolis. Jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu, nya.
0: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bu, nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Pengamen bernyanyi tokecang lagunya, berdiri mengharap di pintu restoran. Paling enak punya istri 8 atau 4, bekerja semua, tiap bulan aku tinggal tunggu setoran. Edul sumbang, di badannya banyak korengan, dan di pantat kirinya ada bisu.

0: cantik kulin tuan cepat keriput.
1: Istri saya orangnya memang gendut. Aduh pusing tiap dicium kentut.
0: Dari manakah datangnya lintah dari lah sawah turun ke kali. Perut mual terasa benar mau muntah padahal nyium perek cuma sekali. Kalaulah tuan nanti pergi ke pasar titiplah saya sekilo kentang tuan. Sungguh mati lutut suka gemetar kalau lihat perawan tidur terlentang.
2: Ana apa ya?

0: tentara Jepang gagak tegak berdiri. Tapi kalau perang dia takut sendiri. Ke anak orang sayang kayak ke anak sendiri. Yang bahaya kalau lihat bini orang lupa bini sendiri. Seperti saya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
3: Abdi Ibu Entin.
2: Ibu Entin teh linggih palih mana?
3: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
2: Ibu ayo nate yuswa seberat tahun?
3: Abdi atos yuswa 73.
2: Ngawitan, ibu gaduh penyawat naon wae, Bu?
3: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Penyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
2: Ibu teh terdamang tos berhalami.
3: Abdi mah tos selami lah, karena setahunan langkung.
2: Selama iya, ibu pengobatan. Datang ngawa naon wae, Bu.
3: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, terus kado atos.
2: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
3: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas. Asa anu bade hoyong micen kaapukan gitu. Teras, pegel, ngari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu teh acan... Iya terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
2: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
3: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
2: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
3: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
2: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
3: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
2: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
3: Ini uninga nguping tina radio, Radio Pis Ciamis.
2: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
3: Kapala wargi sadaya, bilih... Aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
2: Alhamdulillah Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bu nya.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813

0811-8668-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8668-60.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pembon Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, tanya lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Ya,
1: kolesterol lambung tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitas jadi kumaha karaos teh, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Lu
1: sering digugu.
0: Mohon.
1: Tadi koyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh, katidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada kita, dada teh asap mana nyeri, cuma sok finish ngewod kita, dada di punggung kita terus dia, gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayana terus berhalami pak, ya penyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Begitu lah bapak terus 5 tahun pengobatan terus nganggo naon wae terus kemana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus herbal, ya, terus kemana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi kumaha? Karaos ka abdi mah cocok. Leungit, ya asam urat ieu leungit, nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ieu mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar
1: mah. Oh, bener lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Ah, alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: mah. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu sep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, sep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu yang ayeuna aja.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol li, Pak Oming?
1: Tilu.
0: Jadi kan tos sep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol
1: deui nya. Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji sep hiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ye, imangot imah ye. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Nuhun nya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan gitu anu sajen gitu anu bade kos abli bade ka propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekina banyak nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Seueur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
0: tangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawatnya teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyeng nanti ya, aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak aya nate nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak aya nate nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual. Teu aya nu paregel teh gitu. Ka payun-payun nanti ya, inu lalinu teu araya, puyengna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana, kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Hasum wae teh.
0: Mun.
1: Bena alhamdulillah teu aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui
0: teh. Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nyapanya?
1: Alhamdulillah kitu teh ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua? Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoati abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapak sanamina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah, radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi alprapropolis ayeuna kana umam kumaha, Pak?
1: Ya aya anak kana umam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seep masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seep.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alprapropolis jantan tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya
0: Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sesaat lagi, Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alma.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Oh, sarang nam bianti mah?
4: Sarang Ibu Yaya.
3: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi.
4: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
3: Cimas, mohon. Tos ngaleut Alpha propolis saeb sabaraha botol?
4: Tos saeb sabotol.
3: Sabotol. Panyawat anukaraos?
4: Anukaraos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
3: Mohon. Nami sabotolnya ngaleut teh?
4: Mohon.
3: Pas nama di check up, naon wae, ento sehat teh?
4: Ento sehat.
3: Darah sehatnya.
4: Pas
3: lungsur.
4: Kantun, rematik.
3: Rematikna salit sarang
4: radang pinggulnya.
3: Radang pinggul namun. Mohon, mohon. Eta teh namanya sabotolnya.
4: Mohon.
3: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
4: Mohon. Alhamdulillah, ayeuna mah tos teu karaos.
3: Sabar kali sadin teu ngaleut?
4: 3 kali.
3: Sabaraha tetes tah?
4: 6 tetes.
3: Berarti anjing
4: siang sarang wengi.
3: Wengi we bade bobonya.
4: Mohon.
3: Mohon.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
5: Hotline konsultasi
6: 0813 8000 6000 0813 8000 6000 TSA bukan TSPA bukan TSA bukan ya terus apa dong
7: makanya. Kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
6: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
7: Iya. Tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Manani. Yang asma, asma ini ya.
3: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
2: Benda asing.
3: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
2: Oke.
3: Padahal kan itu cuma debu sedikit, atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
2: Iya.
3: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
2: Yes.
3: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik. Pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
2: Oke.
3: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
2: Nggak masalah.
3: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan, oleh propolis.
2: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
3: secara normal,
2: dan secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu Bu?
6: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, desana ke Kota Waringin, kabupatenna ke Kuningan.
5: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
6: 63.
5: 63 tahun. Bu ngelakukan karandapan panyawat naon wae, Bu?
6: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
5: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
6: Lah, ka mana-mana entos bosen.
5: Mohon, Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun ngaranna naon namina?
6: Alpha Propolis.
5: Oh, mohon, janten Ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
6: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
5: Mohon Ibu tos teh seberapa botol?
6: 6 botol.
5: Mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
6: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
5: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos Ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
6: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
5: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu
6: kesampaian.
5: Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tami lancar bunya amin ya.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Tes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alfa. Persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alfa Propolis. Abu, ibu namina saha?
4: Ipah.
3: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
4: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
3: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alfa Propolis.
4: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
3: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
4: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkung ngan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawasa pertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alfa Propolis da abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
3: Ibu kita tos kamana we ibu ngaobat
4: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
3: Alhamdulillah pisan ya ibunya, ku abdi doakeun sing sakal sehatnya ibunya.
4: Amin.
3: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
5: Hajah Ana Hasanah.
3: Ibu alamat lengkapna di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balegbeg.
3: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
3: Di botol pertama kumaha Bu kaosna?
5: Kaosun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
3: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
3: Aya katarak lain ibu aya, Ibu?
5: Aya, saur dokter mah katarak saurna ge dua nana.
3: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
5: Botol kahiji ge.
3: Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
5: Katilu, supados sehat.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbek RT 1 RW 2 anu nyaris dicoca transmisir Tesma ini.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai guru P3K di Ciamis diduga jadi korban pelecehan seksual oknum yang mengaku wartawan. Kasus dilaporkan ke polisi. Buka kemah bela negara 2026, Bupati Garut tekankan pentingnya tangkal radikalisme. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Seorang guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K berinisial NN, 48 tahun di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, diduga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan seorang oknum masyarakat yang mengaku sebagai wartawan. Kasusnya kini telah dilaporkan ke Polres Ciamis dan tengah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Ciamis. Kuasa hukum korban Maman Sutarman mengatakan, dugaan pelecehan itu terjadi 20 Juni 2026 sekitar jam 11 siang saat kegiatan belajar mengajar masih berlangsung. Menurut keterangan korban, pelaku datang ke sekolah seperti biasa, kemudian masuk ke ruangan dan diduga langsung memeluk serta mencium korban tanpa persetujuan. Maman menyebut korban mengalami luka di bagian leher dan menurut keterangannya disebabkan gigitan pelaku. Bahkan kini korban juga mengaku masih trauma dan mengeluhkan pusing setelah kejadian. Berdasar pengakuan korban, pelaku diketahui kerap datang ke sekolah dan rutin mengisi buku tamu.
4: Ke ruangan, langsung merangkul, mencium, ya si wartawan tersebut, si ibu itu ada luka di sini. Menurut keterangan ibu, oleh gigi.
5: Oleh gigi pelaku.
4: Karena kan mencipta nama giginya karehol, itu bener lah gitu kan. Gitu, ya. Terus si ibu ada keluhan, ya sakit gitu kan, malah sekarang kan trauma.
1: Ketua PGRI Cabang Panumbangan Arif Hidayat mengaku geram setelah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan dugaan peristiwa itu. Arif mengatakan dirinya dipanggil kepala sekolah setelah kejadian untuk melihat rekaman CCTV dan melakukan klarifikasi. Ia mengungkapkan oknum yang mengaku wartawan itu diketahui cukup sering datang ke sekolah-sekolah di wilayah Panumbangan, bahkan hampir setiap bulan datang bersilaturahmi. Menurut Arif, awalnya korban tidak menginginkan kasus menjadi perhatian publik, namun setelah berdiskusi dengan keluarga dan melihat rekaman CCTV, keluarga akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum.
6: Terus diperlihatkan tentang kejadian melalui CCTV, tentang oknum wartawan yang melakukan perbuatan pelecehan seksual kalau menurut dari Pak Polisi. Kebetulan kami sudah kenal, sudah setiap bulan pasti ada datang ke sekolah. Saya sangat merasa geram, sangat gemes dengan apa yang saya lihat di CCTV. Saya sebagai ketua PGRI merasa berkewajiban mendampingi dan membela anggota saya dalam kasus ini.
1: Terpisah, Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP Carsono membenarkan adanya laporan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang guru SD di Panumbangan itu. Kini polisi menindaklanjuti sesuai SOP. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengajak generasi muda untuk memperkuat semangat bela negara dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan sebagai bekal menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Pesan itu disampaikan saat membuka kemah bela negara tahun 2026 di Geraha Patriot Garut, Rabu 8 Juli. Kemah bela negara yang berlangsung selama 3 hari, 8 hingga 10 Juli, menjadi bagian upaya membangun karakter generasi muda sekaligus memperkuat wawasan kebangsaan agar mampu menangkal berkembang lambangnya paham intoleransi, radikalisme maupun ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam sambutannya, Syakur mengapresiasi kehadiran Kepala BNPT RI beserta jajaran di Kabupaten Garut. Menurutnya, momentum itu menjadi kesempatan penting untuk memperkuat pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan yang telah diwariskan para pendiri bangsa. Ia berharap penanaman semangat bela negara dilakukan secara berkelanjutan agar lahir generasi yang memiliki karakter kuat, cinta tanah air, serta siap memberikan kontribusi nyata bagi

0: Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN sekaligus mendukung visi astacita Presiden Republik Indonesia. Edi menegaskan, pelajar dan mahasiswa merupakan aset strategis bangsa yang harus dipersiapkan sejak dini agar memiliki ketahanan ideologi, semangat kebangsaan, serta rasa cinta tanah air dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
1: Di mana kita melakukan sinergi antara komponen pertahanan dan keamanan untuk melakukan pencegahan. Nah, hari ini kita buktikan, saya terima kasih dengan Bupati Garut yang sudah memberikan tempat dan fasilitas di sini, termasuk tokoh masyarakat, seniman budaya, yang sehingga terutama anak-anak SMP, SMA, mahasiswa yang menjadi harapan bangsa kita yang memang harus disiapkan. Jangan sampai nanti ke depan yang menurut Bapak Presiden Indonesia Emas itu bisa tercapai.
0: Ketua Panitia Pelaksana Asep Maher menjelaskan Kemah Bela Negara 2026 mengusung tema Kader Muda Harmoni. Kegiatan diikuti 100 pelajar tingkat SMP, 59 pelajar SMA, serta 24 mahasiswa dari 15 sekolah dan 6 perguruan tinggi di Kabupaten Garut.
2: Metode pembelajaran ini akan dilakukan secara partisipatif, aktif, dan dialogis harmonis oleh tim ahli pemateri. Menanam pohon dalam wawasan daerah aliran sungai sebagai simbol dan pembelajaran keharmonian dengan alam lingkungan hidup sebagai tanah air kita akan dilaksanakan di kampus Uniga.
0: Kemah Bela Negara 2026 selain dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT RI beserta jajaran Deputi BNPT, turut hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, mitra BNPT, tokoh masyarakat hingga para seniman budayawan.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
6: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
7: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
6: www.radioprssanijabar.net.
7: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Rumah Sakit JHC Tasikmalaya resmi menghadirkan layanan ablasi sebagai solusi penanganan gangguan irama jantung aritmia. Kehadiran layanan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Priangan Timur yang selama ini harus menjalani pengobatan ke rumah sakit di Bandung, Jakarta, Solo, hingga Yogyakarta. Ablasi merupakan tindakan medis minimal invasif dengan menggunakan kateter yang dimasukkan melalui pembuluh darah menuju jantung. Prosedur ini bertujuan mendeteksi sekaligus menghancurkan jaringan yang menjadi pemicu gangguan irama jantung sehingga irama jantung dapat kembali normal. Sebagai penanda dimulainya layanan itu, RSJHC Tasikmalaya menggelar bakti sosial pada Selasa 7 Juli dengan melakukan tindakan ablasi terhadap dua pasien yang menderita takikardia atau supraventrikular takikardia SVT. Kedua prosedur itu berjalan sukses dan menjadi tindakan ablasi jantung pertama yang berhasil dilakukan di

0: di RSJHC Tasikmalaya sekaligus di kawasan Priangan Timur. Selama ini keterbatasan fasilitas membuat pasien aritmia dari Priangan Timur harus dirujuk ke sejumlah rumah sakit di luar daerah. Kondisi itu tidak hanya memerlukan waktu yang lebih lama, tetapi juga menambah beban biaya serta tenaga bagi pasien dan keluarganya. Dalam konferensi pers yang digelar usai pelaksanaan bakti sosial, manajemen RSJHC Tasikmalaya juga menjelaskan layanan ablasi saat ini sedang dalam proses pengajuan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Harapannya, ke depan, pasien yang membutuhkan tindakan itu dapat memperoleh layanan tanpa biaya. Direktur RSJHC Tasikmalaya Dr. Idrus Dilawar MARS mengatakan, kehadiran layanan ablasi merupakan bagian dari komitmen rumah sakit untuk menghadirkan pelayanan jantung yang semakin lengkap bagi masyarakat Priangan Timur. Idrus, Rabu 8 Juli berharap, semakin banyak pasien aritmia mendapat terapi yang tepat sehingga terhindar dari komplikasi dan dapat kembali hidup sehat serta produktif. Kehadiran layanan ablasi RSJHC Tasikmalaya juga mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan jantung berkualitas tanpa harus dirujuk keluar daerah.
1: Karena dokternya juga jarang, tidak ya, banyak di Indonesia aja nggak banyak.
2: Nggak banyak di Indonesia.
1: Oh luar biasa buat pemerintah daerah, buat masyarakat bahwa kita bisa melakukan dan bisa di cover sebenarnya oleh BPJS seperti rehab tadi itu sama sebenarnya nggak ada di Priangan Timur, di Cirebon aja nggak ada, di Bandung belum tentu juga rehab tadi itu ada, belum tentu juga. Iya, terus BPJS untuk apa? Mendekati masyarakat.
3: Layanan kesehatan
1: daripada masyarakat jauh perlu ongkos, perlu ini, masyarakat tinggal mudah ke sini.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
6: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.com.
8: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
9: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
4: Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minap.
11: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
10: Alamat lengkapnya itu apa?
11: Alamat lengkap, Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
10: Kamu nggak ngeliat obat Alpha Propolis teh, Bapak atau Sah?
11: Pun anak, ngawitan, terselami, tiba di Jakarta mula, dugi-dugi ke Purwokerto, oge, teras, berobat. Nah, tiacan, pulih sebagaimana biasa. Kalau resan, ayah, di radio Nguping sering, ayah Alpha Propolis anu sidir kesaksian ana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
10: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
11: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
10: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
11: Nuju pemulihan terus.
10: Ayeuna bapa mese ka kasabaraha botol ayeuna?
11: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayo mau yang enggak ada mang pun anak.
10: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak.
11: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja desa Hegarmana caket nu caket desa Janggala. Mangga bilih ayah anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpha Propolis kantun cebiannya mangga. Insya Allah pun anak kau getos.
10: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum Bapak.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Punten, nama Bapak siapa?
13: Bapak Sukedi.
12: Bapak Sukedi, alamatnya
13: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
12: Pakijangan Bulakamba,
13: RT Loro RW 5,
12: Kabupaten Brebes.
13: Kabupaten Brebes.
12: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
13: Iya, tetes Aini, iya
12: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
13: Beli yang kedua, iya betul.
12: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
13: Hampir habis.
12: Oh, hampir habis.
13: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
12: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
13: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
12: Lihat orang ada dua.
13: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
12: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
13: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
12: mata
13: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
12: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
13: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
12: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
13: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
12: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya?
13: Keempat hari.
12: Empat hari udah merasakan perubahannya.
13: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
12: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
13: Ini ya betul sudah cocok.
12: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
13: Tidak mengada-ngada.
12: Asli gitu Pak ya.
13: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
12: Iya.
13: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
12: Beli kedua botol ya Pak ya?
13: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
12: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
13: Iya, amin.
12: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
13: Amin.
12: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
13: Amin.
12: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
13: Amin. Iya.
12: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
4: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
3: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
4: 67.
3: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
4: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
3: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
4: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
3: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
4: Hieur sareng panas patuangan.
3: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngaku naon Pak?
4: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
3: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
4: Nguping ti Radio UNASKO.
3: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
4: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Ah enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
3: Eta kumaha stroke nama sekene ayah tuh Pak?
4: Atas rada hampang Pak.
3: Iya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
4: Ayana teh majeng katilu penginten.
3: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
4: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
3: Pak Uci bilih aya nu bade disampaikeun kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyawat sapertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
4: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge weureuyeuh sae kitu.
3: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan yeah. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, bapana damang, panyawas strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
4: Amin amin amin amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Selanjutnya terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imunnya terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minap?
5: Bapak Sapri.
4: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
5: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Tos ngaleut Alpha Propolis sabar botol?
5: Nama sabotol.
4: Kumaha apa karosna tos ngaleut sabotol?
5: Alhamdulillah, ayah karosna lah. Tobian di Mesar Dei, abdi T2.
4: Bapak tos kemana wae gitu, Pak?
5: Ya, acan kemana-mana lah, ayah herbal mah, mungka medis mah tos.
4: Ngangge obat atau kangge naon?
5: Ngangge obat.
4: Kumaha karos?
5: Lah, anggar wae geningan, mung hari tahu. Ungkul, terus ngelain muntah ayah weh deh, karawas deh.
4: Jadi utama kangge ih ungkulnya penekan sakit ya ungkul?
5: Nah gitu mohon penekan sakit ungkul ya deh. Terus ngelain malah anger weh deh.
4: Obat Alpha Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul?
5: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak. Tak abdi tak meser weh deh gitu dua.
4: Eta panyawatan naon panu di bumi?
5: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
4: Mun Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
5: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentenna bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser ar propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo naning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
4: Naon pisan kasaksian ti Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata, Tesma Aini yang
8: iya.
7: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
7: Jelas.
8: Yang ini ya ionya madan kadele.
7: Sebelumnya
8: babar pisang. Babar pisang itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua,
8: iya.
7: Udah jelas matanya.
8: Udah.
7: Yang kiri?
8: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Sedikit-sedikit. Iya. Yang kanan
8: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
8: ketiga
7: botol ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
8: Iya.
7: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Perubahannya nyata gitu
8: nyata.
7: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
7: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: mi'ad. Telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
2: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102.4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka, Nukapidangkeun di 102,4 PCFM, Wilujeng, Ngadang.

0: teh rek nyamperkeun batur ulina. Tapi kakara oge rek ngalengkahkeun sukuna, kadenge deui aya nu ngomong.
1: Tong init, tong init.
0: Lieuk Syoding teh ngalieuk deui kalebah imah wakuwu. Tapi anger siga tadi teka tempo aya jelema. Ngerasa eueuh jelema, si Oding teh panasaran, tuluy pok nyarita.
2: Sahang tadi ngajak ngomong ka Oding. Mun nya jelema, geura nembongan. Tapi lamun jurig, kaditu ingit. Geura asup kana raga asup mana wakuwu.
0: Rengseng ngomong kitu, kadenya deui aya nu ngomong.
1: Cuang ulin, cuang ulin.
0: Ret si Oding teh ngareret kalebah datangna sora. Ana breh teh katempo ku manehna, manuk beo boga wakuwu keur tunggang tonggeng dina kandangna.
2: Oh, jadi maneh nu ngajak ngomong ka Oding teh? Ari sugan teh jurig. Ngenalkeun atuh, ngaran uing Oding. Maneh boga ngaran teu?
0: Ditanya kitu, manuk beo teh katempo godeg. Nampo manuk beo godeg, si Oding teh jadi panasaran. Manehna jadi hayang ngaheureuyan ka eta manuk, pedah siga anu ngarti kana caritaan manehna. Satuluyna si Oding teh harita nyamperkeun kanang manuk beo nu dipipindingan ku Ram Kawat. Sanggeus deket, pok si Oding teh ngajak nyarita siga wae ka batur ulina.
2: Heh beo, maneh teh awewe atawa lalaki?
0: Ditanya kitu ku si Oding, manuk beo teh cicing bae. Atuh si Oding teh jadi beki panasaran. Tuluy harita teh nanya deui rada panjang lebar.
2: Eh, beo, sakali deui Oding nanya, maneh teh awewe atawa lalaki?
0: Manuk teh harita anger bae teu daek nemalan. Antukna si Oding teh nafsu, ceg manehna teh nyokot batu sagede peureup. Tuluy batu teh ditakol-takolkeun kana tihang kandang manuk beo nu dijieun tina pipah beusi. Kadenge harita sorana teh mani bebelentrangan.
1: Trang, trang, trang, trang, trang, trang.
2: Ayo, ngomong siap, tong cicing bae. Ari tadi ka Oding teh ngajak nyarita. Ari haja-haja ditanya kalah cicing bae. Hayang dikieu sugannya.
0: Ceg harita si Oding teh kana sapu cakar, tuluy nyokot nyere sasiki. Sup harita tungtung nyere teh diasupkeun congona ka jero kandang.
1: Cepret, cepret, cepret.
0: Manuk beo teh dicepretan ku nyere. Atuh harita manuk teh kuat kaguguru bugan. Para mitra sadaya, wakuwu nu harita keur ngintip ti jero imahna, lain deui ngarasa kagetna barang nempo manuk beo keur dicepretan ku si Oding make nyere. Gurudug manehna teh gagancangan kaluar ti imah, muru kandang manuk beo. Teu tatapa sini deui gantawang teh wakuwu nyarekan si Oding.
1: Eh, Oding, nanaonan maneh teh? Naon maksudna manuk beo dewek dicepretan kitu? Ya, bisi maneh hayang nyaho, ieu teh manuk anu pang dipikanya ahna ku dewek. Aya nu rek meuli 10 juta ge teu dibikeun.
0: Ari si Oding dasar budak bantongor para mitra, dicarekan kitu ku wakuwu teh lain sieun. Tapi manehna kalah serengeh teh seuri, bari ngomong bangun anu tenang.
2: Bohongan bae wa, manuk teh ongkoh ka Oding ngajak nyarita. Tapi ari haja-haja ditanyakeun ngaranna saha, cicing bae. Malah mah kalah nonggengan ka Oding. Ah, si Uwa mah ari heureuy teh, tong sok kamalinaan. Di mana teuing aya manuk hargana 10 juta? Ngarah naon awa? Manuk beo mah dagingna geuleutik. Kamari Oding ge meuli daging manuk ngan 10 ribu, wa. Eta teh manuk anu geus meunang ngagoreng. Komo ieu manuk can dipencit-pencit acan, 5 ribu ge meunang.
0: Dijawab kitu ku si Oding, wakuwu jadi bingung oge. Sabab manehna sadar, ngaranna ge budak polos can boga lilingeran. Tapi wakuwu harita teh nyoba-nyoba ngajelaskeun ngeunaan manuk beo teh. Susuganan wae kahartieun ku si Oding.
3: Yeuh, Oding, pangna harga manuk beo mahal teh kulantaran boga kaistimewaan. Nyaeta manuk beo mah bisa niru-niru sora jelema. Numatak, maneh ulah nyoba-nyoba mapatahan ngomong jorok.
1: Geus ayeuna mah mending balik wae ka ditu atawa ulin sing jauh. Sakeudeung deui rek aya tamu ti kota anu rek meuli ieu manuk beo. Manehna teh geus wanieun harga 15 juta.
0: Kadenge wakuwu ngomong kitu, si Oding teh colohok. Tuluy pok kadenge nyarita.
2: Wa, ari duit 15 juta teh lamun diwadahan aya sabaraha dingkuleun?
0: Wakuwu harita teh jadi tambah bingung, ngadenge si Oding nanyakeun soal duit 15 juta. Antukna wakuwu jadi keuheul, tuluy nyarita bari morongos.

0: Bungus gandeng si Oding. Halik ini tadi tu. Hayang dibere iya sukan ya.
1: Cek waku hari tate, bari nemongkeun bujal. Atuh nempok itu mah si Oding teh, gula giru init, bari hatena gugulunuk.
2: Cadol teh, kurang ajar tah waku bu. Geus wani-wani nyarekan ka Oding. Awas, rasakeun sia. Sakeudeung deui remote ajaib rek beraksi.
1: Sigana si Oding oge ngarasa keuheul ka waku. Ceg harita manehna teh kana kaleng susu anu kabeneran ngagoler dina taneuh. Tuluy peluar harita kaleng susu teh dipangpengkeun kana kandang manuk beo. Atuh komrang harita teh meneran pisan nele kana tiung kandang manuk anu dijieun tina seng. Geus kitu mah becir si Oding teh lumpat. Para mitra sadaya, sakumaha tadi cek wakuwu. Majar cenah rek aya tamu ti kota, anu rek meuli manuk beo, memang bener. Kabuktian harita katempo aya mobil Mercy, eureun hareupeun imahna. Jerut harita nu tumpakna teh turun, tuluy nyamperkeun wakuwu, anu harita geus siap-siap ngabagiakeun. Nempo aya anu datang ka wakuwu, si Oding curinghak. Tuluy manehna nyalingker kana dapuran cau anu teu jauh ti karang imah wakuwu. Ceuli si Oding teh mani rancung-rancung we, banget ku hayang nyaho anu rek diobrolkeun ku wakuwu jeung tamuna.
2: Wah, kabeneran ya. Wakuwu kadatangan tamu. Sigana mah anu rek meuli manuk beo teh. Awas, rasakeun sia. Sakeudeung deui remote ajaib rek beraksi.
1: Mata si Oding harita manco ka karang imah wakuwu bari ngadedengekeun obrolan dua jalma. Anu harita obrolan dua jalma teh atrap pisan kadengena ku si Oding. Sabab ngintipna teh teu pati jauh ukur aya sababaraha meter ti imah wakuwu. Kadenge harita ku si Oding obrolan dua jalma teh kieu. Tah juragan, ieu koleksi manuk teh. Nya lintang ti manuk beo teh aya oge manuk-manuk anu sanesna. Bilih bade diborong kanggo ngadamel kebon binatang. Tamu teh harita katempo rurat reret ka ditu ka dieu, nitenan rupa-rupa manuk anu harita recet di sarada siga anu nagih para.
3: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
5: Abdi teh Ibu Titi Darlia. Di Dusun Mulia Sari, RT2, RW8, Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
4: Ibu, ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
5: 62.
4: Ngawitan, Ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
4: Ibu, ieu panyawat tos lami?
5: Atos lami, panginten ayah, ya malambung mah ayah 10 tahunan.
4: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes alfa propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
5: Biasa we sok ka dokter
4: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Nganggo alfa propolis.
4: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu da.
4: Alhamdulillah, mohon.
5: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
4: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
5: Dua, majeng ka dua ayeuna teh.
4: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
5: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atuh CF oge.
4: Ibu kumaha cara konsumsina alfa propolis ieu?
5: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
4: Ibu uding ati manten jamu tetes alfa propolis, Bu?
5: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
4: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
5: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi alfa propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
4: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
5: saat
4: konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancar.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura
9: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
9: Iya,
8: kan,
9: iya.
8: Pak, ya? Iya. Oh, ya, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
9: iya,
8: ya Pak ya.
9: Iya.
8: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68 iya, usianya ya
9: iya.
8: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada ini, Pak.
9: Enggak, asli.
8: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
9: amin,
8: matanya
9: amin.
8: Sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga
1: Anda. Di tenan rupa-rupa manuk anu harita recet di sarada siga anu nagih parab. Telila kadenge tamu teh ngomong bari paromana rada kerung. Na manuk naon bae ieu teh wa? Sorana recet mani peureus kana ceuli. Manuk siga kieu mah di kebon ge loba. Tapi cingan. Dewek hayang ngadenge heula sora manuk puter. Keun beo mah engke deui, da geus karuhan rek dibeli. Ngadenge pamenta tinu rek meuli kitu, gancang Wakuwu nyamperkeun kurung manuk puter anu digantungkeun dina dahan buah. Sedengkeun si Oding anu harita keur ngintip dina dapuran cau. Nempo Wakuwu rek ngetes sora manuk puter teh manehna mani curinghak.
2: Awas ya, digawean ku aing. Bongan tadi Wakuwu geus nyarekan ka Oding.
1: Katempo ku si Oding, harita Wakuwu teh nenggak bari nyetrekan manuk puter. Bareng jeung kitu, gancang si Oding ngaluarkeun remot ajaib tina endong calanana. Sap harita remot ajaib teh diusap, tuluy diarahkeun kana kurung manuk puter, sarta cet harita remot teh dipencet. Bareng jeung dipencetna remot, aneh lain dikieuna. Sora manuk puter teh jadi robah teu cara biasana. Kieu nu kadenge teh.
13: Kuwu, kuwu.
1: Bego.
13: Kuwu, kuwu.
1: Bego. Kebeg, Wakuwu teh ngarenja greuas. Da biasa nama, manuk puter teh teu kitu disadana. Aih, nyanaha manuk puter teh sorana bet jadi robah? Pan biasa nama, guk grukwo. Guk grukwo. Nah, ini bet jadi kitu. Cek Wakuwu, barika tempo harita teh nurunkeun kurung manuk. Sarta satuluyna manuk teh diulang ileng. Pikeun miceun kapanasaran. Sakali deui Wakuwu harita teh nyetrekan eta manuk. Atuh si Oding anu keur ngintip teh harita mencet deui remot ajaib. gebeg dewe harita wakuwu teh ruas. Sabab suara manuk puter teh, robah deui beda tinu tadi.
13: Kuwu
1: belegung.
13: Kuwu
1: belegung. Cek suara manuk puter teh, bari satuluyna katempo manuk teh ngelepek kapiyuhan. Para mitra sadaya, tamu anu rek meuli manuk tea, manehna oge sarua ngarasa kaget. Dumeh eta we, manuk puter sorana siga kitu. Komo barang nyaho manuk puter teh tuluy kapiyuhan mah, manehna jadi gegelendeng. Lah, aing mah, sajauh-jauh datang ka dieu, kalah dititah ngadengekeun suara manuk sawan. Jaba manuk anu laleutikna teh, cararewed pisan. Asa teu puguh dedengehan ieu teh. Geus lah, manuk puter mah moal jadi dibeli. Wakuwu harita beungeutna teh jadi sepa, barang ngadenge meuli manuk puter teh rek dibolaikeun. Ari nu matak jadi hanyakal pikeun manehna, nyaeta geus kapastian manehna bakal rugi. Da manuk teh ngahaja meuli jang jualin. Ari si Oding, nempo polah wakuwu siga anu sasah teh, manehna nyikikik nyengsirikeun.
2: Baru nyaho sia. Nu matak tong sok nganyarikeun hati Oding. Tah kitu balukarna.
1: Katempo ku si Oding, harita wakuwu teh bari rada popoyong kodan sasadu kanurek meuli manuk. Duh, punten juragan. Manawi ieu mah aya sakedik gangguan manuk teh. Eta rupina mah pedah anyar tepang sareng juragan. Janten manuk teh stres. Mungkin ka kapiyuhan sagala apan. Ke antos sakedapnya, manukna bade diceceuhan laku cai. Sapareus Oding deui. Harita munurek meuli manuk teh, ngadenge manuk rek diceceuhan teh. Manehna nyureng bari tuluy pok nyarita. Geus teuing wa teu kudu diceceuhan sagala. Manuk siga kitu mah peuncit we. Ngeunah-ngeunah atuh dagingna. Jeung ngadeui da dewek mah teu pati resep kana manuk puter teh. Cingan, ayeuna acakan tah manuk beo teh. Geus bisa ngomong naon bae. Ngadenge manuk beo rek ditesorana, si Oding siap-siap beraksi.
2: Wah. Kabeneran ye. Manuk beo teh majar nama rek dijual 15 juta. Oding mah teu satuju. Sabab manuk beo teh geus jadi batur ulin Oding. Tah engke mah unggal poe manuk beo teh ku Oding rek dilatih sina bisa pidato. Atuh lamun tulus dijual mah Oding teh jadi leungiteun.
1: Cik si Oding harita teh ngocomang jero hatena bari tuluy remote ajaib teh di program. Teuing kumaha cara programna? Danu nyaho kana urusan remote ajaib teh ukur manehna. Sedengkeun wakuwu jeung tamu ti kota anu rek meuli manuk beo tea, harita keur narangtung deukeut kandang beo. Kadenge pok tamu teh nyarita. Cingan wa, acakan heula sorana, hayang nyaho geus bisa ngomong naon bae tah manuk beo teh. Pokona ku dewek moal rek ditawar deui, harga 15 juta langsung jadi. Asal bener ieu manuk geus bisa niru omongan jelema. Wakuwu katempo marah mai, barang ngadenge manuk beo teh bakal dibeli saharga anu dipikahayang ku manehna. Tuluy pok harita manehna nyarita. Nya atuh kedah janten kan, pangaos 15 juta mah. Margi tos hese cape ngalatihna oge. Komo satalina mah, ieu manuk teh moal waka diical. Margi bade dilatih sina bisa ngomongkeun batur. Nya mangga ayeuna mah, urang cobian bae heula nya. Ku abdi ieu manuk krek dipancing sina ngomong. Beres nyarita kitu, wakuwu neuteup manuk beo bari pok nanya ka eta manuk. Nyai, kumaha damang? Ngadenge wakuwu nanya kitu ka manuk beo, si Oding rikat mencet remote ajaib. Jauh tina panyangka tur kacida anehna. Manuk beo teh tibatan nemalan mah, kalah ka sorana teh robah jadi sora anak ayam. Kadenge cuak ciak matak gatel kana liang ceuli. Ciak ciak ciak ciak ciak ciak. Cek eta manuk beo teh para mitra, atuh kebeng wakuwu teh ngarenyag beungeutna jadi sepa. Sabab biasa nama mun ditanya kumaha damang teh, eta manuk sok ngajawab pangesto pangesto kitu cenah biasa nama. Tapi harita mah jadi ujug-ujug robah jadi sora anak hayam cuak ciak siga nuleungiteun indung. Mana baruk manuk beo teh bisa ngomong siga jelema? Geuning kalah ka cuak ciak kitu? Geus karuhanan nanging anak hayam. Cuak ciak ge mata kresep kadengena. Ari ieu mah deuh, sorana teh kalah peureus kana ceuli. Cek tamu teh rada keuheuh, dumeh manehna asa diheureuyan. Wakuwu ngahuleng salila-lila. Maneh nak bener-bener tengarti kana naon anu geus kajadian. Bari rada dumarida, pok maneh nak ngomong ditujukeun ka tamu. Ke sakedap juragan, ulah wakang ngabatalkeun. Rupina tadi mah manuk teh ceulina nuju saliwang. Disangkana abdi nitah niru suara anak hayam. Cingan urang pancing deui sina ngomong. Nyai, ieu si Uwa bagiakeun. Ngadenge Wakuwu ngomong kitu, si Oding anu keur ngintip harita teh rikat mencet deui remote ajaib bari ditojokeun kana kandang manuk beo. Aneh deui bae pikeun Wakuwu. Sabab harita manuk beo teh sorana ngahos-hos siga entog. Nya kumaha we sora entog para mitranya? Pan sok kitu tah, hos-hos-hos, hos-hos-hos, hos-hos-hos. Kumaha gua Wakuwu teh ngarenjak deui bae para mitra? Manehna banget ku teu ngarti. Anuk beo anu geus bisa ngomong teh sorana bet jadi samodel kitu. Huleng harita Wakuwu teh ngahuleng deui salila-lila. Keur kitu ras inget manehna ka si Oding anu tadi kungsi ngaganggu eta manuk beo. Wah, buah-buah ieu manuk teh jadi owah gara-gara diganggu ku si Oding. Manuk nu geus rek jadi dibeuli oge bakal kaancam dibulaikeun yeuh. Kurang ajar tah bebenyit atah adol teh. Gerentes Wakuwu ngakalakeun si Oding anu majar tadi geus ngaganggu manuk beo boga manehna. Tamu anu ti tadi ukur ngabandungan polah Wakuwu. Manehna jadi tambah keuheul. Harita kadenge manehna teh kukulutus bari rek sajungjungeun indit. Atuh Wakuwu teh jadi sasah sabab transaksi ngajual manuk beo teh kaancam bakal dibolaikeun. Bari ngomong hari weus-weus harita Wakuwu nyekel pigelang leungeun tamu. Aduh Agan, ulah wakamuli. Ke urang cobi sakali deui nya. Manawi tadi mah suanten abdi teu patos bentes. Maklum kamari abdi teh tos pidato di balai desa. Ayam meureun kana genep jamna. Janten ku manuk beo mah sora abdi teh kadengena siga sora entog. Nya kumaha wae entog kitu sok ngahos-hos. Cing-cing cobi ayeuna dipancingna ku juragan ku sora anu bentes. Ulah asa-asa nyariosna. Sok we cobian bari ceceuleuweungan ngarah jelas. Wakuwu ngomong kitu, tamu teh ngahuleng sakeudeung. Tuluy harita pok manehna nyarita. Nya sok atuh ku dewek ieu manuk krek ditanya. Mun manehna ngajawab kalawan bener, ku dewek krek langsung diduitan. Teu lila harita tatamu teh ngomong ditujukeun ka manuk beo. Nyai, bagiakeun yeuh. Dunungan maneh datang. Bareng jeung kitu, si Oding rikat harita teh mencet remote ajaib ditujukeun ka kandang manuk beo. Atuh gebeg deui bae harita Wakuwu teh ngarenya greuwas lain dikieuna. Wah, cilaka yeuh. Duit 15 juta teh bakal ngalayang. Naha manuk teh bet jadi kieu nya? Moal kitu eutekna koslet gara-gara diganggu ku si Oding. Nya, masalah deui. Pasti ieu teh gara-gara si Oding. Da memeh diganggu ku si Oding mah manuk teh calakan pisan. Awas ya Oding, diwarah ku aing. Gerentes Wakuwu harita teh bari nyusutkeun sarung kana tarangna anu renung ku kesang tiis alatan stres. Tuluy ret manehna teh katamu anu harita keur nyetrekan manuk beo siga anu hayang ngayakinkeun yen manuk beo teh bisa ngomong cara jelema. Nempok kitu Wakuwu teh tuluy nyamperkeun tamu bari pok nyarita. Duh juragan, hapunten abdi, sanes aya maksad ngaheureuyan, tapi ieu mah bener-bener murni kacilakaan. Da tadi enjing mah manuk beo teh capetang pisan, samalah tiasa nembang sagala. Tah, kumaha ajeuna upami abdi nuhunkeun waktos dugi ka ieu manuk tiasa waras deui, ku abdi rek dikursuskeun heula. Moal tanggung-tanggung Agan, engke mah ieu manuk teh sina bisa ngomong bahasa Inggris. Ret harita tamu teh ngareret ka Wakuwu bari anger leungeuna mah nyetrekan manuk beo anu keur tunggang tonggeng. Teu lila pok tamu teh ngomong semu bangkit.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Bapak saha ieu teh, Pak?
14: Bapak Umid Wahyudin.
4: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
14: Jatinangor, ieu Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
4: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
14: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
4: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
14: Upami panyawat mah aduh pinu lambung mangtenya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangten teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
4: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
14: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
4: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
14: Muhun.
4: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
14: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alfa Propos ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Terasek eta dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu asing teh tos sia mantan faktor kitu sarua bae teh.
4: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
14: Aduh teu kiat dugeun ka nanting saurna dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
4: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
14: Alfa Propofil.
4: Bapak saatosna nganggo Alfa Propolis kumaha karaosna, Pak?
14: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadu pidameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
4: Muhun alhamdulillah.
14: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisal duka ka mana tah.
4: Pak Umid, CF seberapa botol ayeuna, Pak?
14: Kurang lebih sabotol ge teh acan, iya teh acan CF.
4: Jadi tos karaos siatna panya.
14: Nah, alhamdulillah.
4: Kumaha konsumsina, Pak?
14: Ya, konsumsi mah teh enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
4: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
14: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka radio ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng caepeun.
4: Hatur nuhun, Pak Umid.
14: Amin, amin.
4: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
14: Alhamdulillah, mun amin.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
15: Assalamualaikum Bapak.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Maaf dengan Bapak siapa?
16: Saya dengan Bapak Junaidin.
15: Bapak Junaidin?
16: Iya.
15: Alamatnya?
16: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
15: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
16: Untuk ibu saya.
15: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
16: Ibu Darsi.
15: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
16: Umurnya 64.
15: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
16: Tinggalnya di sebelah.
15: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu pak?
16: Matanya perih, gatal dan berair.
15: Oh, berair, merah.
16: Merah ya.
15: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
16: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
15: Alhamdulillah, jadi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
16: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
15: Oh berarti seperti pertama kali pakai langsung ada gitu?
16: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
15: Oh alhamdulillah. Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
16: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
15: Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
16: Amin, amin.
15: Oke, gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga
0: Anda. Deli lapok tamu teh ngomong semu bang kenu. Geus lah, tong sok loba acara. Mending dipencit bae manuk ieu mah. Ngeunah meureun dagingna. Wakuwu ukur colohok ngadenge tamu nyarita samodel kitu. Manehna rumasa geus nguciwakeun tamu anu rek meuli manuk tea. Tambah era teuing, Wakuwu harita teh tuluy nawarkeun manuk sejena. Sabab kabeneran koleksi manuk Wakuwu teh lumayan loba oge. Tuluy pok Wakuwu nyarita. Tos atuh gan pami teu minat meser mah teu sawios-wios. Mana kitu oge manuk teh. Hayang kene hirup babarengan sareng abdi. Tambah lengoh teuing mah, peser bae atuh manuk anu itu tuh. Cek Wakuwu harita teh, bari manehna nunjuk kana manuk bueuk. Lieuk tamu teh ngalieuk ka lebah manuk bueuk anu keur anjeuceuleu dina dahan tangkal buah. Tuluy kadenge harita manehna teh nanya ka Wakuwu. Ke, dewek mah asa kakarang manggih, aya jelema anu ngingu manuk bueuk. Ngarah naon Wakuwu? Ditanya kitu Wakuwu teh kontan ngajawab. Oh, nyari sorana mah memang teu pati penting. Jeung nadeui da manuk bueuk mah disadana oge ukur ti peuting. Ngan sigana kalolobaan jelema teu nyarahweun. Yen manuk bueuk teh lamun pareng aya milik mah bisa dipake jimat pikeun urusan kadunyaan. Da ari manukna mah nurut, geura urang cetrekan. Cek Wakuwu harita teh nyarita panjang lebar bari tuluy nyetrekan manuk bueuk. Dicetrekan ku Wakuwu teh manuk bueuk curinghak. Matana harita teh melotot mencrong ka Wakuwu sarta teulila manuk teh hiber muruk ka Wakuwu. Treup manuk bueuk teh eunteup dina taktak Wakuwu. Sakedapan tamu teh colohok barang nempo manuk bueuk eunteup dina taktak Wakuwu. Tuluy manehna nyamperkeun ka Wakuwu bari pok tumanya. Munang ti mana manuk bueuk teh wa? Nyaan, alus yeuh manuk teh. Sigana bakal mawa hoki kanu bogana. Eta we dicetrekan ku Wakuwu teh, tuluy bae nyamperkeun, rek dijual sabaraha wa? Ditanya kitu ku tamu, Wakuwu teh beungeutna aya deui getihan. Sabab ku angkeuhan, manehna bakal meunang duit. Sarta telila pok manehna ngajawab. Ari asalna mah ieu manuk teh nimuti kebon. Sigana ieu manuk teh can bisaeun hiber geus disapih ku indungna. Karunya, ku abdi teh dicanak we karo rompok. Nepi ka ayeuna tos aya sataun langkung, ku abdi ieu manuk teh diurus. Nya ari pangaosna mah samikeun we sareng manuk beo 15 juta. Pokona tong hariwan, ieu manuk bakal mawa hoki karena usaha oge pasti tambah lancar. Tamu harita teh katempo unggut-unggutan. Ari si Oding ngadenge Wakuwu nyebutkeun harga manuk beuk 15 juta. Manehna ngagebeg. Sabab manehna ge nyaho yen manuk beuk mah tara ieu aya nu meuli mana komo hargana nepikeun ka 15 juta. Tuluy harita si Oding teh ngagerentes jero hate.
2: Wah, tetela Wakuwu licik ya. Tiraku manuk beuk dijual 15 juta. Dinanya na oge dibikeun. Nugeus nyahoeun mah moal daraikeun. Jang naon nginggu manuk beuk?
0: Teu mikir panjang deui. Cet harita si Oding teh mencet remote ajaib. Eta mah para mitra aneh bin ajaib. Barang remote ajaib ku si Oding dipencet, ujug-ujug kelepur harita manuk beuk teh hiber ningalkeun Wakuwu. Cle manehna eunteup harita teh dinadahan tangkal buah. Atuh nempo kitu Wakuwu teh reuwas sabab manehna bakal kalengitan duit 15 juta. Hai. Ah, manuk teh beut hibernya. Cek Wakuwu harita teh ngomong sorangan. Tuluy manuk beuk teh ku manehna dicetrekan. Haben cetrak-cetrek aya sababaraha kali. Manuk beuk teh ih cicing we eueuh reaksina naon. Samalah harita manuk beuk teh pur dewe hiber beuki jauh. Atuh Wakuwu harita teh leuleus satulang sandi. Nugeus aya dina pikiranana duit 15 juta ladang ngajual manuk beuk teh harita lapur. Kuduk-kuduk Wakuwu teh leuleus. Brak harita Wakuwu teh katempo nagog bari ngalamun. Nampo kaayaan kitu tamu teh harita colohok. Tuluy kadenge pok nanya ka Wakuwu. Kunaon wa? Manuk beuk teh geuning kalahi berdeui? Sigana Wakuwu rek nipu ieu ka kuring. Hanas kuring jauh-jauh datang ti kota ka dieu teh, nyumponan pamenta Wakuwu. Kari-kari ayeuna kuring dikuciwakeun. Geus lah teu jadi, kuring ayeuna rek balik. Cek tamu teh para mitra, bari teu ngadagode jawaban ti Wakuwu, harita manehna init muru mobilna. Sanggeus kitu mobil di starter tuluy maju, nyemprung ka beulah kulon ninggalkeun imah Wakuwu. Para mitra sadaya, sa ditinggalkeun anakku tamu, Wakuwu anger keneh nagog bari ngalamun. Sedengkeun si Oding nempo Wakuwu nagog bari ngalamun teh, manehna nyikikik seuri.
2: Rasakeun siah Wakuwu. Tah, nu matak ka Oding mah ulah sok mere nyeri hate. Kitu tah balukarna. Geus manah kitu oge lain milik Wakuwu. Ongkohan manuk teh jang naon dijualan. Oding geus mimiti resep ya, kana manuk boga Wakuwu. Tah engke manuk beo jeung manuk beuk unggal poe ku Oding rek diulinan.
0: Kantos kata si Oding harita teh bari satuluyna manehna kaluar tina panyumputan. Sanggeus kaluar tina panyumputan, si Oding nyamperkeun Wakuwu anu harita anger keneh keur nagog bari ngalamun siga anu jauh paninengan. Kalawan teu nyarita heula ti anggalna, ujug-ujug si Oding teh harita noel tak-tak Wakuwu. Nu ditoel ngagurubug tuluy malik ka si Oding. Kebeg teh harita Wakuwu reuwas para mitra. Breh teh harita si Oding keur nangtung. Nah, kabeneran sia. Ku aing di dagoan ti tadi ayeuna datang. Alah, ora aing nyampakeun kegebug sia. Oding, tadi isuk manuk beo boga dewek dikumahakeun? Ditanya kitu si Oding teh harita manehna pura-pura pulungapolongo.
2: Naon ari Wakuwu? Oding mah tadi ukur ngulinan wungkul. Kunaon kitu, Wak?
0: Heeh, manuk teh sorana jadi robah. Maunya aya manuk beo ujug-ujug sorana jadi sora anak hayam? Tuluy, ngahos-hos siga entong jeung sajabana. Ieu kabeh moal salah gara-gara si Laing. Ayeuna dewek rek menta pertanggungjawaban. Waraskeun deui manuk dewek. Wakuwu harita teh nyaritana poporongos bari tutunjuk ka si Oding. Ari si Oding tenang we dicarekan kitu teh. Tuluy manehna ngajawab salse.
2: Tenang, Wak. Pokona Oding tanggung jawab. Lamun tea mah manuk Wakuwu jadi robah gara-gara Oding. Sok tempokeun dia, Wak.
0: Cek si Oding harita teh para mitra, bari katempo harita teh manehna. Ngodok enong calanana nyokot remote ajaib. Tuluy remote ajaib teh kumanehna ditojokeun kana kandang beo, cet dipencet.
1: rengsek mencet remote ajaib, tuli pok si Oding, nitah kawakubu sangka nyalukan eta manuk beo.
2: Cing wa ayna acakan, salukan eta manuk beo ku cara wakubu biasana unggal isuk.
1: Ngadenya si Oding nyarita kitu, wakubu harita teh gancang nyalukan manuk beo na. Nyai, kumaha dama? Da eta mah para mitra, aneh bin ajaib. Ditanya kitu teh, manuk beo langsung ngajawab.
0: Pangesto, pangesto.
1: Eh, gening bener deh manuk tehnya. Apaan tadi mah ku dewek dicetrekan teh, boro-boro ngajawab. Kalah sorana we cuak ciak si anak hayam. Wah, hanya akal tamu nurek meli manuk beo teh geus balik. Aduh, rek ditelepon tenyaho nomor HP na. Geus lah teu naon. Mana kieu ge meureun manuk beo teh betaheun keneh jeung aing. Ngadenge manuk beo bener deh ngomongna, harita si Oding teh nyikikik siri.
2: Tuh, cek Oding ge lain salah Oding. Wakuwu masuk tuluy bae nuduh teu bener ka Oding.
1: Ngadenge si Oding ngomong kitu, wakuwu harita teh nyelemes. Nya hampura bae atuh Oding. Da nyaan tadi mah manuk teh teu bisa ngomong kieu. Ditanya teh ngajawabna kalah niru-niru sora hayam, terus niru-niru sora entong sagala. Jeung deui eta manuk beuk nah hanya ujug-ujug kabur ninggalkeun wakuwu. Cing Oding, sugan maneh nyaho naon sababna? Ditanya kitu ku wakuwu, si Oding teh nyikikik de bae seuri.
2: Eta mah manuk beukna bae meureun wa, hayangan ulin. Cing gerak Oding cuang geroan.
1: Tuluy harita si Oding teh tunggak-tenggak, neangan di mana lebah-lebahna manuk beuk. Ana breh teh harita manuk beuk keur anjeuleut dina dahan tangkal peuteuy anu pangluhurna. Tuluy si Oding teh gera-gero.
2: Weuk, weuk, weuk.
1: Kitu ceuk si Oding teh para mitra, bari cet harita manehna teh mencet remote ajaib. Da eta mah para mitra, manuk beuk ujug-ujug nyirorot. Tuturubun tina tangkal peuteuy. Kalayang. Clek. Harita manuk teh entrep dina tak-tak si Oding. Atuh wakuwu teh kaget pacampur jeung bunga. Kagetna dumeh ujug-ujug harita, aya manuk beuk murag, turta entrep dina tak-tak si Oding. Ari bungahna dumeh manuk beuk anu dipikadeudeuhna teh, harita geus bisa balik deui. Aduh, tete lah Oding, maneh katurut pisan ku manuk. Nyagus atuh, ti ayeuna kahareup mah, maneh teu nanaon ulin di dieu. Kan kahade, manukna ulah diganggunya. Ari padu ulin bae mah teu nanaon. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, si Oding teh kacida bungahna.
2: Nya atuh wa, da ti tadi oge, Oding mah teu ganggu ieu ka manuk wakuwu teh. Eta mah keur kabeneran we meureun, manuk wakuwu na keur ogoan. Nyagus atuh wa, Oding rek balik heula. Tah isukan Oding ka dieu deui, rek mapatahan manuk beo wakuwu. Supaya bisa ngomongkeun batur.
1: Cik, maneh mah ngomong teh. Ulah ari ngomongkeun batur mah. Wakuwu mah hayang supaya manuk beo teh bisaeun pidato. Amin teh sawaktu-waktu bisa ngawakilan wakuwu pidato di balai desa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum.
14: Salam.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
14: Bapak Uding.
4: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
14: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
4: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
14: Pak nyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
4: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
14: Ana setahun setengahan lupina.
4: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
14: Panyawat upami dina sampean teh ngomongna eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo prarana, prarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
4: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
14: Pengobatan abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
4: Kumaha karaosna?
14: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
4: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
14: Alpha Propolis.
4: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku bapa?
14: Alhamdulillah aya nama kararangkeut teh aya Aduh sota, anak sepintas dari tuur nyeri ti ayah gitu ya, nanti kanan sekedik dia lah. Aduh oh. Dina aja, dina padaharan, tok si tok mulus ti ayah, ayo nama.
17: Pak Uding, tos saya sabraha botol ya pak?
14: Aduh man, tos meserma, sadaya nama lima, sekarang pun bojo.
17: Pun bojo kumaha ayo na?
14: Pun bojo, alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
17: 10?
14: Nyeri sampean nanti. Nah, alhamdulillah tos saya, maaf pak. Terus biasa lah kan sekali-sekali gitu.
17: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
14: Ayah.
17: Cobi cing rio sekedap.
18: Assalamualaikum.
17: Salam. Ibu saha ite namina bu?
18: Iros.
17: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna bu?
18: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
17: Saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis, kuma karausna bu?
18: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa pak, biasa. Harampang gitu. Nanti adakan normal.
17: Kok nyawa tuh seberalami, Bu?
18: Ayah umur 14 tahun, mah.
17: Duh, gini.
18: Nah, kawitnya mah, dijali ke nyari tuur, kawit-kawit nama kangkeng ke ayah, nama tuh, kata.
17: Tuh sehat, Bu,
18: Nya.
17: Mohon, tuh sehat, Bu, Nya. Mohon,
18: ya.
17: Alhamdulillah, Bu, Nya, ikut gitu, nah. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah, gitu, ya, Bu.
18: Namang.
17: Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas di dinten?
14: Konsumsinya, udah, mah, nengah, kuranana, sadinten, tilu kali, sakali nate, inek tetes.
17: Nah, Bapak, uninga Alpa Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, ayah pesan tuh, kanu sanes. Kanu mana, ayah. Mungkin ayah nanti ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
14: Mohon kesadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, ayah nunggu dupanya, kosa terus abdi, sobi anaknya gali Alpa Propolis, di Radio UNASKO, ya abdi oge, alhamdulillah, terus tahunan gini, ngadi jag-jag deh, ayah nak, gitu.
17: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpa Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
14: Amin.
17: Amin hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
14: Assalamualaikum.
17: Salam.
19: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
20: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
21: Assalamualaikum Ibu.
22: Waalaikumsalam.
21: Punten nama Ibu siapa?
22: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
21: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
22: iya.
21: Kecamatan
22: Ketanggungan.
21: Ketanggungan Kabupaten
22: Brebes.
21: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
22: 48.
21: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
22: Iya.
21: Beli yang kedua.
22: Iya.
21: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
22: Tinggal sedikit.
21: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
22: Matanya suka merah.
21: Suka merah.
22: Pandangan kadang kabur juga ya?
21: Pandangan kabur
22: ya?
21: Pandangan kabur.
22: Iya.
21: Gitu.
22: Iya.
21: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
22: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
21: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
22: Iya.
21: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
22: Amin, amin.
21: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
22: ya,
21: pesan-pesannya.
22: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
21: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
22: Amin, amin.
21: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
22: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon
5: 081-813-8860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081-3-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Tapi harganya rada merosot, 12 per kilo, dulu sih 15, sekarang banyak yang udah ngerok ya, jadinya ya turun.
2: Kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan ke pemasyarakatan, yaitu tentang TPKS.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai korban investasi bermasalah di Sukabumi minta kejelasan, sebut kerugian lebih dari 1 miliar. Petani garam Cirebon keluhkan sepinya pembeli saat panen. Harga garam turun, petani minta pemerintah tetapkan HET. Di Bogor, 9 pelaku balap liar diamankan polisi, diduga disertai taruhan puluhan juta rupiah. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polsek Cileungsi Bogor mengamankan 9 orang yang diduga terlibat aksi balap liar di Jalan Raya Transyogi Jonggol. Mereka terdiri dari joki, mekanik, dan pihak yang diduga terlibat dalam penyelenggaraan balap liar. Para terduga mengaku balapan liar disertai taruhan uang dengan nilai puluhan juta rupiah.
4: Aksi balapan liar yang terjadi pada Selasa dini hari itu dibubarkan petugas karena menutup badan jalan, mengganggu ketertiban umum, serta membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Dalam operasi tersebut, petugas juga menyita 2 unit sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk balapan, 1 unit mobil pengangkut sepeda motor, serta sejumlah peralatan bengkel yang diduga digunakan untuk menyiapkan kendaraan sebelum balapan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para terduga mengaku balapan liar tersebut disertai taruhan uang. Petugas menyebut nilai taruhan pada putaran sebelumnya diduga mencapai 29 juta rupiah, sedangkan pada putaran saat penindakan diduga mencapai 4 juta rupiah. Dugaan mengenai keterlibatan narkotika atau minuman keras masih dalam proses pendalaman oleh penyidik.
5: Yang taruhannya 30 juta, tanggal 1 taruhannya berapa?
6: 29 juta.
5: Berapa?
6: 29 juta.
4: Hingga kini, kesembilan orang tersebut masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cileungsi. Penyidik masih mendalami peran masing-masing, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan balapan liar tersebut.
3: Harapan Kota Bekasi untuk menjadi panggung awal dimulainya mega proyek strategis nasional PSN, pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL, harus tertunda. Seremoni peletakan batu pertama, groundbreaking, yang sedianya digelar Rabu 8 Juli dan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto, mendadak bergeser.
7: Pemerintah pusat memutuskan mendahulukan agenda serupa di Bali, sementara Bekasi diminta bersabar menunggu giliran. Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengaku telah menerima informasi mengenai perubahan agenda tersebut. Menurutnya, Kota Bekasi sejatinya sudah siap menyambut kedatangan Presiden beserta dimulainya proyek yang selama bertahun-tahun dinanti masyarakat. Ia mengatakan hingga kini belum ada tanggal pasti pelaksanaan seremoni di Bekasi.
8: Ditunda karena sebali dulu. Saya nggak tahu 2 minggu setelah Bali apa 2 minggu setelah kemarin ada pengumuman.
7: Proyek PSEL jadi perhatian karena merupakan salah satu program strategis nasional yang digadang-gadang menjadi solusi atas persoalan sampah kronis di Kota Bekasi dan kawasan Jabodetabek. Dengan teknologi waste energy, fasilitas ini dirancang mampu mengolah sekitar 1.800 ton sampah per hari menjadi energi listrik sekitar 30 MW. Nilai investasinya diperkirakan mencapai lebih dari 3 triliun rupiah melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Jika beroperasi sesuai target, PSEL akan mengurangi ketergantungan pada TPST Bantar Gebang yang selama puluhan tahun menjadi lokasi penampungan jutaan ton sampah dari Jakarta dan Bekasi.
3: Sejumlah warga yang mengaku menjadi korban dugaan investasi bermasalah mendatangi kantor Kelurahan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Pertemuan dilakukan setelah sebelumnya warga mendatangi rumah terduga pengelola investasi untuk meminta kejelasan terkait dana yang telah mereka setorkan.
9: Salah seorang korban Tania mengatakan upaya meminta pertanggungjawaban sebenarnya telah beberapa kali dilakukan melalui mediasi di rumah terduga pengelola. Namun menurutnya mediasi tersebut tidak membuahkan hasil karena tidak adanya respon yang memuaskan.
10: Aku harusnya cair di tengah 25 Mei, itu cair 13.500, uang aku 9 juta di dia.
9: Terduga pelaku investasi bodong berinisial SW di Kampung Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, akhirnya buka suara. Melalui kuasa hukumnya Amal Muhammad Mirza, SW akan menyelesaikan persoalan dana nasabah yang macet. Pernyataan ini disampaikan usai berlangsung musyawarah antara pengelola dengan perwakilan warga di kantor kelurahan setempat. Kedua belah pihak sepakat mengenai tenggat waktu penyelesaian pengembalian dana. Amal menjelaskan, pihaknya telah memohon kelonggaran waktu selama 3 bulan kepada para nasabah untuk meramalkan merampungkan kewajiban finansial tersebut. Sebagai langkah nyata untuk melunasi kerugian nasabah, pihak pengelola saat ini tengah fokus melakukan penjualan aset properti berupa tanah di kawasan Cikondang. Pihak kuasa hukum juga menegaskan bahwa mereka tidak akan menghalangi para korban jika nantinya tenggat waktu 3 bulan tidak dipenuhi dan nasabah memutuskan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum formal.
11: Jual aset yang ada, sistem skemanya pembayarannya dilakukan setelah aset atau objek tanah terjual.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam.

0: dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dengan adanya penambahan tersebut, maka akumulasi hukuman yang akan diterima oleh tersangka TH adalah 36 tahun penjara.
1: Kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada yang bersangkutan, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan, ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu presum yang sudah kita lakukan.
2: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprassasendijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Musim kemarau menjadi masa panen bagi petani garam di Desa Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Namun, panen tahun ini belum memberikan keuntungan yang diharapkan. Hingga kini, banyak petani mengaku belum mendapatkan pembeli, meski produksi garam terus meningkat.
4: Selain sulit dipasarkan, harga garam krosok juga mengalami penurunan dari sekitar Rp1.500 menjadi Rp1.200 per kilogram. Petani menyebut turunnya harga dipicu melimpahnya pasokan karena semakin banyak petambak memasuki masa panen. Dalam sekali pengerokan yang dilakukan setiap 2 hari, satu petak tambak mampu menghasilkan 4 hingga 5 karung garam. Sementara dalam satu musim, produksi dapat mencapai 80 hingga 90 ton, bergantung pada kondisi cuaca.
5: Mulai stabil lah garam sih, tapi harganya rada merosot dikit, 12 per kilo, dulu sih 15, sekarang banyak yang udah ngerok ya, jadinya ya turun, petani sih mulai panen.
6: Itu 15 tuh bulan berapa Pak?
5: Awal bulan 6.
6: Jadi sempat harga 15?
5: Iya, sempat.
4: Petani berharap pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk garam seperti yang ditetapkan kepada komoditas gula. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjaga stabilitas harga saat panen raya sekaligus melindungi pendapatan petani dari anjloknya harga jual. Selain itu, petani juga berharap pemerintah memperkuat penyerapan garam lokal agar hasil panen tidak menumpuk di tingkat petani dan kesejahteraan petambak garam lebih terjamin. Garam produksi petani Cirebon yang kini dihasilkan menggunakan geomembran umumnya dipasarkan ke berbagai kota untuk memenuhi kebutuhan industri. Sementara garam dengan kualitas terbaik diolah untuk kebutuhan konsumsi.
3: Pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Pangandaran dari sektor retribusi pariwisata melonjak signifikan selama masa libur sekolah dalam kurun waktu 10 hari sejak 25 Juni hingga 5 Juli 2026. Penerimaan retribusi wisata tercatat mencapai lebih dari Rp4,5 miliar.
7: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Pangandaran, Sarlan, Senin 6 Juli mengatakan peningkatan dipicu tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke sejumlah objek wisata, terutama Pantai Pangandaran. Menurutnya, berdasar data Bapenda, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Pantai Pangandaran selama periode libur sekolah mencapai sekitar 170 ribu orang. Angka itu menjadikan Pantai Pangandaran sebagai destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi. Dirinya optimis tren kunjungan wisata masih akan meningkat hingga berakhirnya masa libur sekolah. Dengan rata-rata penerimaan retribusi lebih dari 200 juta per hari, total pendapatan diperkirakan dapat menembus 7 miliar rupiah.
8: Selama libur sekolah ini, ada peningkatan pendapatan dari sektor retribusi pariwisata yang cukup signifikan. Dari hari Kamis sampai hari kemarin, Minggu itu sekitar 4,5 miliaran lebih kita dapat uang. 800 ribu orang berarti. Dimana? Yang dominan Pangandaran, 170 ribu orang. Ayo. Kalau saya lihat kunjungan per hari, hari ini juga udah 200 juta, mungkin 7 miliar kita akan sampai. Pencapaian. Kalau saya lihat prediksi sih, dari minggu kemarin, Jumat, Sabtu, Minggu, angkanya 300, 400, sampai 600. Kalau minggu sekarang, kemarin, itu angkanya hari minggunya hampir 900. Hmm. Jadi naiknya lebih signifikan daripada minggu pertama. Saya minggu terakhir juga analisa saya akan lebih susah.
9: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
10: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4 PC FM.

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Negara Mendra Winulan Sastra Tinuara Panjiang Engawuwu Sinenggih Kanda Purwantara.
1: Basani Purwa apa?
0: Purwa hartosipun wiwitan.
1: Tara iku apa?
0: Tara hartosipun kraton.
1: Kraton mana kesebat ini?
0: Kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wonten malih.
1: Mana
0: kejiabiti kahiyangan catur pertala.
1: Catur?
0: Catur arane opat.
1: Pertala.
0: Pertala hartosipun bumi. Jadi di lapisan bumi kaopat.
1: Duh.
0: Aya hiji karaton anu ditaretes ku inten rinuk mi murubmu biare katia kunang-kunang.
1: Yehi.
0: Tihang-tihang dilapis ku emas berlian inten. Daya sanes anu jadi ais pangampih di ieu karaton kajabiti. Hiji naga anu sakti mandraguna pun julinga papa. Tutas dina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan.
1: Yes.
0: Kekasihipun Hyang Antaboga.
1: Iki.
0: Hiji naga pansen Hyang Otipati Jagatnata kelayan pansen Hyang Tunggal.
1: Iki.
0: Bikin ngajaga ia lapisan bumi kaopat. Turta ngatur sarang sagala rupina.
1: Yes.
0: Sakaligus dipersantan ku Hyang Tunggal ia Sang Hyang Antaboga. Ngahaturanan linggih putra naku anjen kekasih naga Tatmala. Tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor Sang Hyang Antaboga.
1: Yaiki.
0: Kawuwuh putu naku anjin kekasih Raden Anterja.
1: Duh.
0: Putrana Dewi Naga Gini ti Arya Bima.
1: Leres.
0: Sami ngantos kena dawuh Hyang Antaboga. Tungkul hamari kludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor. Watek wantos Hyang Antaboga dudu naga samanea.
1: Ya hiki.
0: Parantos tutas tina didikan rohani jasmani. Margi anu diudagna nyeta ngeunaan kamanusaan. Bikin ngalestarikeun ieu tempat jagat raya pramudita.

0: rokok.
1: Bisa dilihat.
2: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada pada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
1: Iya.
2: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
1: Amin, amin.
2: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
1: ya,
2: pesan-pesannya.
1: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
2: Terima kasih ya Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
1: Amin, amin.
2: Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata tes ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Anaki jimat awaki. Ngarasa bagja barina sugema kula. Bisa riung mungpulung anak incu. Yap kaharep diukna anak oge incu.
7: Kaulan Ramad Dewaji putra dalem nakatat malah nampi kana pembagi kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun semasungkem ka unyuk panjenengan Ramad Dewaji.
6: Ditarima pucat tutis hidup ku ama
7: kali nanti eta hapun tentrio pihak kelepatan.
6: Saling malu.
7: Aya naon ieu teh purapan jenengan kasanimbalan.
6: Kelanan itu cuk

0: Sajeng saja bana beak orai berit loba. Hoduh leresnya. Dek nyalahkeun aing bangsa orai. Satadina aing kabita ku manusia.
1: Kabita ku masepu.
0: Hayu kieu mah geunah aing mah teu dituding ku Pangeran Sugan nu ngarusak teh bangsa orai dan teu.
1: Teu jadi panudingan.
0: Atuh kaduhung pamikitu mah putra jadi turunan manusia. Tapi inget eta dina nya sabeulahna heudina segi negatifna tapi positifna.
1: Positifna ge aya.
0: Iya. Sabab manusia anu bisa ngebongkar rahasia-rahasia Allah. Da ucing mah teu bisa. Leletikan rahasia Allah make jeung jelema hubungan antara jelema jeung jelema teh ti kajauhan teu ngaliwatan kabel HP. Iya. Nya eta rahasia-rahasia ilmu na Allah benang ku manusia. Iya.
1: Murukan.
0: Talemah dieu urang elehna teh di dinya. Mulia na manusia teh. Komo lamun dipake ngabdi ka hadirat nu kagungan nana yakin eta manusia teh mulia bener pisan.
1: Leres.
0: Yeah.
1: Leres-leres manusia dieu.
0: Leres. Nu mawi dina resan dieu pangna ama ngocoblak teh dumeh ama teh boga turunan heu incu bapakna mah manusia nyaeta Bima Pandawa nu kadua.
1: Subohot.
0: Indungna mah sarua jeung aing. Lera. Kade anjeun sing bener-bener hiji manusia anu bener-bener dimulyakeun ku Pangeran anu bisa ngagunakeun akal pikiran dina jalan anu positif. Mudah-mudahan we eyang. Bisi engke disebut nurus tunjung. Keukeur mah awak sisitan. Kata mah kalakuan eueuh-eueuh. Hayu kitu mah turunan ti ama hidep anterja soleh. Geningan da bukti ka indung bapa hormat ka kolot pon kitu deui ka sasama kalayan guna anjeun mah hirup teh pikeun kapentingan nagara jeung bangsa nepi ka jadi panglima tertinggi.
1: Wah, oleh ramah tamah
0: pimpinan angkatan darat di negara Amarta. Syukur kade eta kapangkatan oge alat sabenerna mah pikeun ibadah lain pikeun nyingsieun anu leutik tapi pikeun ngaping nu leutik. Cing ingat urang mah cing ingat nya eta hate jiwa raga teh kudu bener-bener diwakapkeun ka nagara jeung ka bangsa heulakeun kapentingan rakyat. Cing inget sabab urang jadina gede kieu teh meunang rakyat. Pek pikir lamun eueuh rakyat nah sia rek mimpin cucunguk.
1: Mun eueuh rakyat dahar naon akibatna?
0: Leureun. Omat cing mihak ka rakyat kaseh. Sabab sora rakyat eta teh sora pangeran deuleuh.
1: Gaya benten.
0: Leureun.
1: Rumelak
0: rakyat. Tah kitu kaseh. Deudeuh teuing eta teh. Nenun kadeudeuh nuna kanyaah sepuh ka hidep teh dugi ka kitu tah. Leres paman, leres paman. Tak kitu. Eyang kataji ku ayana slogan bangsa manusia dina sili asih, sili asah, sili asuh. Yeah. Sili seungitan antara urang jeung urang. Tah urang mah ulah dina sungut. Eta caritaan hungkul tapi buktikeun dina karya anu nyata tah wayahna kasep. Eyang teh meunang pancen ti Hyang Otipati Jagatnata ti Batara Guru pingpinan Triloka sabab kapenta tulung ku Batara Kresna. Ai Kresna teh Batara tugas mahatunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan. Tah ayeuna Kresna teh jadi goreng gawe.

0: Maestro Mate Vaji.
1: Pulang. Anak mana?
0: Orang sosial di kawajiban.

0: Tanu jadi anak hendak garan-garan ke anak.
1: Atuh kata.
0: Kanu gedenya ku gede nak, kanu letiknya ku letik nak, kanu awewe nya ku awewe nak, kanu bodohnya ku bodoh nak, kanu pinternya ku pinter nak.
1: Semua kena sihat kan.
0: Bra, kasih bra, cik kepik tak pagi nak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae ma?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Ma ieu panyawat tos sabaralami ma?
1: Ah, vertigo malami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan kitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatosna nganggo alfa propolis, naon wae nu karaosna ma?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha ma?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos aban damang geus kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol ma?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na ma?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Ma kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Ma Ida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Ke berapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
5: Ke 4 hari.
4: 4 hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu ya, Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku, kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan tes mae ini.
4: Iya.
5: Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roboh banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
5: ya,
4: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mainnya ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Ya.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kansa.
1: Kulang. Ayah pikir saya naon.
0: Dek muncul ke permukaan bumi.
1: Oh gitu ke tempat harusnya.
0: Ngan anu jadi anak nah. Habet baut wae nah era di iluan aing gitu.
1: Ah kira aku sadis. Pengintan pulang.

0: Sip anak king anak mang kaulah rupawan. Nah, sapertos anu deri do kailuan mang.
1: Ih, sane. Saur saha tetep wan.
2: Sapertos tu
0: kira. Eta we katinggal dina pamenterana.
2: Kira sumanget
1: ulah. Paralun paralun paman. Ulah bade kasinggung kolbu. Kapan putra teh ieu teu nampi pansen kena milarian kakang Samba Purwaganda. Tangtos nage ieu teh jadi emutan kudu ka mana.
0: Oh.
2: Walah.

0: Tatmala kali Raden Antarja paman sarang Alok
1: dah
0: nampi pansenti hiang antaboga pikeun milarian Raden Samba Purwagana putra na Prabu Batra Kresna
1: dah
0: ngandika lo kaulah nun paman pilih ieu mah pilih gengsi katuturkeun emang
2: pilih teu widik katuturkeun
0: wios atuh emang mah bade teu sapenggeureune pilih aja naon-naon alo paralun paman paralun
2: ulah kagungan prasangka kitu
0: ulah kagungan prawasan kitu paman udah rumah sak mang mah tok pisan naga
2: laras
0: ari hirep mah pan rarai manusia
2: laras
0: sisit sotepan eta mah bisa kapiningan kubatur teh meureun disangka jeket
2: laras jeket kata rapi kubati
0: sanes kumaha ai anu jadi eta teh bilih imah naon cu bilih paman ke muncul ka permukaan teh kumaha upami aya nu ngahareureuyan barudak
2: pilih pada ngahina
0: dar di baledongan atanapi pada ngepung pan anu tengenah nama putra painan
2: pada baledongan
0: ah kenai mah keun bae da eta meureun ih ai paman tadi saur kang jeung eyang ayeuna teh urai gede urai leutik teh di aralaan
2: pilih
0: emang teh di alahampru ge ah piheulaan ini pasok tah eta teh jadi urusan paman di tempat manusia mah
3: gitu
0: wis
4: jadi huruhara
0: sok jadi huruhara tuh teh
2: ya pilih
0: kumaha tuh nya mang aing ngilu hayang kumaha upami kieu we urang ngahiji we sareng putra
3: ngahiji
0: bade dibeubeurkeun ku putra bade dijadi sabuk meulit ka dina awak dan bentenna pangéntan putra asa jadi montok meureun alah aya kumaha jaheun nuhun atuh
2: pasae kitu atuh pulang
0: dina perbah buja meureun mang nolol
2: dan
0: ulah nyelundup ka handap mang margi aya nu sarua ka oray
3: wah
2: pilih
0: oh sakali-kali mah hayang nempo bubogan anak
2: nah meni karooh
0: urang oh kitu nya teu naon mang meulit dina awak hidep ya sae atuh saya mangga lo oh bener gitu mang murunan dek malik ke tukang bisaya anak anong ambungohan tak itu oh alus pisan ayo lo mangga ayo meulit dina cangking putra iya

0: Raden Anterja raga na parantos dibelitan ku pamanaknya tanah Gatat Mala.
1: Iya iki.
0: Sana janji gak seorang lumampah padahal dua jam dua makhluk.
1: Leres.
0: Anu dina waktu sini maksad muncul ka muka bumi.
1: Dah.
0: Kabeungeut bumi ayeuna parantos aya di lapisan bumi kedua.
1: Hege.
0: Kantun mansat kaluhur. Raden Anterja lumampah. Kanja.
1: Kulaan aya pikeresan
0: Raden. Anu jadi dulur sasatna Kakang Samba Purwagana leungit tanpa hilang tanpa karana.
1: Sumohon.
0: Mudah-mudahan tiasa kapendakan. Iraji.
1: Mudah-mudahan.
0: Maksad bilarian.
2: Yeah.

0: Dinasti Kersahyang Dumamparan.
1: Iya ike.
0: Leres pisan ite bangke jalma.
1: Toh.
0: Halayan dipaehanana teh di teuteukan. Sirahna dipisahkeun jeung awakna sukuna pon kitu deui pananganna.
1: Toh.
0: Yakin ieu jalma teh ditandasa.
1: Leres. Wah, aya naon mendengar nyaga deh.
0: Wah, daek sabalama.
1: Aya naon ade eta?
0: Tega ieu jelema.
1: Nyaan bal luas.
0: Luas maehan jelema nepi ka diteuteukan kieu. Ieu murana anu disebut pembunuhan mutilasi teh nya kajal.
1: Larasnya.
0: Tapi moal kasudon kana maehan boa meureun ieu teh jelema jahatna teh leuwih tina naon.
1: Sumohon bakat ku gemes pangintan bulan.
0: Daerah mana ieu di luhurna ieu?
1: Nu ka nu ka Pangalengan teh teu nu ka Cisewu.
2: Bisa jadi di situ jelentang.
1: Nu ka di perkebunan Santoso teh.

0: ningali layon anu sasatna paburantak, panangan ditek-tekan sampean oge mastakana.
1: Kunirahangan dika bodoh.
2: Wah, biadab jalmi tengah deh.
1: Luas kan sa.
2: Sumohon daya pri kemanusiaan.
1: Dapiraku ari ucing.
2: Wah.
1: Atawa mau
2: paling ngarawas
1: beureun dihakan ku tega eta jelema naha teu apa na beragama henteu kitu
2: kateuing eta dugi ka kitu
1: da meureun boga KTP teh teu maehan teh hayang neuleu dina KTP na agama naon disi
2: sumohon
1: lamun agama Islam na teu nyaho dina hukum kisos
2: aya hukum kisos teh kumaha
1: oh lamun urang maehan batur teh pasti bakal anu maehan deui.
2: Oh kitu.
1: Geuning. Cenah loba jelema anu maehan tuluy teu kapanggih ceuk saha, ceuk saha.
2: Aya tapi nu teu kapanggih.
1: Sanajan nepi ka teu kapanggih apan wong tua gawe wiwitan wong nom darma lakoni sing saha kolot anu nyieun kasalahan atawa kagorengan anak incuna anu bakal engkak-engkak ka dina jurang katuwaraan.
2: Oh, leres.
3: Kasieun teu nyaah ka anak incu.
1: Teu kapanggih ku urang anak insi urang geura bakal aya nu maehan batur.
2: Bakal katempuhan.
1: Da teu saeutik jelema, teu sangka ieu teh budak teh saleh, budak teh bener bageur, tapi naha bot aya nu maehan? Boa lamun dipapai mah kaituna nini akina, bapana mun tukang maehan batur.
2: Leres, leres.
1: Ya kanca.
2: Sumohon, leres. Telepat teh aden.
1: Kane sing ati-ati kanca, entong boro maehan jelema, kapan maehan sato oge, aya tina ngewa mah ulah.
2: Janten dosa ulah.
1: Jadi mamala kan Zat.
3: Jadi mamala.
2: Leres. Pada jalmi.
1: Heuh, leuleutikan teh maehan sireuman dosa.
2: Dosa. Ai niat teh tina ngewa
4: sakalian maehan radio
1: geus. Saha ieu di luhurna nagara naon?
2: Nu kateuing atuh di luhur.
1: Cikan. Dek ditalungtik.
2: Sae.
1: Raden Antareja emut yen dirina teh meunang pansen. Pikeun milarian rakana.
2: Leres.
1: Ulah, boa-boa nya.
2: Buah-buah kumaha
3: sing kumaha
1: moal kitu nu diteangan ku aing mah
2: ah
1: teu mungkin
2: da teu mungkin kata caputra Gusti Batara pasarole
1: tapi kadenge cing geleblik ieu di luhur
2: leres moal anu maeng bal mah kitu atawa persip meunang
1: atawa meureun anu maen keleci meureun
2: ai sing garapleuk
1: atawa keur garaple
2: luka
1: Wateng tapi nah gapleh mana kartu nu dibubutkeunana mikeun beuneur ka dieu.
2: Moal anu nutu nutu beas mah kitu.
1: Gaplehna jiga mah sok gede giribig. Kartu gaplehna.
2: Atawa keur ngali kentang tugas player sok gede kalena.
1: Sikan koing dik dipariksa ka luhur aya naon?
2: Saeh.

0: Memang di luhurna teh hiji leuweung.
1: Duh, leres.
0: Anu dina waktu sih memang aya nu ngajagana.
1: Duh,
0: hari ieu tempat teh kareh kabana sapon ku nagara Trajutisna.

0: Ya para rumpul lah dia,
1: ya ikhlas bangga. Hah?

0: kita dalam es ya.
1: Naon meneh ge juri.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dupi ieu teh sareng saha namina?
4: Panana.
3: Bapak Nana teh ti manten?
4: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
3: Dupi ieu teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
4: Panyawatna teh atuh kitu, atuh sampean.
3: Tos sabaraha lami?
4: Atos 10 tahun langkungan we lah.
3: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
4: Laras, aya karaosna kitu.
3: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
4: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
3: Bapak tos saeup sabaraha botol?
4: 5.
3: 5 botol, tah aya perobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
4: Aya.
3: Kumaha karaosna?
4: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
3: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
4: Ya, mudah-mudahan kitu.
3: Aya nu bade disawerkeun ka anu sanesna?
4: Aya. Bilih aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
3: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Meni rajin ke kos rekan wae.
7: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
6: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon ieu teh ce?
7: Tetes mata, tesma aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah, peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
6: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
7: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
6: Oh gitu, aman ya teh ce?
7: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
2: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: lagu Sunda.
1: Oh, lagu Sunda sih nyur. Lagu sinyur.
0: Cager mana? Alhamdulillah.
1: Itu aku
0: hewat
1: sih, teman-teman bisa ngomong.
0: Mereka mana ya nak? Biasa ke mana? Oh, syukur itu. Lain mana apa? Dia tahu di arah-arah suka dulu.
1: Di lempeng.
0: Seri.
1: Bubuhan siapa poe ulin ajak manehna.
0: Alah. Seri-seri. Dari mana syahangaran? Mana syahangaran? Syah. Uut. Lain. Udin. Siapa tadi teh?
1: Ode.
0: Uken.
1: Lain.
2: Dodi.
0: Dodi.
1: Lain.
2: Harry.
0: Harry.
1: Gunawan.
0: Hari Harry mah naon? Sok ngaji. Osok pangaosa.
1: Pangaosa.
0: Assalamualaikum. Baheula. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baheula ke menang juara,
0: Pak. Tah kitu. Ai jadi mana teh lain hari? Saha?
1: Oh, Ocit.
0: Saha? Oh, goblok tong ngambek atuh.
1: Dengan teh Ocit.
0: Ocit. Ocit.
1: Ocit.
0: Saha? Sing atau kumahap sugan ayah. Lagu begadang jangan begadang. Oh oma, ngaran mana teh oma? Oh, aduh si goblok oma ngaran.
1: Kaya lagu na lagu bagi lagu.
0: Bener.
1: Kapangi nanti tidak suka lagu.
0: Urang mana mana? Mana?
1: Orang Cilenca.
0: Oh. Mana bete? Cianjur.

0: kalau garing. Oh, Majalaya.
1: Buatan Majalaya.
0: Aduh, kahakanan namanya naon? Karesep teh.
1: Tahu.
0: Kupat tahu. Naon bi teh? Soto. Lain anjing, tong ngamak atuh si teh. Naon atuh?
1: Bubur ayam.
0: Bubur ayam.
1: Naon?
0: Ti ucing. Akane ku sia najis goblok aing ah.
1: Aing lain pada ngambek teh tadi.
0: Naon atuh? Heuh lagukeun sok aya keun aya laguna. Aya naon? Colenak. Oh, colenak. Alah, ai karesep kukut-kukut naon? Manuk, manuk naon?
1: Ekek.
0: Canggurileung. Naon atuh?
1: Ekek.
0: Entok.
2: Manuk komeno.
0: Dikukur. Merak. Hiur kutut. Oh, buek. Oh, anjing. Suara buek mulai gitu, anjing.
1: Banyak buek gitu. Katipu deh, wah itu.

0: nih kalau
1: cing atau kenangan aing teh goblok.
0: Sakit tuh kenang beberebetan kan
1: tebalik. Uing hayang iga teh di kenangan.
0: Teu balik. Ih,
1: siap puguh di kenangan bie teh. Cing pangbejakeun ka tukang kenang. Hei hei hei.
0: Naon?
1: Kenangan weh.
0: Kapan bie di kenangan?
1: Eta sang hilang kenang beberebetan teu kadenge. Heh. Eta kenang teh teu beberebetan. Hayang dibayar meureun teh tukang kenang teh. Tukang kenang sadua-dua bet jarah rempe ping bejaan. Bieu teh di kenangan belegok.
0: Sok atuh ari kaum.
1: Teu hayang aing barang bere kana kitu.
0: Sok atuh ngeunakeun kana hate.
1: Cing, kenangan euy.
0: Sok. Sok atuh sakali deui geus dibajarkeun teh di kenangan.
1: Mun ti tadi genah kieu deuleu duh. Aduh.
2: Ampun Kang udah di hali. Ayo.
1: Alah. Bilih capek mah atos ah. Alah alhamdulillah nuhun hebat tukang kenang euy. Teu dikenangan goblok. Saha ti teh tukang kenang teh ngaranna? Berlin. Aduh Udin. Berlin ajeng. Urang mana teh teh euy? Banjaran. Waduh jauh atuh Garut mah.
0: Budak, budak.
1: Halo.
0: Kolot.
1: Musingkeun pisan ye. Jigana TBC aing beureung ngajeun kieu ye.
0: Adi beuteung sineun.
1: Damang. Sae. Uluh. Teu sabaraha dinten. Ya si anjing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh ah. Ulah nepi ka mubadir tah.
0: Oh.
1: Agama teh teh.
0: Agama ulah. Kudu beunang di lalempeng.
1: Waalaikumsalam kitu sok. Tadi ge pan aji kitu. Waalaikumsalam. Hiis, lain haleluya. Waalaikumsalam. Aji. Kita tadi ge kitu goblok.

0: Iya. Uwah di agama nu pangalusna iwati Islam. Inna dina indalohil Islam.
1: Waduh.
0: Heeh, aing ge nyaho anjing. Inna dina. Inna dina indalohil Islam. Lain inna dina elep lain. Inna dina din indalohil Islam. Heeh, anjing aing ge nyaho. Diuk sia diuk. Syukur ai cara geur mah. Cae sadayana oge ulung.
1: Wah, naon jeung
0: sabada dinten?
1: Naon?
0: Diuk goblok. Bapa mane?
2: Ulung.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Geus sabara poe. Naon Asia? Ulu 7 poe ceuleun.
1: Parah ya
0: mah. Karunya atuh maneh jadi budak yatim meureun. Teu paeh anjing. Naon panjawatna? Teu paeh liper. Tepae ajeng.
1: Cilaka ieu.
0: Barunya ai kitu teh karasa sautang saeutik teh buru-buru bawa atuh ka rumah dinas. Heuh si ajeng.
1: Rumah sakit.
0: Rumah sakit anjing.
1: Lain rumah dinas.
0: Lipernya. Teu maot anjing. Heuh doakeun atuh mudah-mudahan tuang rama. Ya cing diterima iman Islamna heuh urang teh milu bela sungkawa. Teu maot anjing. Wuling-wuling kasihan teh. Dewaon. Hawa tos atuh panginten tuang ibu raranaan. Ajeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee leuki parah anjing. Doakeun angguran tuang rama mulihna ka jati mula ka sate cing di tempat kini di tempat anu nikmat munggu Allah anjing. Tah kitu amin gitu. Wah beuki parah.
1: Tujuan TBC babarengan babaturan kitu.
0: TBC aing 3 bulan di babarengan jeung nu kitu jigana.

0: seberapa hektarnya dikumpulkan mah?
1: Aya 5 meureun.
0: Lain lamun diukur mah kaya kada 3 hektar mah urang ngababad ieu kirinyuh teh.
1: Kirinyuh.
0: Kira-kira nang kerek dipelakan naon teh? Kopi.
1: Kopi kadu.
0: Kopi kadu, kadu picung, kupa, nangka, jeruk.
2: Putuy.
1: Ada pomade. Ulah dipelakan
0: kopi. Iya.
1: Pelakan kopi anan kadeh. Pelakan jamu.
0: Urang pelakan jarak.
1: Jarak dah.
0: Jarak jauh, jarak deket. Jarak tempuh. Oh. Ayo wing mah hayang eta euy ah.
1: Hayang naon?
0: Hayang mulak arben.
1: Tah arben, strawberry tah lah.
2: Strawberry, strawberry,
0: arben.
2: Hah, strawberry,
0: arben goblok.
2: Nah, strawberry jeung arben beda.
0: Beda.
1: Rada gede strawberry
0: mah. Aye strawberry mah aseum, aye arben, aye arben mah paragi maca.
2: Riben teh mah.
1: Maca mata riben.
3: Tapi nu gancang payung pacakan waria.
0: Heeh. Aye uing mah rek marak eta we nu tereh ka alana ah mulak engko buncis.
3: Buncis we kayaknya. Paria belut waria.
0: Paria belut heupan urang teh ieu teh nying hareupan pangsiun.
1: Ulah lengkah kapiceun.
0: Ulah aya lengkah kapiceun sararea. He? Ke di mana urang pangsiun teh pan boga bakal ieu dibere lahan di dieu.
1: Lahan mangpaatkeun.
0: Moal jadi kontradisi kaituna. Naon? Heungan urang geus sakelompok urang nu dibere teh.
1: Moal aya kecemburuan.
0: Kecemburuan sosial. Ana dah urang mah da pamere. Oh, kitu hade atuh. Kitu ieu. Kira-kirana pangsiun teh kira-kira taun sabaraha urang teh teh? Ya mudah-mudahan we.
2: Ai bejana mah cenah taun gajah.
0: Ah, jauh-jauh saja.
2: Pangsiun, tong ngarep-ngarep wae atuh keneh da ke kumaha pemerintah wae urang mah. Nya. Itu anu penting ke pengabdian ya, heula di dunya mah.
1: Pengabdian. Anu kudu di kana rinci kan.
0: Raden Antarja.
4: Ieu geus.
0: Kalantang kulinting sapertos jama anu linglung.
4: Ya, yege
0: tingali aya jelema ka dieu deuleu. Mana tuh? Lulululululul. Moal
1: benar kol bakitu.
0: Calukan tuh we kareu kitu. Daon, tuh jelema. Wah, weh.
5: Weh.
0: Sasana.
4: Ih, mana we teh aya jami kulan.
0: Ka dieu sia.
1: Duh. Aku luka kolong gua.
0: Urang mana teteh?

0: aceea chișila? Nu. Apuntă-ne că au tăiete Ling Lung, blăd.
1: Ling Lung?
0: Lărăs. Apurucă-ne chie, blăd.
2: La ele ta, alus jacket, ne o jigă culit orai? Alusnya jaketnya juga kulit roai.
3: Ya kulit orai.
0: Orai lain roai. Unyu.
2: Ai roai mah tu loba anak reai.
3: Reai atau apa beda deui.
2: Ya sia-sia. Reai mah di mana urang tunuh geuning sok calangap heuh teu mah heuh. Reai. Sia-sia kabina-bina teuing. Ai heuy mah beuh geus bodas heuy huish
0: dina heuy kana huish mun di jauh sia teh
3: huish
2: ai huish mah dina irung handapeun irung kumis
3: teh kumis
2: ai kumis mah geuningan sok di dahar tu teme tumis tumis mah di mana urang dedeyeun eta teh tumis pagawean tuman
0: lain mun jara raos sateu ngomong teh
3: kana bau katumila
0: saha ngaran teh
1: anta
0: anta oh jang anta
1: leres
0: awak terusna deui sugan anta sutisna kitu anta wungkus urang mana maneh ulah urang mana
1: jauh kalo teh seberang
0: dari muntas laut kalau teh kokolonangan ya busi kadir muntas laut leuweung gunung
2: nais ada lagu boga kabogo jauh gitu nih muntas laut leuweung gunung tapi apa itu bisa cukup halau di naseeng
3: halus nama
4: halus halimpu atau dana
2: kuring di pangalengan
3: manehna
2: kahalangan kudua ima hari apa itu bingung cukup nyorowok dina janela
3: pokona tetangga
2: lalu selaku kaitu nate ulah cerik tete gitu tete
0: tului ulah cerik tului
2: ulah cerik ngtong ditagih
3: lain
0: oh jadi kapidang dong leres bari tumar sedupi ieu teh tempat ieu teh kareh kabanasapun ku nagara naon seun ya leres nagara trajutisna
1: nagara trajutisna
0: leres
4: daerah urang rip
0: dupi anu gumanti aji di nagara trajutisna teh saha Sang Nalendra jujuluk Prabu Nalaka Suraboma. Prabu Nalaka Suraboma.
1: Leres.
0: Oh, nuhun atuh.
1: Dah,
0: nuhun. Atuh kaula teh hapunten we teh kaula teh. Nggih, dina naon bisi rek barang hakan heula mah. Aya tuti mah.
2: Apan beak uing.
0: Oh, siap karuja.
2: Beak da tadi ge lebar he atuh da seutik deui.
0: Disamualkeun ku uing
2: itu atuh sesa uing da dibungkusan aya kene
0: daun
2: dina daun itu bisi rek dahar mah saha rek dahar
0: itu bisi lapareun
2: heuh aya kene dina bungkus
0: daun
2: hulu itu hulu naon tadi teh nu diakan teh manuk
0: manuk heuh dagingan
2: eueuh tulangna wungkul
0: cep geus atuh kumaneh
2: oh bisi bisi lapar-lapar teuing mah. Nya.
0: Maksud urang teh rek ka mana atuh? Moal wow, bade neangan gawe kaula teh. Neangan gawe
1: leres.
0: Oh. Hese jaman ayeuna mah neangan gawe teh nya jalu.
3: Susah.
0: Leres.
3: Susah.
0: Kawas-kawas jelema sakolaan maneh. Ya sakola mah luhur kaula teh. Tapi neangan gawe teh hese ka ditu ka ditu mah pabrik teh kalah aya aksara tiada lowongan.
2: Boa maneh mah skripsi na meunang meuli meureun.
0: Yah. hayang ulah neangan gawe mah cing mikir sorangan, cing bisa mukakeun lapangan kerja mikir. Naon kumaha carana?
1: Rumaos euy, Bat.
4: Pirang pangalaman.
1: Salajengna atuh kalau teh bade tumaros. Naon? Dupi ieu di ieu tempat teh aya kuburan teh aya. Eueuh. Tapi naha kaula unggas ingus beut bau bangke teh.
4: Aya. Bau balabala
0: geuracin. Ye, acung teteh nu bau bangke teh acung.
4: Acung. Kuburan
0: acung. Acung di mana-mana aya kahayang geuning ceuk guru teh saha nu hayang. Cung teteh.
4: Acung.
0: Nga teh mangacung. Lain acung belegung. Eh ngacung mah nu dihanap teteh sok lilir geuning aya subuh ngaceng teh mah. Aing ngaceung mah syukur sabeulah ning nyeri jadi leumpang teh geuning pincang teh mah ngaceung
4: pincang
0: aing pincang mah samara muncang
4: muncang
0: samara mah sia teh apan muncang malah buka puhu kebo malih ka Subang
1: kebo balik ka Subang
0: heeh diudak we ku popotongana nya
1: geus gandeng geus.
0: Ai sampean unggas ingus naon? Aya bangke di dieu.
1: Bilih salila teu persanten urang cokot ku kaula urang cokot. Gali di tempat lempengan-lempenganna. Wis ulah sia. Teu meunang gula gali di dieu, gas di dieu teh deuleu.
5: Mah diganggu teh mah.
1: Kumaha lamun biji gas? Heh? Eueuh, da naon di dieu mah? Aya sugane atuh. Bangke naon gitu bisi ieu mah
0: ulah
1: naon sabab ulah sabab ulah naon
0: naon sia molotot
1: eh nah jelema teh molotot kawas mampu ngalawan aing sia kieu
0: naon buka mata
1: heueuh
0: halin ku aing geus batak aing
4: aduh
0: tuman
1: sia ku aing diparun sia. Aya kasang tukang lapangan nyarek di cokot naon sabab aing apal di tempat teh aya bangke anu diteuteukan eh dibejakeun untur bejakeun ruksak sia weh ngadonung tundra jawi suna sampean
4: dah gara-gara
1: apa kon wani marang ngaku para wanita teh ngapa kulanang-kulanang bener
0: iya
1: eh batur
0: iya
1: ayo kepung tingker tingker tingker ulah ngejat ieu jelema
0: iya ayo
1: ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo

0: ningali urang yeung ujug-ujug ngajak pasea wae.
1: Bae ngajak pasea, bejakeun kuburan saha di dieu?
0: Teuing aing teh nyaho, teu
1: mungkin. Teu mungkin.
2: Teu mungkin.
0: Lamun kitu carana maksa sia ka yeuh mah.
3: Anjir.
1: Manusia.
0: Hei. Hebat ieu jelema jebret teh najong ka aing.
2: Ya antara
0: tukang cipu. Main bola ieu jelema.
3: Bisa nyata.
1: Wae dia.
0: Nepi ka refleks kitu euy.
2: Asep Dayat baheulang.
0: Hooh.
1: Wae. Wae.
0: Sok sia.
1: Wae. Wae.
0: Anjeun. Dijeblak aing.
2: Kade atuh.
0: Wah, cilah ka bensin aing eueuh mangkaning jipo.
2: Ah, bae atuh pira bensin.
0: Ka mana rag-ragna nya?
1: Naon?
0: Jipo eueuh.
1: Boga kitu nya
0: teh henteu.

0: Maha Agung. Dupi kulon mana ya?
1: Tuh kulon.
2: Lieur modernnya.
0: Aduh, itu kicak-kicak wayah kieu.
2: Sing baru rinyai meureun.
1: Sing baru rinyai panonna meureun.
0: Gusti Nu Maha Agung.
1: Boa-boa.
0: Boa aing cerek paeh teh.
1: Aduh. Boa pondok umur.
0: Alah.
2: Hiji sia
1: tah. Hiji
2: tah. Sok, wah, matur enya. Ayo. Okay.

0: wacan oi.
1: Kuatan ye budak ya.
0: Hebat eta jaketna aing lamun eleh teh dicokot ku aing.
1: Alus.
0: Lain jaket saya teh jujur. Naon kulit aing?
2: Wah, teu mungkin.
1: Oh, teu mungkin.
0: Pasti ieu tina orang sanca ieu.
1: Jaket kan mahal.
0: Wah. Saan kurah aing sia?
2: Aduh mata aing teu neuleu. Dulu rela.
0: Naon nih
2: mata aing merem
0: di kumaha?
2: Olah.
0: Sia.
1: Watu lolol.
0: Aduh. Tubuh. Aja urang aing meunta katerangan bener ieu teh aya mayit di dieu teh dijawab henteu dina nyebutkeun henteuna gede teh daek sia aya patula patalina nyaho
1: bisa jadi
2: teu ampun lah nyelek kana angeun hayang utah aing teu boga aja kan
0: anjing
1: nyamurukan naon ari utah
0: ampun manusia urang lain manusia, aing meuleuk oray.
2: Ah, ampun kaula teu ninga. Teu nempo naon ieu poek merem ieu.
0: Beurah aing.
2: Nyeksrek jeung pahang deui.
0: Heuh wayahna. Sok bejakeun. Heuh ku aing dibejakeun. Hayang salamet mah.
1: Beurah nu mati mana
0: pahang. Heuh ku maneh bejakeun lamun hayang salamet tapi sabalikna hayang cilaka, hayang paeh. Teu naon.
2: Aduh.
1: Pilih hiji.
2: Ya benerna memang ieu teh rahasia.
0: Wah, bejakeun, bejakeun, bejakeun. Bejakeun.
2: Tapi kaula cagerkeun heula.
0: Bener. Cageur.
2: Aduh. Dek.
1: Budak aja.
2: Teu eling, Dek. Bakat tingku nyeri dah. Heuh, atuh syukur.
0: Ngejat, lompat di udak gue.
2: Aduh, ampun Sarden.
0: Naon, Sarden.
2: Udah di kaula mah nyebutkan kita Sarden.
0: Itu mah kecis.
2: Itu, itu mah. Dengunya itu. Syah, salira.
0: Antar jai. Kuburan Sarden ini.
2: Lah
0: kuburan saha?
1: Sok sanu dikubur di dieu cenah
2: ya. Nya kuburan jelema sabenerna mah kulan.
0: Jelema
2: leres.
1: Saha nu dikubur?
0: Sababna eta layon diteuk-teukan naon?
2: Alah, jeningan uninga di mana salira
0: apa ai?
1: Todong.
2: Alah, silakan.
1: Apa rahasia ieu?
0: Dibejakeun nuhun teu dibejakeun ayeuna keneh lepas nyawa bae.
1: Ciduhan deui bet nya den
2: atuh mah. Kalalabur batur-batur kaula
0: sok bejakeun.
2: Asal kaula salametkeun we.
0: Heeh.
2: Kalayan ulah ngalibatkeun kaula di mana ayat
0: moal sok bejakeun.
2: Kalaresna mah eta teh memang jalmi kengeng deuk-deukan
0: sa.
2: Lah
0: sa.
2: Luh kelanan kelanan adeh. Aduh.
1: Penira was. Keulawakan dicarehan.
2: Ampun jeung ieu aya peujit nolol aing.
3: Kadé micara
0: peujit. Atuh bae sia peujit nolol mah cing cabak.
1: Cabak.
2: Tapi naha geuning beye?
1: Tong dicarehan.
0: Ngisingan maneh beureuh sia. Heuh.
2: Kakasihna
0: ye yeah.
2: Ieu anu di ruang di dieu
0: ye yeah.
2: Sambah purwaga
0: woi sa
2: Raden Sama
0: Kakang Sama
2: mohon ulah moal di dana
0: ona di mama
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
6: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Ranca.
5: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
6: 62.
5: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, iya tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
5: Ibu iya panyawat tos lami?
6: Atos lami, panginten aya, iya mah lambung mah aya 10 tahunan.
5: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
6: Biasa we sok ka dokter
5: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
6: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
5: Alhamdulillah, mohon.
6: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
5: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
6: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
5: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
6: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
5: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
6: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
5: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
6: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
5: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
6: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Sadio.
5: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu. Mudah-mudahan
6: saat
5: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar. Ya.
6: Amin, amin, amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum, Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
9: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
10: Yang kedua
9: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
9: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh, berair, merah.
10: Merah ya.
9: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
9: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
9: berarti pertama kali pakai langsung ada iya, gitu.
10: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
9: Oh alhamdulillah. Ya. Oh, oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
10: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
9: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
10: Amin.
9: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciamis.
13: Radio Peace Ciamis.
12: 102,4 FM.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Terus. Sambah Purwagana. Leres. Eta teh. Jelma di mana sama Purwagana teh? Putra anak Gusti Batara Kresna. Allah. Wah, tuh wah. Ya.
2: Kunaon Aden?
0: Lanceuk aing teh kunyuk.
2: Ulul. Adina
0: kusaha di tanda sana.
2: Nah,
0: di tanda sana kusaha.
2: Kurayina
0: saha
2: nyaeta Gusti Prabu Nalaka Suraboma.
0: Wah edalin hei di kemana
2: ini ngal ieu boro rek luncat aing aduh. Tiasa abdi hayang ki heula ka nya kawulungan.
0: Dini ja we ki mah.
14: Tong dini.
0: Dini ja.
14: Kabur.
2: Eh, jadi kareunang kieu aing ana.
14: Temenang ngejat.
0: Kakang Samba. Ku Prabu Nalaka Suraboma.
2: Leres kaula tepi warang ngajaga di pasihan lahan di dieu.
0: Dah. Nalaka Suraboma teh
2: eta teh minantuna raja. Ai raja nama Prabu Nalaka Sura mung parantos seren sumeren kerajaan teh ka mantuna.
0: Kasaha?
2: Nya eta sateuacana jadi raja maka kasihna teh Raden Sutija.
0: Sutija,
2: waduh.
0: Kamu kan dengan. Naon alasan? Suganya mana?
2: Naon?
0: Alasan apa nak ditandasa?
2: Hiu riwayat nama. Tapi ada yang punten.
0: Sok.
2: Ai Gusti Batara Kresna teh kagungan putra nyaeta Raden Samba ti Dewi Dewi Setiaboma. Leres.
0: Tuluy.
2: Ai raja ieu nagara Trayutisna teh kagungan putra istri geulis mung ramana teh teureuh denawa ai putrina mah geulis. Dewi Setiawati.
14: Dewi
2: Tisnawati.
0: Tuluy.
2: Nya ngalamar irama na putri teh ka itu dedeheus ka Gusti Batara kulantaran
0: putri nate bogohen karaden sama nanging sumping ka nagara Dwarawati atohun ai Gusti Batara maboga kagungan besan ngan naroskeun ka putrana nyaeta ka sama cenah sama daek maneh dikawinkeun ka putri raja nagara Trajutisna ari Raden Sama teh nyeung seurikeun dumeh ningali pimitohaeunana teh buta komo cenah meureun anakna bapana buta alim cenah amaah isin panginten Gusti Batara teh ku pibesaneun disarekan lak-lak dasar Samba teh diusir cerita nama ku Gusti Batara tuluy nya kulantaran isin kagungan putra we hiji deui tinu anom tisa ti ibu Pertewi nyaeta Raden Sutija di haturanan linggih Raden Sutija teh kurama na ku Gusti Batara kasep cenah maneh rek dikawinkeun daek teu tah ka putri nagara Trajutisna nyangakeun cenah kumaha ama we tamah sakira-kira pimajengeun mah kitu diasongkeun teh puguh we batu turun ke siknaek itu purun ieu daek tikahkeun we gancangna carita
14: wah leres
0: lami ti lami sareng sena ditikahkeun teh nya Raden Sutija teh di serenan kerajaan ku mertuana
14: dah bapak urusan
0: tuluykeun cenah ieu kerajaan ama jadi we raja gentos namina jadi Prabu Nalaka Suraboma
14: oh eta
0: roy na ari garwa na tos ka kandungan tujuh sasi sumping we saha teh Samba Purwagana teh ka karaton nagara Trajutisna
14: pada silaturahim
0: cenah mah silaturahim hayang pangih boga adi geus kawin
14: jadi raja
0: oge jadi raja ya atuh ditampi kurayina teh digabrug maklum kabaraya meureun ka dulur pada-pada negerakeun rasa ka sono mana cara tuang garwa teh ayik cawur Samba teh sumping teh Dewi Tisnawati gulis kawanti-wanti ngejenghok Raden Samba teh kaduhung ditampi gening gulis
14: adeh
0: tah kitu cina ayik sabenerna ieu tuang garwa teh saleresna marek dikawin ku Akang tadina oge wayahna we rek dipenta tuang garwa teh saur saha teh saur Raden Samba pantes atuh
14: duh was kana bolu
0: geus teu eta pamajikan batur dipenta kawas kana kurupuk we
14: kawas kana roji kurang-kurang
0: batuh aturan Dewi Tisnawati na teh alim jeung tatos ka gaduh salaki ayeuna mah maksa sate Raden Samba teh geur we caritana gelut
14: galungan
0: galungan sareng rayina Raden Sutija nya eleh saha teh Raden Samba kulantaran keuheul panginten dicacang jadi ruang di dieu kitu riwayatna mah wa Batara jagakeun sadaya daya tak mun urang ngalaporan atuh ka Kang jeung Karama Uwa Batara nu mawi nafsu atuh da panginten
14: dirahasiakeun
0: geus sakitu aja kaula rek init ai kaula kumaha teh jangan sia amit amit
14: wah
0: lu jadi ai keungeun di dieu ai kaula bebas bebas
14: bebas
0: moal naon tenang aing teh balik mangga atuh wilujeng sawieu wangsul kol init alah lupas bungkus kunaon ieu layonnya
14: walah poe eta bae sumber bulan
0: kudaun cau we heula aja
14: daun cau we rada ageung
0: wa Batara Ieu layon tuang putra anu teu aya teh lami.
14: Wah,
0: geuning parantos jadi layon nyangakeun bobot pangayon timang traju abot enteng adi salira ua. Bade dipantun ka nagara Dwarawati. Duh. Wah, silaka deuh. Moal tulus aing ngebon jadi dieu.
14: Rahasia kebongkar.
0: Wah, silaka deuh geus kieu mah.
14: Tenan.
0: Ya alah ampun Gusti, pada nguningakeun aya kajadian anu aneh.
14: Aya naon?
0: Eta aing mah jebrot teh nyiduhan.
14: Walah.
0: Nepi ka teu elingna amit-amit.
14: Lah, aya kitu jelema kah?
0: Luar biasa kajadian.
14: Subuh mun kurang.

Selamat malam. Selamat malam.

0: Jenderal Prabu Batara Kresna kasedeku ingkang garwa. Duh. Yen Sutija kedah nampi hukuman anu saburat-buratna.
1: Leres.
0: Bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana.

0: tejah kaputra nanging dapuguh ieu Batara Ongkoh Raja Ongkoh.
1: Inggih.
0: Sasat dipersanten jadi pengaman dunya.
1: Inggih.
0: Atuh ku kituna lajeng panustrunganna Kresna nyanak hukum kabataraan sareng karajaan. Nyaeta anu disebat hukum adil oge pikeun nemongkeun kaadilan ka hamba rakyat masyarakat dunya. Yen sanajan bari kaputra tetep kedah nampi hukuman mati da puguh ieu hutang pati bayar pati.
1: Leres.
0: Ari Kresna teh hiji raja bari Batara kagungan raja-raja tatangga oge tentara sekutu ti tiap-tiap negara.
1: Yege.
0: Atuh lajeng wae Batara Kresna

0: geus yeuneun ari ku Gatot Kaca mah margi kapengker kapengker parantos aya kajadian dina mangsa rebutan Benteng Kikis.
1: Iye ge.
0: Yen Sutija kantos jadi pacundang ku Raden Gatot Kaca.
1: Leres.
0: Atuh ku kituna.
1: Iye ge.
0: Raden Gatot Kaca nampi pancen ti Batara Kresna.
1: Iye ge.
0: Kalayan aya widi ti Prabu Yudhistira. Lajeng mepek balad angkatan darat anu diwangun ku Raden Antarja Saparakansa ti kasatriaan Silaradeno, angkatan laut Jakatawang, angkatan udara ti paruk pasukan Garuda Ngapak melajang tengah. Nyaeta ngareut ngeungkeuy ngabaraleut kumat-kumat nyatang pinang nyerang ka nagara Trajutisna. Margi nalaka Suraboma bakal ngayakeun perlawanan.
1: Duh,
0: teu nampi kana ieu hukuman.
1: Leres.
0: Kukituna Raden Gatot Kaca sejamunut restu heula ka Semar Badranaya barisakan tenan ngalangkung lumampah ngeprek soter merak ngibing sosoteran tina gendengane pun solontongan.
2: Saya nyuhunkeun restu ka hiji sepuh anu parantos luhur pa

0: Kulan aya pikir sanaon Aden.
1: Kakang Sutija teu narima dek dihukuman mati Kanjeng.
0: Oh kitu kulan Aden. Maka kok salajengna atuh kulan?
1: Kalah nangtukeun perang kawa Batara oge nangtang.
0: Allah.
1: Kaula anu nampi pansen kana ngajalkeun kewajiban dina waktu ayeuna ngahukuman mati.
0: Leres.
1: Kakang Sutija alias Prabu Nalaka Suraboma.
0: Oh saya kitu Aden. Ngantoskeun hukum bakulan.
1: Inya lagi nyiapkan pasukan oleh Angkatan Darat Laut Udara.
0: Parantos siap.
1: Bila harti ngajak perang Kanjeng.
0: Walah, sungguh aku pamit itu.
1: Kadot kaca ansur lebur papan karet peristaya halagana. Ikenang tukar bener jeng adil Kanjeng.
0: Saya
1: buat buah Batara.
0: Walah, dina nantoskan hukum nakulan.
1: Salajan Kaputra.
0: Laras.
1: Tapi yakin ngiring bela sungkawa ai pribadi nama
0: sumohon
1: tangtosna dua putra bakal perlaya
0: lupina
1: wa Semar Badranaya wa Sampurasun wa
2: Sarios, kampung nyingkur sisi gunung.
0: Dah, leres.
1: Semar Badranaya Astra Jingadawala menuju Sempah Kapiguyon.
2: Ya,
0: kulan wak.
1: Amuing.
0: Amuing kumawa.
1: Kerma awak wate alergi kutiis.
0: Leres kan. Peti istadu, pati napisan.
2: Halo do, lejang.
0: Rupi nawa, halo do.
2: Jo asa kacekeke ti korot
0: itu. Tantos, tina panas karena tiis.
2: Cing, ka akang ilaing kade kecil ujang.
0: Oh say, wah maka. Ke urang kecil. Ada haturan, wah.
2: Hah?
0: Haturan kulan.
1: Hag nuhun ujang.
0: Wah damang kulan.
1: Wah,
0: semua
1: meje ucuk.
0: Nuhun ari sehat mah wah kulan.
1: Oh, nyakit teu teh ngaran-ngaran meje mah da cu kadang-kadang we.
0: Kadang sehat, kadang teu damang ya, Pak.
1: Da di dunya atuh da geus jadi rasiko pasang surut teh aya wae.
0: Ih, da papasangan wah atuh di dunya.
1: Cageur, gering, bunga, seuri, cerik. Eta teh geus mangrupakeun romantika kahirupan ya, ucuk.
0: Ih, atuh kan tenang.
1: Wah, dina wengi ieu ucuk kapeto.
0: Aduh, usaha wae.
1: Kedah ngagejeraknya eta di lapang bola Pangalengan.
0: Sumohon wae. Di pajagalan.
1: Dina raraga mieling hari ulang tahun Republik Indonesia anu ka 62.
0: Sumohon
1: teu. Dirgahayu Indonesia nagara urang nya cuk.
0: Dirgahayu.
1: Muga ulah beunang dijajah deui ujang.
0: Ulah, wah ulah kasorang deui dijajah teu wae.
3: Radio Peace Ciami.
4: 102

0: 104 FM,
1: sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dipangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kekuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teh lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, awitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar, hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pido ati abdi saat setelah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis jangan terlalu sehat, rezeki tambah lancar bunya, amin ya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder gitu tah.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Muhun, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu terobihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teh percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung henteu ngageder, kena lambung, pokoknya mah raos ringan, pokoknya mah kena soca oge, janten tiasa ninga, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe dua.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngawitinkan dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadapanin Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah, abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin ya
1: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara nepi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau selami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu dan dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa ka bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Haturuwun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Pis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Pis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada dasarnya agama adalah aturan. Orang yang beragama adalah orang yang hidup memakai aturan. Berbeda dengan undang-undang hukum pada umumnya, maka aturan agama ini tidak hanya berisi perintah dan larangan. Ia di samping berisi perintah juga berisi anjuran, pembolehan, pencelaan, dan larangan. Dalam bahasa yang lebih dikenal, perintah adalah sesuatu yang apabila dilaksanakan beroleh pahala, sedang apabila ditinggalkan mendapat sanksi dosa. Amalan semacam ini dinamakan amalan yang wajib. Sedangkan anjuran, sesuatu yang apabila kita kerjakan beroleh pahala, apabila kita tinggalkan tidak beroleh dosa. Amalan semacam ini dikenal dengan amalan sunnah. Pembolehan adalah sesuatu yang boleh saja, artinya boleh dikerjakan, boleh pula ditinggalkan, dan amalan semacam ini kita sebut dengan amalan mubah. Pencelaan adalah sesuatu yang berpahala jika ditinggalkan tapi tidak berdosa manakala dikerjakan, dan ini dinamakan perbuatan yang makruh. Sedangkan larangan, sesuatu yang apabila dikerjakan beroleh dosa, apabila ditinggalkan beroleh pahala, dan amalan semacam ini lazimnya dinamakan amalan atau perbuatan yang haram. Kalau agama merupakan aturan, maka konsekuensinya tentu ia berisi perintah dan larangan. Apabila perintah dilaksanakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan berupa pahala. Sedangkan apabila larangan yang dikerjakan, Allah pun akan memberikan ganjaran yang bernama dosa. Baik pahala maupun dosa adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak nampak, tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir. Itu sebabnya barangkali di zaman materialistis seperti sekarang ini, orang kurang tergerak mengejar pahala dan malah kadang-kadang terangsang untuk berbuat dosa. Karena pahala dan dosa sesuatu yang tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir ini. Namun sungguh pun demikian, pahala dan dosa bisa mendatangkan kebahagiaan atau kegelisahan batin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau bahagia, apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau gembira, dan perbuatanmu yang jahat menyebabkan engkau jadi susah, itulah tanda bahwa di hatimu masih ada iman. Artinya, belum tentu orang yang berbuat baik merasa bahagia dengan kebaikan yang dikerjakannya. dan tidak selamanya orang yang berbuat jahat sanggup menyesali perbuatan jahatnya. Oleh karenanya, apabila iman masih ada, apabila hati masih hidup, perbuatan yang baik menyebabkan orang gembira, perbuatan yang jahat menyebabkan orang susah dan gelisah hatinya. Ini mengandung pelajaran. Sekali kita berbuat baik, jangan sekali-kali menyesali kebaikan itu. Sebaliknya, satu kali kita melakukan kesalahan, hendaknya selalu menyesalinya. Kadang-kadang dalam kehidupan, karena orang tempat kita berbuat baik itu rupanya membalas air susu dengan air tuba, kita lalu menyesali kebaikan. Lahirlah kata-kata, nyesal saya nolong dia. Ibarat pepatah katanya, nolong anjing kejepit. Waktu kejepit setengah mati kita tolongin, begitu selesai dia dari kejepitnya, malah kita digigitnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, dalam kehidupan sehari-hari barangkali ini kena filsafat yang disebut dorong mobil mogok. Ketika mobil mogok setengah mati kita dorong, begitu mesin hidup ditinggalkannya kita di belakang. Sesungguhnya perbuatan

kebahagiaan atau membawa kepada kegelisahan batin di dalam kehidupan manusia. Orang di zaman materialis kurang terangsang berbuat pahala dan terdorong melakukan dosa. Kenapa? Karena pahala tidak kelihatan, dosa tidak nampak. Kalau pahala kelihatan, barangkali enggak kuat kita mikul pahala. Kalau dosa benjol, umpama tiap bikin dosa palanya benjol, barangkali sudah enggak karu-karuan kepala kita. Baik pahala, baik dosa, sesuatu yang tidak nampak oleh pandangan mata zahir, tapi yang punya efek dalam kehidupan ini. Orang yang banyak pahalanya dengan orang yang banyak dosanya, kalau dia berjalan barangkali sulit kita membedakan. Tapi efeknya dalam kehidupan ini jelas adanya. Sesuatu yang bernama pahala kita perlukan, karena hidup tidak berhenti hingga di sini. Sesuatu yang bernama dosa harus kita hindarkan, karena ada kelanjutan sesudah hidup yang sekarang ini, kehidupan dari satu pertanggungan jawab. Itu sebabnya Imam Ghazali dalam bahasa yang indah sekali berpesan, jadi di safinah fa innal bahra amiq wa khuzizat fa inna safara ba'id. Perbarui selalu kapalmu, rawat jaga baik-baik, dandani kapalmu, fa innal bahra amiq, karena sesungguhnya lautan ini sangat dalam. Satu bahasa yang indah dari tamsil terhadap kehidupan. Perbaiki kapalmu karena lautan ini sangat dalam. Artinya, jaga baik-baik hatimu. Pelihara iman dan keyakinanmu. Karena hidup ini bagaikan gelombang lautan. Tempo-tempo air tenang, tempo-tempo ombak menggila dan menggunung. Jaga iman baik-baik karena hidup penuh dengan cobaan dan ujian. Itu maksudnya. Wa khuzizat fa inna safara ba'id. Dan bawa bekal yang banyak karena perjalanan hidup ini sangat panjang. Perjalanan ini sangat jauh. Kita kalau pergi keluar kota tentu saja membawa bekal. Makin jauh kota yang akan kita tuju, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Alangkah sengsaranya manusia apabila dia akan pergi ke satu kota yang jauh, modalnya cuma nekat. Bagaimana nanti di sana sajalah. Tidak membawa bekal sebagaimana yang sewajarnya. Hal yang semacam ini, senangnya sih belum tentu, keblangsak dan susahnya sudah kebayang. Itu dalam kehidupan di dunia ini. Bagaimana kalau sudah bicara tentang kehidupan yang akan datang? Karena sesungguhnya hidup ini merupakan satu perjalanan yang sangat panjang. Sejak kita tinggal di alam arwah, pada saat jasad belum lagi diciptakan Allah, ruh sudah diciptakannya lebih dahulu. Sampai kemudian kita pindah ke alam rahim, alam kandungan ibu. Untuk kemudian berpindah kepada kehidupan dunia. Dari dunia ini kita pindah ke alam barzah. Di sana tinggal kita 100 tahun mungkin, 100 ribu tahun mungkin, 1 juta tahun mungkin, menunggu saat datangnya kiamat. Lalu dari alam barzah pindah kita ke alam akhirat, satu perjalanan yang sangat panjang. Alangkah malangnya, alangkah sengsaranya, jika tahu kita begitu panjangnya perjalanan hidup ini, tidak ada bekal yang kita bawa. Artinya kesengsaraan, kesulitan yang bertali-tali sudah jelas akan menimpa kita. Kalau pergi kita keluar kota membawa bekal uang, membawa bekal makanan, apa bekal yang mesti kita bawa apabila kita kembali ke alam barzah, kembali ke alam kubur, berkumpul di padang mahsyar di akhirat nanti? Nasi yang mau kita bawa, uang yang mau kita bawa, tentu tidak lagi, karena kehidupan materialis selesai di atas liang lahat. Bisa bila masuk kita ke liang lahat, disitulah pahala dan dosa memegang peranan yang sangat penting. Maka pada pertemuan malam ini kita akan bicara tentang pahala dan dosa itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah,
yang dinamakan

0: Pahala, kata Imam Ali Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifatnya, ma yastahiqqu bihi ar-rahmatu wal maghfiratu minallahi ta'ala. Sesuatu yang pelaksananya berhak untuk mendapat rahmah dan ampunan dari Allah. Dengan kata lain, nilai pahala adalah akibat dari perbuatan-perbuatan di dalam melaksanakan perintah dan anjuran yang ada di dalam kehidupan agama. Apabila perintah dan anjuran kita laksanakan, nilai pahala itu lalu datang. Nah, nilai pahala dalam Islam, menurut konsepsi Quran, Allah menjelaskan, man ja'a bil hasanati falahu asru amsaliha. Barang siapa yang datang membawa satu kebajikan, barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, maka dia akan mendapat balasan 10 kali dari kebaikan yang dikerjakannya. 10 kali ini pun masih dilipat gandakan dengan 7, 7 ini pun masih dikalikan 100, dan itu pun masih ditambah dengan pernyataan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih akan melipat gandakan perbuatan baik seseorang yang dikehendakinya. Itulah nikmatnya dalam Islam. Tetapi sebaliknya, wa man ja'a bisayyi'ati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang melakukan satu kejahatan, dia tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Alangkah rahman dan rahimnya Allah. Orang yang berbuat baik dibalas 10, dikali 7, dikali 100, masih dilipat gandakan pula. Tapi orang yang berbuat jahat tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Ini kan beda dengan sifat kita manusia. Kita ini kadang-kadang kalau dijitak membalasnya mukul. Tapi kalau orang berbuat baik kepada kita, kita enggan untuk berbuat baik kepada orang tadi. Allah tidak mengajarkan begitu. Satu kebaikan berbalas 10. Satu kejahatan berbalas dengan satu kejahatan. Maha Rahman dan Rahim Allah. Bahkan dalam Islam, niat berbuat baik saja mendapat pahala. Sedangkan niat berbuat jahat belum ditulis merupakan satu dosa sampai kejahatan itu dikerjakan oleh orang yang niat tadi. Umpamanya, saudara niat, nanti malam giliran pengajian, saya mau hadir di majelis taklim. Pas datang waktu malam, hujan turun sangat lebat. Saudara berhalangan datang ke majelis taklim, saudara sudah mendapat pahala niat.
1: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Tapi saudara niat, nanti malam kalau turun hujan, saya mau bongkar rumahnya si Fulan, saya mau curi seluruh harta bendanya. Ternyata malam, saudara tidak mengerjakan perbuatan itu. Itu belum ditulis dosa sampai perbuatan itu benar-benar dikerjakan. Tapi lalu jangan macam-macam, kalau begitu niat aja yang baik, biar gak usah dikerjain. Niat aja pengen ngaji walaupun tidak ada niatan untuk ngaji. Allah lebih tahu tentang apa yang terdetik di dalam hati sanubari kita. Itulah sebabnya sangat dianjurkan orang untuk melakukan segala macam kebajikan, dan dianjurkan orang menjauhkan segala macam bentuk kejahatan, karena dia akan berefek melahirkan dosa dan pahala. Dosa dan pahala itulah alat untuk memperoleh kebahagiaan di alam kubur, di padang mahsyar, sampai di akhirat nanti. Di dunia ini mungkin segalanya bisa kita beli dengan yang namanya uang. Keamanan, kita bisa menyewa petugas untuk menjaga rumah kita. Kendaraan yang mewah bisa kita beli. Udara yang sejuk bisa kita ciptakan. Siapa banyak uang, dia raja. Mungkin itu di dunia. Tapi bisa apa uang kalau kita sudah masuk ke alam kubur? Bisakah munkar nakir kita sogok? Udah karkir, jangan nanya, nih cepek. Bilasakah malaikat azab menyingkir dengan uang semir? Ternyata tidak. Untuk memperoleh kebahagiaan di sana, nilai pahala. Kesengsaraan akan kita dapat kalau kita banyak menumpuk dosa. Oleh karena itu jangan beranggapan, pahala enggak kelihatan, dosa juga enggak kelihatan, biarin saja. Yang tidak kelihatan ini pada waktunya akan memegang peranan yang sangat penting. Tapi tidak cuma untuk menghadapi hidup di situ, kita lalu harus berbuat baik dan meninggalkan yang jahat. Terutama juga di dunia ini. Toh pepatah bilang gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Apa yang akan kita tinggalkan setelah kita mati? Kita ingin jasad kita boleh hancur terkubur tanah, tapi nama kita ingin hidup terus, dikenang orang 100, 1000, bahkan 1 juta tahun yang akan datang. Ditulis orang dengan tinta emas dalam sejarah, tercatat kita sebagai orang baik-baik. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu perbuatan apa yang bisa mendatangkan pahala itu? Saudara-saudara, semua perbuatan yang diperintah dan dianjurkan oleh Allah, yang dikerjakan dengan ikhlas hanya untuk mencapai ridho Allah, mendatangkan pahala. Kadang-kadang menurut pendapat kita remeh, tapi nilainya di sisi Allah besar. Itu pahala. Menghitung pahala itu hak prerogatif Allah. Perbuatan yang ringan Allah mau berikan ganjaran yang besar, itu urusan Allah. Misalnya kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu menganggap remeh perbuatan baik walaupun kecil. Jangan merasa sulit melakukan perbuatan yang mengandung pahala. Bertemu dengan teman, muka kita cerah, berpahala. Menyingkirkan duri di jalanan, berpahala. Menolong orang yang sesat, memberitahu orang yang bertanya, berpahala. Tidak sulit kalau kita mau. Yang diperintah dan dianjurkan oleh agama, itu perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala. Masalahnya cuma tinggal mau atau tidak, dan dikerjakan dengan ikhlas. Bertemu teman mukanya cerah, pahala. Menyingkirkan duri di jalanan, pahala. Sedekah, pahala. Tidak berupa perbuatan, bisa berupa ucapan. Misalnya bersolawat, pahala. Bertasbih dan bertahmid, pahala. Kata Nabi, kalimatani khafifatani alal lisan, saqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang enteng di lidah tapi berat di timbangan akhirat nanti. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Itu kan amalan yang ringan, perbuatan yang mudah saja, tapi nilainya demikian besar dalam pandangan Allah. Jadi pendeknya, perbuatan yang bernilai pahala adalah perintah dan anjuran agama yang dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai ridho Allah, itu mengandung pahala. Niat dasarnya itu harus karena Allah. Landasannya harus karena ikhlas. Bukan cuma sekedar basa-basi, tidak karena ingin dipuji orang, tidak karena mengharap tanda jasa, tapi ikhlas semata-mata. Dari perbuatan yang paling kecil dan mudah sekali, sampai kepada amalan-amalan yang besar dan memerlukan biaya yang besar, seperti melaksanakan ibadah haji, seperti jihad fi sabilillah, membangun masjid, membangun pondok-pondok pesantren, membangun pusat-pusat kesehatan, membangun jalan-jalan umum, termasuk menjaga keamanan. Jangan dikira loh, siskamling umpamanya, menjaga keamanan kampung tidak berpahala. Kalau diniatkan ibadah, menjaga ketenangan warga supaya mereka tekun ibadah, ikhlas karena Allah, itu juga bernilai ibadah. Keluar kita dari rumah, pergi pagi pulang sore, peras keringat, banting tulang cari nafkah buat menghidupi anak istri kita, kalau diniatkan ibadah, melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, membantu orang tua sebagai anak, itu juga perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala. Yang terbaik sesuai dengan bidang kehidupan kita. ada orang yang dinamakan abid, ahli ibadah, pahala yang paling baik bagi dia. Banyak-banyak tahajud, sembahyang malam, wirid, zikir, tasbih. Ada yang dinamakan orang alim. Pahala yang paling baik buat orang macam ini, mengajar, menyebarkan ilmu, mendakwahkan Islam. Ada yang disebut wali, pejabat pemerintah, petugas. Amalan pahala yang paling baik buat orang semacam ini, melayani masyarakat, bekerja di bidangnya sesuai dengan profesinya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala ini, bisa perbuatan yang menurut kita kecil namun punya nilai besar. Apalagi perbuatan besar dengan biaya yang besar, tentu makin besar juga pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kalau kita bercermin dari ayat Quran, hidup ini kesempatan untuk berbuat baik. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Tuhan yang telah memberikan hidup dan mati kepadamu untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya. Jadi tidak saya rinci, tapi cukuplah satu penjelasan global. Perbuatan yang berpahala adalah perbuatan melaksanakan perintah Allah atau anjuran Allah dengan dasar ikhlas, dengan tujuan untuk mencapai ridho Allah semata-mata. Lalu apa perbuatan yang mengakibatkan dosa itu? Saudara-saudara, dosa lahir akibat melakukan larangan Allah atau mengerjakan yang dicelaknya. Nah, para ulama ada yang membagi dosa itu menjadi dua bagian. Ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa besar. Tetapi sebenarnya, ditinjau dari segi hakikatnya, kalau sudah melakukan satu kesalahan yang mengakibatkan dosa, jangan dilihat besar dan kecilnya, tapi kepada siapa dosa itu kita kerjakan. Sebab kalau dosa kita anggap satu yang kecil, orang akan terangsang untuk mengerjakan yang kecil-kecil saja. Sehingga dengan demikian, yang kecil pun akan menjadi besar kalau ditumpuk-tumpuk. Sedangkan yang besar bisa saja menjadi kecil kalau selalu diiringi dengan permohonan ampun kepada Allah. Itu sebabnya para ulama sufi, orang-orang tasawuf mengatakan, la saghair ma'al istimrar wa la kaba'ir ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus-menerus, dan tidak ada dosa yang besar kalau digempur tiap saat dengan perbuatan istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma saja pada umumnya, karena dosa-dosa kecil itu lebih mudah taubatnya, dan ada janji Nabi, barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa besar akan diampuni dosa-dosanya yang kecil-kecil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan juga bicarakan apa saja yang termasuk klasifikasi dosa-dosa besar, dengan harapan kita bisa menjaga diri, menyelamatkan diri, jangan sampai terjatuh ke dalam dosa-dosa yang besar tadi. Tetapi bukan berarti kita harus terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil. Ah, biarin kecil ini, tobatnya gampang. Ah, dosa kelas teri. Ah, dosa itu kan tidak kelihatan. Lalu terangsang melakukan perbuatan dosa-dosa walaupun kecil, kalau berlarut terus-menerus dia akan tumbuh menjadi dosa yang besar. Oleh karenanya, jangan sampai mengundang pengertian. Kalau kita membicarakan dosa-dosa yang besar, lalu terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil. Karena bagaimanapun juga, dosa kecil dan dosa besar sama dalam arti kepada Allah kita melakukan kesalahan. Dan dosa yang kecil pun kalau bertumpuk, dia akan menjadi banyak. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa jenis dosa-dosa besar. Jenis yang pertama, asyirku billah, syirik atau menyekutukan Allah. Dari sekian deretan dosa-dosa besar, Syirik ini merupakan bapak moyangnya dosa. Dedengkotnya dosa itu syirik, menyekutukan Allah. Bahkan dosa yang lain Allah masih mau mengampuni. Tapi kalau sudah syirik, menyekutukan Allah, itu sudah satu dosa yang tidak berampun sama sekali. Oleh karena itu tepat pesan Imam Ghazali tadi. Jadi di safinah fa innal bahra amik. Jaga iman, pelihara akidah, dandani kapal. Karena hidup ini gelombang lautan sangat dalam, hidup banyak cobaan. Di dalam hidup di zaman sekarang ini, saudara bisa perhatikan, di mana tensi ekonomi tinggi, lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam, sifat egois dan individualis tumbuh di mana-mana, rasa solidaritas sosial menurun, sifat gotong royong musnah, orang mudah potong kompas, potong jalan, ingin cepat kaya, ingin cepat naik pangkat, ingin dapat kedudukan. Kadang-kadang akidah pun terjual, akidah pun musnah, jatuh ke jurang syirik pun tidak jadi soal. Itu yang kita khawatirkan. Kalau dosa-dosa yang lain Allah masih mau mengampuni, tapi kalau sudah jatuh kepada syirik, Allah sama sekali tidak akan memberikan ampun. Dalam kaitan dengan ini barangkali tepat sinyalemen Imam Ali itu, andai kata kemiskinan merupakan satu kepribadian, saya akan membunuhnya lebih dahulu. Artinya memang kemiskinan ini sering mendorong orang kepada jurang kemusyrikan. Tidak tahan menghadapi godaan perut akibat tensi ekonomi yang tinggi, lapangan kerja yang sulit. Iman pun jadilah ditukar dengan 3 liter beras. Akidah pun jadilah dibarter dengan 3 bungkus supermi, dengan pakaian bekas, dengan obat-obatan. Tidak jadi soal baginya mengejar kebahagiaan yang relatif singkat dengan mengorbankan kebahagiaan yang abadi. Persis ibarat pepatah, nyari jarum kampak hilang. Mencari sesuatu yang kecil, yang besar jadi sia-sia. Membela perut, mengorbankan akidah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini fakta, ini kenyataan. Dan hal semacam ini tidak bisa diatasi cuma dengan ceramah, simposium, diskusi, seminar. Apalagi Nabi berpesan, solahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku hanya bisa menjadi baik, baik akidahnya dengan ilmu dan harta. Itu bahasa Nabi. Kalau bahasa kita sekarang, dengan ekonomi dan pendidikan. Ilmu, pendidikan, ekonomi, harta. Tanpa itu, sangat besar kemungkinan kita bisa menjual akidah, terjerumus di lembah kemusyrikan.
1: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Maka terutama kepada saudara-saudara saya, muslimin-muslimin yang terpencil jauh dari kota-kota besar, yang kadang dalam kehidupan seharinya imannya sering digoda oleh supermi, akidahnya sering ditantang oleh pembagian beras, pakaian-pakaian bekas, obat-obatan dan sebagainya. Jaga dan bentengi akidah kita. Lebih baik nyawa berpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Kepada adik-adik saya para remaja, para pemuda di kota-kota besar, yang iman dan akidahnya sering ditantang dengan minuman-minuman keras, fasilitas-fasilitas yang menghanyutkan, yang secara terarah dan praktis sedikit demi sedikit menggiring kita untuk keluar dari nilai-nilai akidah. Hati-hati, jaga baik-baik, sebab intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain nilai iman ini. Tergelincir kita daripadanya, jatuh ke lembah kemusyrikan, jatuh ke satu dosa yang teramat besar, yang Allah tidak akan pernah memberikan ampun lagi. Ini dosa besar yang pertama. Yang kedua, qatlun nafsi illa bilhaq. Membunuh orang tanpa alasan yang benar. Di zaman kesulitan ekonomi kadang-kadang orang mudah nekat. Tengok saja Kadang-kadang karena pasal uang 100-200 perak saja, nyawa bisa melayang. Kadang-kadang karena urusan yang remeh, salah omong, salah ambil, salah ucap, salah pegang, nyawa bisa jadi melayang. Alangkah murahnya nyawa seakan-akan kita yang punya. Padahal nyawa itu hak milik Allah. Tidak pantas kita merampasnya, tidak pantas kita menghilangkannya dari jasad seseorang. Oleh karenanya, membunuh orang merupakan satu dosa yang sangat besar. Jangankan kepada orang yang seakidah, orang yang lain akidah saja pun, kalau dia hidup berdamai, rukun, berdampingan, kita harus melindungi. Apatah lagi teman seakidah sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Pantas kalau Nabi menyatakan, apabila dua orang Islam sudah saling berkelahi, berbunuh-bunuhan, al-qatil wal-maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya sama-sama masuk neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka sih wajar, tapi yang terbunuh kok neraka juga, kenapa? Kata Rasul, sebenarnya dia juga cuma sudah niat untuk membunuh, cuma keduluan saja. Andai kata dia tidak terbunuh, tentu dia yang akan membunuh. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Islam sesuai dengan namanya adalah agama damai. Kita tidak boleh mencari-cari musuh. Walaupun tidak boleh lari kalau bertemu musuh. Oleh karenanya, pantang seorang muslim menimbulkan benih keonaran menjadi biang kerok buat lingkungannya. Sesuai dengan namanya, seorang muslim adalah seorang yang dalam hidup senantiasa berusaha menebarkan salam, menebarkan kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Dengan prinsip, musuh jangan dicari, bertemu pun jangan lari. Yang ketiga, termasuk dalam kelompok dosa besar ini, surbul khamr, meminum minuman keras. Termasuk di dalam kata khamr ini, ganja, morfin, narkotik. Sebab apa? Jenis minuman semacam itu tidak hanya merusak keadaan sekarang, tapi sekaligus merusak kehidupan yang akan datang. Kalau itu jatuh di tangan generasi muda, artinya kan merusak kehidupan masa depan daripada suatu bangsa. Karena apa? Remaja dan pemuda merupakan bentuk miniatur daripada kehidupan bangsa. Akan bagaimana warna umat Islam di Indonesia, bahkan akan bagaimana warna Indonesia 30, 40, 50 tahun yang akan datang, remaja sekarang jawabannya. Kalau remaja kita sekarang ini kerjanya cuma bisa nyekek botol, insya Allah bangsa Indonesia 3, 40 tahun yang akan datang akan tumbuh menjadi bangsa teler. Tidak banyak yang bisa kita harapkan. Remaja adalah gambaran masa depan dari satu bangsa, dari satu umat. Dan remaja itu di dalam dirinya secara fitrah terkumpul semua bakat, terdapat semua kemungkinan. Kita ini lahir membawa sifat pemimpin, tapi juga membawa sifat pengacau. Kita ini ada bakat jadi orang jujur, ada bakat jadi pengkhianat. Kita ini ada bakat menjadi orang baik-baik, kita juga punya bakat jadi biang kerok. Kita kemungkinan bisa jadi pemimpin bangsa, tapi juga bisa menjadi pemimpin bangsat. Nanti lingkungan dan pendidikan akan menumbuhkan, membentuk mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan dan pendidikannya lebih banyak bercerita tentang kejujuran, maka nilai kejujuran yang akan tumbuh lebih banyak dalam jiwanya. Dan insya Allah diharapkan dia akan menjadi manusia yang jujur di kelak kemudian hari nanti. Dan masalah minuman keras ini sebenarnya berkait. Kita tidak bisa cuma menyalahkan remaja saja, menyalahkan pemuda saja, karena bagaimanapun masalahnya kompleks. Menghancurkan sesuatu tanpa melihat kausalnya, tanpa melihat sebab akibatnya, kan sama juga bohong. Kemungkinan karena broken home, kemungkinan karena pergaulan, kemungkinan karena kurang perhatian orang tua, kemungkinan karena akibat bacaan, tontonan, atau fasilitas berupa dibukanya pabrik-pabrik minuman keras, dijualnya minuman-minuman keras di warung-warung yang remang-remang, yang memberikan kenikmatan, kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri, sehingga akhirnya orang terangsang untuk datang dan minum di sana. Pada dasarnya memang sepele, cuman minum, gak ngerugiin orang lain kan? Iya, pada waktu minum. Tapi dikala sudah mabuk, out of control, apapun bisa kita lakukan. Yang kita ucapkan kita tidak sadari lagi, yang kita kerjakan tidak kita sadari lagi. Dikala itu segala macam kejahatan bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita laksanakan. Enggak ngerugiin orang lain, memang pada saat mau minum. Tapi begitu minum, mabuk, kita bisa merugikan orang lain. Setidaknya merugikan diri sendiri. Pertumbuhan IQ menjadi lemah, semangat kehidupan hilang, gairah kerja menurun, kalau tidak ada sama sekali. Lalu apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan? Dan akan lebih celaka kalau ini menimpa kehidupan generasi muda kita. Kadang-kadang yang ironi ya, kalau yang orang tuanya mampu barangkali masih tertolong, tapi yang orang tuanya kondisi ekonomi lemah masih kepengen teler juga. Orang tuanya gak mampu masih pengen mabuk. Dari ganja morfin gak dapat, akhirnya kaleng cet diisepin. Yang penting kan bisa teler, mendatangkan satu kebahagiaan tersendiri. Itu sebabnya memang satu kejahatan menurut teori polisi ya, hanya bisa terjadi karena faktor N dan K, niat dan kesempatan. Niat ada, kesempatan ada, jadi orang jahat. Kurang salah satunya, biasanya kejahatan terbendung. Niat ada, kesempatan tidak ada, sulit berbuat jahat. Kesempatan ada, niat tidak ada, tidak mungkin orang jahat. Tapi yang paling dominan sebenarnya niat. Kalau niat sudah kuat, kesempatan bisa dicari. Kesempatan bisa diciptakan. Biar hansip nongkrong, ditungguin lengahnya. Iya, biarin. Jam 11 sampai jam 2, matanya melotot. Jam 3, dia mulai ngulet, ngempet. Nah, di saat itu, saya masuk ke rumahnya. Kalau niat kuat, kesempatan bisa diciptakan. Dan kalau sudah niat, ini masalah hati. Kalau sudah masalah hati, menyangkut soal moral. Moral artinya sudah masuk kepada kehidupan agama. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang keempat, yang termasuk jenis dosa besar, az-zina, perbuatan zina. Di zaman pergaulan bebas dengan prinsip free love, free sex ini, tengok sudah berapa banyak gadis-gadis bergelimpangan jadi korban. Berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke dunia tanpa tahu kemana dia mesti memanggil bapak. Apakah deretan jumlah korban ini masih harus bertambah lagi? Paling tidak, biarlah yang sudah jadi korban, tapi jangan bertambah lagi hendaknya. Masing-masing kita berupaya menahan diri, termasuk dalam kategori zina ini, yang merupakan cabang-cabangnya, liwat, homosek, lesbian, masturbasi. Bahkan masturbasi itu termasuk jenis zina tangan, dan itu juga merupakan satu dosa. Di samping dosa juga merusak diri, karena bagaimanapun juga dia akan mengurangi kemampuan daya pikir seseorang. Maka agama memberikan jalan keluar. Pesan Nabi, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Hai para pemuda, kata Nabi, barang siapa di antara kamu yang sudah bisa ba'at, yang sudah mampu ba'at. Ba'at itu artinya memberikan nafkah, baik nafkah zahir maupun nafkah batin. Falyatazawwaj, maka hendaklah dia kawin. Jadi yang maksud ba'at ini, ya nafkah zahir, ya nafkah batin. Kita kadang-kadang cuma bisa ngasih nafkah batin saja sudah merasa, pokoknya kan saya sanggup untuk kawin. Lalu kawin tanpa kehilangan, dengan kehilangan pertimbangan. Saudara-saudara, wa illam yastati, adapun kalau dia belum mampu, fa alaihi bisyam, hendaknya dia banyak puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu akan merupakan benteng, jangan sampai orang memperturutkan hawa nafsunya. Andai kata puasa belum hobi, banyaklah olahraga para pemuda, para remaja. Karena dengan olahraga, pemikiran untuk memperturutkan hawa nafsu agak sedikit terkendali dan energi tersalurkan dalam bentuk yang positif. Pendeknya kreatif, banyak kegiatan. Ini pesan Imam Syafi'i tepat itu. Kata beliau, "Inni ra'aitu wuquful ma'i yufsiduh in sala taba wa illam yajri lam yatib." Aku melihat air kalau diam rusak, tapi kalau dia mengalir jernih. Air kalau ngendap, enggak ngalir, nyamuk nyarang di situ, bisa jadi sumber penyakit. Manusia hidup begitu. Kalau enggak punya kegiatan, enggak kreatif, kerjanya cuma ndelohom, ayem-ayem, akhirnya jadi ngerusak. Ngomongin orang. Siano, ngapa? Anu. Kebangetan enggak ngapa-ngapain, orang aja dipontenin. Orang diomongin.
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Lahirlah namimah, lahirlah ghibah. Saudara-saudara, air itu kalau ngendap ada aja yang nyarang. Tapi kalau dia ngalir, orang ada kesibukan, insya Allah dia tidak akan jatuh kepada sesuatu yang bisa mengundang dosa. Isilah waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, karena hidup ini singkat dan tidak berjalan mundur ke belakang. Mundur hancur, berhenti diinjak orang. Sekali melangkah, jangan surut mundur ke belakang. Homosek, terlepas dari penyakit kejiwaan. Sekarang ini kan sudah ada persatuan kaum gay katanya, meminta perlakuan yang sama dan agar dibolehkan kawin sesama mereka. Secara manusiawi boleh, secara manusiawi kita hargai mereka, tapi dari kacamata agama ini jelas merupakan penyimpangan, dan penyimpangan merupakan suatu dosa terlepas dari pertimbangan manusiawi. Jangan karena terlalu memperturutkan suara manusiawi lalu kita mengesampingkan agama. Termasuk lesbian, wadon karo wadon. Kalau homo itu kan lanang karo lanang katanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini bukan penyakit baru. Liwat homosek sudah dikenal dari zamannya Nabi Lut. Laki dengan laki, lesbian dari zaman istrinya Nabi Lut. Terlepas dari penyakit kejiwaan, dari segi agama, ini merupakan penyimpangan dan merupakan dosa yang besar.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Yang kelima, yang termasuk jajaran dosa kelas kakap, qadful mu'minina wal mu'minat. Menuduh orang mukmin yang baik-baik, laki atau perempuan, melakukan perbuatan zina sehingga hancur namanya di masyarakat, ini merupakan satu perbuatan dosa yang sangat besar dan sangat dimurkai oleh Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu ditentang masalah ini, kalau memang tidak ada saksi, jangan sembarang kita enteng lidah menuduh orang lain berbuat zina, menuduh orang lain berbuat serong. Dosanya kelewat besar di dalam kehidupan. Karena apa? Mencari harga diri itu berat, memelihara kehormatan diri jauh lebih berat. Satu kali orang dihancurkan namanya di masyarakat, dia akan terisolir jadinya. Oleh karenanya, berlindung kita kepada Allah, jangan sampailah dihinggapi oleh sifat ini. Karena sentimen kita kepada seseorang, karena hasad kita kepada seseorang, tidak senang melihat orang lain lebih maju, lalu lidah ini seenaknya saja mengucapkan kata, padahal sanksi dan resikonya sangat besar. Yang kita tuduh barangkali mendapat pahala dari Allah, kita sendiri yang menuduh tanpa saksi, tanpa alasan yang benar, mendapat dosa yang sangat besar. Saudara-saudara, memang kadang-kadang aneh dalam hidup ini, seorang pelacur biasanya bisa menjaga mulutnya di masyarakat, kata-katanya baik, sopan. Kenapa? Karena mulut yang satu sudah tidak terjaga. Kita kadang-kadang kehormatan bisa kita jaga, tapi mulut tidak terkontrol. Ngomong saenake dhewe, bikin orang mangkel, kesal, fitnah sana, fitnah sini, menghancurkan nama baik orang, ngomongin yang macam-macam. Bagai-bagai macamlah caranya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi dengan demikian, menuduh orang lain berbuat zina sedangkan orang itu tidak pernah melakukannya, ini termasuk satu dosa yang sangat besar di dalam kehidupan ini. Yang keenam, al-aku bil walidain, durhaka kepada ibu bapak. Seorang anak, bagaimanapun banyak nilai ibadahnya, banyak kebaikan di masyarakat, menyandang berbagai macam gelar, pangkat dan jabatannya tinggi. Tapi kalau sudah durhaka kepada kedua orang tuanya, alamat hidup tidak lagi membawa keberkahan. Dan itu dosa yang sangat besar. Sampai Nabi sabdakan, ridho Allah ada di dalam keridhaan ibu bapak. Murka Allah pun ada di dalam kemurkaan ibu dan bapak. Walaupun belum tentu setiap kita orang tua, tapi yang jelas setiap kita adalah anak. Dan setiap anak punya ibu dan bapak. Jangan sampai kacang lupa kepada kulitnya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Durhaka kepada ibu bapak merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Apalagi ibu yang telah melahirkan kita, bahkan mengandung kita. Begitu juga bapak yang telah berusaha peras keringat banting tulang untuk mengasuh, membesarkan kita. Tidak ada perbuatan baik yang kita lakukan untuk bisa menebus kebaikan daripada ibu dan bapak kita. Setidaknya, kalau belum bisa berbuat baik kepada keduanya, janganlah menyakiti hati keduanya. Itu saja dulu yang harus dijaga. Kadang-kadang sudah berbuat baik, enggak, nyakitin melulu. Sudah nyenangin belum bisa, saban sehari nyakitin saja. Padahal kedua orang tua itu doanya manjur, sebagaimana sumpahnya juga bisa jadi kenyataan. Dan sering bahkan menjadi kenyataan. Sampai ibu bapak sudah wafat, sudah meninggal sekalipun, kewajiban berbakti masih harus terus dilakukan oleh seorang anak. Lalu yang ketujuh, at-tawalli yawma zahfi, berpaling pada hari pertempuran. Orang sedang sibuk-sibuk menghadapi musuh, maksudnya berjuang membela agama ini, dia lari menyelamatkan diri. Pengecut, mental munafik. Ayo, kalau demi agama, mari kita maju ke depan. Allahu Akbar, yang besar Allah, yang lain kecil semua, maju. Orang lain maju serentak, dia mundur jauh ke belakang. Mental munafik, mental calo istilah sekarang ini. Oh, itu calo, mental calo, Tuhan gedek banget itu. Coba ya, calo itu paling sibuk nyuruh penumpang naik. Tapi sementara penumpang naik, sampai ke tempat tujuan masing-masing, calonnya gak kemana-mana, diem aja di situ. Cuma orang aja disuruh naik. Saudara-saudara, kerja bakti, orang turun kecomberan, dia naik ke tempat tidur. Mundur di hari pertempuran, menyebabkan orang lain gugur, dia sendiri menyelamatkan diri. Mental pengecut, mental munafik, itu merupakan dosa yang sangat besar. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Itu sebabnya agama itu memerlukan keberanian, memang. Tapi bukan keberanian yang tanpa perhitungan. Sebab berani tanpa berhitung namanya berani babi. Kita berani kalau benar, kita harus takut kalau salah. Jangan dibalik. Salah berani, nekat namanya. Benar takut, pengecut namanya. Orang yang pengecut adalah orang yang takut membela kebenaran. Orang yang nekat sesungguhnya udah salah enggak malu lagi. Udah salah nekat lagi. Merasa rugi berbuat kebaikan, puas kalau berbuat kejahatan. Padahal Nabi pesan, siapa yang berbuat dosa sambil tertawa, nanti dia akan masuk neraka sambil menangis. Karena itu dipesan pula di dunia ini, sering-seringlah mencuci mukamu dengan air mata taubat. Cuci lidahmu dengan zikir kepada Allah. Bersihkan hatimu dengan air ikhlas. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kan ada toh orang berbuat baik enggak gembira, tapi berbuat jahat malah puas. Atau sama saja, orang lain berbuat baik, hatinya kesel. Orang lain berbuat jahat, dia malah mendukung. Atau orang lain tergelincir berbuat jahat, dia malah girang. Ini kan tidak objektif. Karena yang berbuat baik, orang yang dia keselin, dia enggak senang. Tetapi karena yang berbuat jahat orang yang dia senengin, dibenerin juga. Itu gak objektif namanya. Mundur di hari pertempuran pada saat saudara-saudara kita sedang menghadapi musuh. Sikap pengecut yang sangat dibenci Allah. Yang kedelapan, termasuk kelompok dosa besar. Aklu malil yatim. Makan harta anak yatim. Kadang-kadang ada orang mengeksploitir loh nasib anak-anak yatim. Karena biasanya para dermawan peka kalau mendengar nasib yatim, memberikan santunan. Si yatim belum makan, yang ngurusin udah pada kenyang. Mengeksploitir, memakan harta anak yatim termasuk dosa yang sangat besar. Sehingga Nabi pesan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini di hari kiamat. Rumah yang paling dimuliakan Allah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang hidupnya dihormati. Hidupnya disantuni, keperluannya dicukupi. Maaf saja, tahap kita menyantuni anak yatim ini baru tahap setahun sekali. Kalau Muharram kita agungkanlah, kita besarkan lebaran yatim katanya. Kita kumpulkan dana, kita usap kepala yatim, kita kumpulkan beras. Kita bagikan hari itu, perkara bulan depan kelaparan kita tutup kuping. Perkara bulan berikutnya dia kelaparan, kita masa bodoh. Bahwa di bulan Muharram kita santuni yatim piatu itu sudah baik. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita sanggup menjadi bapak asuh mereka, memikirkan sekolah mereka, ada kontinuitas. Kalau mereka diasuh oleh orang lain, lalu bertukar agamanya, berpindah akidahnya, kita ngomel habis-habisan. Tapi kita ada kemampuan, kita tidak mau berbuat semacam itu. Ya sama juga bohong namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Orang yang menyantuni yatim mendapat pahala besar. Tapi orang yang mengkorup harta anak yatim, dosanya juga sangat besar. Berhati-hatilah kalau kita diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus anak-anak yatim. Karena pahalanya besar, resikonya juga besar. Yang kesembilan, syahadatuz zur, sumpah palsu. Sebab sumpah palsu ini menggunakan nama Allah untuk sesuatu yang tidak benar. Nama kita saja dibawa untuk yang tidak benar, kita jengkel. Nama kita dipalsukan untuk sesuatu yang tidak baik, kita kadang-kadang jengkel, tidak puas jengkel, menuntut melalui saluran hukum. Kenapa? Nama saya dicatut. Bagaimana lagi kalau nama Allah kita pakai untuk bersumpah, sumpahnya palsu, menguntungkan kita, merugikan orang lain. Allah murka betul. Maka sumpah palsu termasuk deretan dosa-dosa besar. Apalagi yang ke-10, aklu riba, makan riba alias renten. Ini kan yang cepat mendatangkan uang. Kadang-kadang kalau yang bikin riba itu orang awam barangkali, ya masih kita maklumi. Kadang-kadang penyakit ini datang menimpa mereka juga yang kita kenal kebaikannya. Bahkan suka datang ke musola, rajin ke masjid kadang-kadang. Riba masih dimakannya. Karena cara cari duit paling enak. Duit utuh tambahnya terus masuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu yang diibaratkan dalam perjalanan Mi'raj waktu Nabi diperlihatkan neraka. Orang perutnya sebesar rumah, dililit ular. Diseret-seret itu hancur perutnya, dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus begitu. Dia berteriak, mengerang, mengeluh, mengaduh kesakitan. Nabi tanya, itu apa Jibril? Itu contoh dari umatmu yang suka makan riba Muhammad. Makan renten. Saudara-saudara, ini kan mencekik leher orang. Orang sedang kesulitan, kelihatannya sih baik, menolong. Tapi di belakang menolong itu nyekek. Di belakang nolong itu nyekek. Dan nyekek itu sebenarnya tujuan utamanya. Orang yang menjalankan riba pada dasarnya tidak punya perikmanukus kemanusiaan kok. Kalau dia kelihatannya mau menolong, kelihatannya motifnya mencari untung di belakang itu. Jauh dari kemanusiaan. Yang ke-11, saudara-saudara, termasuk jajaran dosa besar itu, qat'ur rahim, memutuskan silaturahmi, marah, hobi ama marah. Kalau tiga hari enggak marahan sama orang, ngebet palanya. Selalu nyari gara-gara. Kalau udah marah berlaku perpanjangan waktu. Tahun, dua tahun, kadang-kadang seumur hidup. Saudara hadirin yang saya muliakan. Apalagi mengurangi timbangan termasuk kelas dosa besar. Makan suap termasuk dosa besar. Semir menyemir dosa besar. Apalagi bunuh diri. Nah ini, bunuh diri dosa besar. Kadang-kadang karena sulit nekat. Daripada hidup susah mendingan mati sekalian. Apa dikira kalau mati urusan selesai? Belum. Termasuk memotong anggota badan sendiri, dosa besar. Kayak belum lama ada kesulitan ekonomi mau lebaran, alat vitalnya dipotong. Lu berita-berita koran, itu pun dosa besar. Lah kan badan saya sendiri, ya badanmu sendiri, tapi yang ciptakan Allah, yang berikan Allah. Kenapa mesti dipotong? Karena kesulitan ekonomi, alat vitalnya sendiri dipotong. Ya namanya alat vital, kalau sudah enggak ada yang vital kan hampa hidup ini. Tapi lalu kehilangan pertimbangan. Saudara-saudara kaum muslimin, karena itu di hadapan segala macam kesulitan, jangan sampai kita kehilangan pertimbangan lalu terjatuh ke dalam dosa-dosa besar ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari segala macam bentuk dosa besar, sehingga diampuni segala dosa yang kecil dan digerakkannya kita untuk hidup melakukan kebaikan yang membawa pahala yang sebesar-besarnya. Ini sajalah pertemuan kita saat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Iya, sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di anggok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bilih bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Hayu orang Sunda manco di P 102,4 FM.
1: Yo, Wilujeng Wengi.
2: Ayah bah.
1: Ayahnya. Ah, nyantai. Oke. Okay. Jingle.
3: Sehat keluarga Anda.
1: Pokoknya kuat terus kuat aja ngelipe cuma. Lagi kita bu setengah delapan biasa. Terkalahnya, ya tetes kaping salapan dari di sasi Juli tanya. Kaping salapan di sasi Juli 2002 genep. Kalau resan, itu malam Jumat ya.
2: Jumat tiris deh.
1: Tiris, alhamdulillahnya. Jadi kangge kulem teh enak, posisi kulem teh pame tiris soalnya.
4: Ros kegepannya pak.
1: Ya, eta mah menyesuaikan eta ya. Oke, sapertos biasa aya gelarannya Sundaland. Nah, muterkan lagu-lagu Sunda, nu pasti lagu Sundaland. Terus aya informasi nu dipidangkeun ku bahasa Sunda gitu nya. dan nu bade stay tune. Nah, aya di TikTok-na Sundaland Band, terus di streaming napisradio.com atau aya oge di nanenya TikTok di radionya 102,4 FM. Oke. Okay.
2: Anu oyong ngupingkeun album eng-eng-eng Sundaland aya di
1: Spotify.
2: Di YouTube aya.
1: YouTube aya.
2: YouTube teh Sundaland Band ya.
1: Yo ih,
5: ngeres.
1: Spotify ge sami Sundaland Band Spotify ge. Aya, lagu-lagu Sundana enakeun we pokona mah nya.
5: Leres dijamin pisan nya.
1: 100%. Dijamin aku saha?
5: Dijamin aku para penonton. Nengada rangukeun. Keo.
1: Pak Haji Iman udah stay tune, gaskeun.
5: Wilujeng wengi Pak Haji Iman, geus ngendamang sarehat.
1: Di antos lagu PSG cenah, apa-apa.
5: Di antos.
2: Ya kalaresan aya tema na teh. Nyayakeun undak-undak undak-undak.
5: Undak-undak basa mana nya?
2: Usuk.
1: Undak-undak
2: usuk basa.
1: Nah, anu kieu nu resep mah.
2: Jadi tos sababara episode kapongter ge ngabahas ieu teras we dicobi terasnya
5: sanan.
2: Nu janten urang Sunda teh. Terang undang usukna
5: wajib nanyanya.
1: Leres.
2: Di ai bahasa teh kan di Sunda mah aya bahasa loma, bahasa lemas, itunya jadi bahasa kasar.
5: Leres.
2: Nah, terus nyarios ka saluhureun ka sahanapeun eta bebenturan. Kelarasan untuk untuk deh. Kelarasan kanggo malam Jumat ayeuna.
1: Iya.
2: Wayahna nyarios teh kedah nangge bahasa lemes.
1: Leres. Aduh.
2: Lamun teu bahasa lemes ulah nyarios.
5: Leres. Gitu. Awas ya ake ulah kasar.
6: Mohon mangga.
1: Kade Wapidin ya.
5: Semuhun mangga.
1: Kedah di
2: regep ke.
5: Mangga mohon na.
2: Jenten ai unak usuk bahasa ternyata tata krama bahasa dina budaya Sunda ya.
5: Leres.
2: Tata krama di dieu ngait karena tingkatan bahasa kasaha digunakeunana. Jadi dina budaya Sunda mah ngangge undak usuk bahasa teh disesuaikeun ka umur lawan bicarana.
1: Kan desa lawan jenis.
2: Terus posisi lawan bicara. Oke. Okay. Serta situasina.
5: Nah, leres.
2: Anu kahiji.
5: Nah,
2: ya bahasa loma. Leres sih, sarena kasar ini. Sing dari lemes.
5: Aing kedu lemes, sina sarena kedu.
2: Ya, tahu lawang. Ini mah lemes.
6: Lawang aing atuh.
1: Artos abi lawang aing.
5: Mangga.
6: Artos abdi.
2: Nah, bahasa loma biasana di ucapkeun teh waktos nyarios ka anu sa umuran
1: anu loma
2: umuran terus anu tema anu rencangan anu caket atawa anu sa usia sa yuswa ya di sa yuswa di handap lah gitu
1: loma sahandapeun biasa
2: biasa kasahandapeun jadi bahasa loma ieu henteu henteu kasar teuing tapi henteu lemas oge gitu.
1: Oh, si loma teh.
5: Loma.
1: Lomi mah mami.
5: Lomi eta mah lomi ayam.
2: Koma lomi.
5: Salome.
6: Lomi kriting.
5: Sia teh geuning
2: anu tuh. Ah. Ieu pertahankeun dia. Sampun kuat nepi dugi setengah delapan
6: nyari sama.
5: Insyaallah siap.
1: Kiat teh.
5: Kiat salita.
2: Anu kadua teh aya bahasa lemas. Bahasa lemas biasana diangge kanggo ngobrol ka jalmi nu dipikah hormat lah ya.
5: Laras.
2: Jiga ka sepuh. Ka anu langkung naon? Sepuh.
5: Kalot ti urang
6: bade. Sepuh
5: sepuh.
2: Atanapi murid ka guru gitu.
5: Laras.
1: Iya.
2: Laras nu katiluna aya bahasa kasar.
5: Kasar.
1: Ah, iya.
5: Seperti si kuring nembeng.
2: Bahasa kasar ieu biasana diangge jalmi nu nuju ngambeknya.
1: Waduh.
5: Untung nafsu.
1: Untung jadi apa tara ngambek ya?
6: Tara ngambekan. Ngembek
5: abim. Ngambekan teh hirup.
2: Kan ngalungkeun barang-barang kasar.
1: Sapertos lagaji
5: gitu. Dog.
2: Kata si ragaji teh meni di hapukeun kana pamente.
5: Dog ikeun ka buncunur. Pangap.
2: Nah, gitu kinten-kinten akangnya ayah akang ya. Akang ten di Sunda teh tos laminya lahir di Sunda
5: nya. Ngabit lahir
2: hirup di Sunda. Nah, salami enak akang sabaya 58.
5: 25.
2: Asal 58 eta?
5: 25 meni kolot-kolot teh atuh abi teh keng kolot teh ing milih teu panjang.
6: Urang kolot.
2: Eta seringna akang ngangge bahasa Sunda kategorina nu mana nu tadi bahasa loma lemes atawa kasar
5: seseueur nama
2: ya mah jujur we
5: loma siga nama abi mah
2: loma
5: mohon upami nuju keheumanya rada kasar saalit
2: berarti loma sareng kasar
5: mohon leres
2: berarti
5: kumaha kondisi
2: tina eta geus katingali
5: pamenteuna nya
2: sanes pamenteu mohon katingali pamenteu anu rajin
6: atos et
5: gara gaji tenang ada semu barengkok gitu.
2: Dina pengalaman akang nyarios ge nya, seseueurna basa loma sareng kasar geus katingali pergaulan akang jiga kumaha.
5: Bebas pisan.
2: Berarti akang mah seseueurna sareng rerencangan sa dinten teh nya.
5: Leres.
2: Kitu lamun seseueurna basa lemes kan tos katembong teh akang teh sa dinten teh. Sareng saha gitu amang mah teh sareng bupati.
5: Alhamdulillah sareng dangdim. Apa res gitu. Si Akeo Matara najis kita kasar nabi ke Akeo
6: tong kasar
2: ya mana Akeo mah jika anak kan seseorang bahasa lemes kan karena anjirnya di sekolah dasar
5: panghandap-handapna dasar
2: gitu atau nabi
5: abah kumah atau abah
2: abah jika na seueur oge ngangge bahasa lemes na seueur klien-klien radio pis
5: ya.
2: Terus klien-klien tamu-tamu IO anu kanggo Sunda Len
5: kan berada mayunan manajer-manajernya
2: mun abdi mah kang
5: seueur kang
2: kumaha bahasa kasar kali dinten teh da abi kan dipercanten kanggo ngurus akang.
6: Jadi pawang.
5: Tenten pawang.
2: Nanti sada dinten teh kasar we.
6: Untuk kasar moal nurut.
2: Hesek ya aduh.
5: Eta sanes aang teh sakitu teh kasarnya lemes sakitu teh nya.
2: Ayeuna mah nuju lemes we kapaksa gitu teh. Masih sena kedah lemes.
5: Tapi dah rasaan abi mah aang teh kasar ka abi teh siga nu nyaah ka abi teh. Lemes pisan.
2: Ya da aya abi mah kan abdi mah kan nyusulan ge jiga ngusapan
5: kan tapi akhirna mah
6: parut ngusapan make parut
5: terang-terang parenjut
2: mamatahan jiga
5: amin
2: di eran Oh, ngegebrak juga sama matahari.
7: Leres aslina langsung. Sangat masuk sedih.
2: Ya, nanti kali akan darah kok dari.
7: Alhamdulillah, abis 7 kali di tenggelam.
1: Entah apa maling hayam.
7: Sanes bah. Sanes. Deg-degan, iya besi.
6: Besi batur.
7: Besi tiang listrik.
2: Akhirnya kan dia ya kan. Contoh-contohnya bahasa loma, leres. Bahasa loma senanaun, bahasa kesana naun. Iya. Bahasa loma misalnya abus atau asup, yeah. Nah, bahasa lemes nate,
7: dalok dakwa tadi dapur,
1: ya sana juga
7: asup,
2: lemet. Tak bahasa lemes ker kayak kanggo kanyalira teh nawan mun
1: sim abdi,
2: mana ya abus atau asup,
7: lebet.
2: Bahasa lemes ker sorangan teh lebet. Lamun bahasa lemes nak ker kabatur, sami lebet ya.
7: Sidang ukir. Segan beda. Ah, sami lebet.
2: Kaya nu beda kan.
7: Sorangan.
2: Terus bahasa loma nanti. Iya tak, aing getek.
7: Salah tidak bisa makan suami mulu sampai anak-anak kapan anak ang mada bager.
2: Kan iya tak awir-awiran cenan
7: getek. Sana sebulu ieu mah.
6: Heeh. Bareng sesapan.
7: Cicing si
6: Aka. Curiga.
7: Jiga nu kabita sia mah.
2: Mas.
6: Tenang, tekeng kasar.
7: Awas. Tekeng kitu ake ih.
1: Beli di usapan
7: sih. Mun resep
6: bade kasar ulah nyarios.
7: Nah, mangga siapa ake punten bisanya.
2: Motot teh ungu. Nah, terus iya Kang, aya bahasa loma na acan, tacan sareng encan teh. Pami bahasa lemes kanggo sorangan teh nya. Teu acan.
7: Teu acan.
2: Ieu lamun kanggo kebatur.
7: Kebatur.
2: Sami.
7: Sami wae acan.
2: Tacan Robi.
7: Idem. Punten gogoh.
1: Mamela tuh.
7: Eet. Oh. Patut. Tama ngalebok jeung batur. Eet. Lah kau bahas tuh.
2: Tak boleh kan ayat ayat oke sarat toke kan. Coba deh keting atau ayat baca keting atau kan dengan beletak.
7: Mama tuh nang nyamper kira.
2: Teras. Bahasa loma nate ajang. Ker jeng pikun, tak lamun bahasa lemes kanggo nyalira teh kanggo. Nah lamun kanggo bahasa lemes kanggo batur kan kan?
7: Sami kanggo.
2: Sanes, haturan.
7: Oh haturan, haturan.
2: Kumaha benten.
7: Oh iya benten ya.
6: Benten atuh.
7: Ayo mana bete idem. Nah kak, pau kanggo.
1: Di haturanan gitu.
2: Ayo bahasa loma na ajar.
7: Ajar.
2: Nah bahasa lemes kanggo nyalira nate ajar sami.
7: Ajar saminya, kanggo batur.
2: Lawan cik,
1: ajar,
7: ajar,
6: ajar,
2: dan ajar dong.
7: Tuh siapa ajar?
2: Siapa nama teh?
7: Apa unkasar ikan?
2: Nah, pami lemes kanggo batur mah ulang atau wawuruk kan?
1: Ngajar. Tapi sanes ngajar anteng.
7: Sanes ngajar dong.
6: Ngajar entu ya. Ngajar ungko.
2: Ngajaran atuh sanes ngawurukan atuh.
7: Amun ajar mah ka eta ngajarannya. Tahun wurukan 2002 genep.
1: Tahun ajar.
2: Terus iya Kang kan kuno iya mah sok les aya les teh aya
7: leblab
1: dipali dia na ya
6: dina ya dina ya
2: ulah
6: dina tali na dikitu-kitu
7: bilis tang nih
2: ulah pejet
7: sana tang nih natal udah kirang diajukan sali
2: terus iya aji
7: atau
6: aji
2: aji mah sana aji eta mah aji Panji ya nama Panji.
7: Iya
2: boy. Iya boy tala pami bahasa lemes kanggo kanggo nyalira mah. Naon bae teh ngaji.
7: Aji ngaji.
2: Kanggo batur naon?
7: Ngaji diri.
2: Ngaos.
7: Ngaos. Oh, ngaos. Tadi
1: mah ngaos.
7: Ngajar tadi mah ngawuruk, pami ayeuna mah ngaji teh jantan.
2: Ngaos.
7: Leres.
2: Aji diri sorangan. Aji diri mana cenah? Jadi ya teteh bahasa kasar sebenarnya pelajari cenah diri mana
7: ngaji diri ngaji rasa ngaji raga harusnya ngaji Lagi sering ngajarnya.
2: Terus iya deh ya. Akang.
7: Akang
2: bahasa lomana akang. Kami bahasa lemes ke nyalira sami akang.
7: Sami akang.
2: Kami sang batur
7: pun lanjut
2: sane.
7: Sane. Pun akang. Oh engkang.
1: Duh.
7: Pasti kan lagu Roma Irama teteh.
1: Sejadian. Oh lagu Do Sumbang.
6: Sanes lagu Roma Irama.
2: Terus ayeuna aki.
7: Aki.
2: Aki pae.
7: Aki. Caras. Tacan kaluar ka ngadangna.
1: Ayeuna keur yang keur sibuk.
6: Sibuk
2: ngadangan. Lamun aki, basa lamun aki, basa lemes kanggo nyalirana pun aki. Kamu batur.
7: Pun aki-aki
2: tuang eyang.
7: Oh tuang eyang.
2: Kebayang.
7: Oh, eyang lebok pak.
2: Lah aki-aki.
6: Tekenging kasar main-main.
7: Iya bahasa
6: lebok cenegra.
7: Tuang aki-aki pun aki.
2: Tuang eyang.
7: Tuang eyang.
2: Jadi dulu ngelebok eyang.
7: Upami nu dibahas nama meyang.
2: Meyang.
7: Meyang.
2: Cobi bah pilih ayah nu kena dibaca paling dinya.
1: Ayah nu stasiunnya ayah Beruang, terus Aswardi, Aya Sagung, Aya Bayum,
6: Ujang
1: terus
6: Gabung,
1: Aya Ujang Takut Demam,
7: Ujang Tangi Promaha,
1: terus Aya Mas Ben,
6: Ben,
1: kalah. Terus tadi ada sundalan saat
7: itu. Ah, itu apa teman tanya
1: ada Edi, Yayat Hidayat,
7: Kang Yayan,
1: terus Dedi, nani teh.
2: Dedi Herdiana.
1: Dodi ya tahu. Ada Zu. Zugizui.
6: Zugizui.
1: Suara Malam.
6: Terus Tarmadi.
1: Aya Tarmadi.
7: 361.
6: Pakhira.
1: Pakhira.
2: Suara Malam. Bahasa Inggrisnya nam Sonight.
1: Isma Kurniawati.
7: Wilujeng Wangi teh Kurniawati.
1: Saya Pidin Sundalen.
7: Wilujeng Wangi Ang Pidin orang
6: Cireureun. Ceceng
1: Simbara.
7: Ceceng Simbara.
1: Ya Coki oge.
7: Kang Coki kemana mang?
1: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah.
1: Terus aya dina biasa ya Kang Denisna. Assalamualaikum maah.
7: Waalaikumsalam Kang Denis.
1: Ngopi-ngopi atuh Wapidin sadayana.
2: Nuju.
7: Nuju ang kintun atuh tilakpo ka dituanganna.
1: Ilah atuh turun hujan sawah garing kieu cenah. Aduh.
7: Cebora awe.
1: Mun ya nuju usumna ieu teh nya wae.
2: Terus timati anjing. Kang Denis sakeluarga. Pipis di sawah. Kami tuh halo detik.
7: Dijamin bau hangser sawah.
1: Oke, okay,
7: mudah-mudahan tidak.
2: Saya atas,
1: hujan. Atas.
2: Lainnya.
1: Gas lagi.
2: Saya bahasa loma aku atau ngaku.
7: Aku.
2: Nah, bahasa lemes kanggo nyaliran nanti.
7: Sami.
2: Sami. Sami. Aku tak apa mikanggo baturna.
7: Diangken.
2: Aku teh. Angken.
7: Angken.
2: Di aku ngang.
7: Ngangken.
2: Nah, kade.
7: Eta undak usuk bahasa nanya sunah
2: malah. Ngaku teh ngang.
7: Ngangken.
2: Aku teh
7: di aku
2: teng sanes di aku angken.
7: Angken.
2: Cieu mah teh poho juga hilap.
7: Cepat poho gancang-gancang.
2: Sapertos ieu teh sapertos manuk mah cucak ijo. Babari terang babari hilap.
6: Babari poho hese ngarti.
2: Babari ngartos lagi ngan babari.
7: Kedah digesek ku toke.
1: Eta nu kriwo bade irah di smoothing.
6: Saur
7: Yaya. Oh, oke okay, panggitan selasa pada Jumatan.
2: Mau anu kiat obat.
7: Kedah ngagi formalin.
1: Ah, pertama yang awet.
6: Itu di setrika
2: itu. Nah, terus iya, iya abah pasti abah aduh iya pasti akau iya pasti apa nih? Ambe supaya sangkan jeng non bahasa lemes kanggo nyalirana naon coba.
1: Ambe.
2: Ambe supaya
6: supados.
2: Bener. Bahasa lemes kanggo baturna, bah. Cicing aduh cicing.
1: Sangkan
2: supados
1: sami. Supada.
7: Ambe sami.
2: Sangkan mah bahasa loma.
6: Sudah ditanyakeun deh ya
2: Pak. Ambe supaya sangkan teh eta bahasa loma.
1: Loma
2: teh bahasa kanggo ka
7: sasama
1: umur saumuran eta sahandapeun
6: sapantareun sahandapeun
7: masuk pados.
2: Jadi mun akang teh nyaris punten bapak sangkan bapak tampil kan itu data tuh geus rancu.
1: Supados kana
7: supados raosin ka ditu bapa ngajleng we supados tigebrus nanan.
1: Supados ema Wapidin pangnutupkeun pantat tapi ti luar.
7: Sapa godais?
6: Batir bah tiis da eru usum tiis.
7: Permios
1: atuh. Kita sareput bojona teh. Pat, tutupkan pantat tapi di luar.
6: Aduh,
7: mangga we ku teteh. Di mayang di lepas.
6: Atuh jadi duaan.
2: Jiga kieu. Aya nu di si Imoy, Imoy kita. Aya nanyakeun. Bapak-bapak. Jang. Hari Jang, saya hayang panggil yang si Imoy.
7: Mohon aya naon, Pak?
2: Cek urang teh. Kieu we, Pak. Supados Bapak langsung sapa godos, kantun kayodas. Sapa kan ulang, Bapak? Jawaban eta. Supados
7: Bapak
2: langsung sapa godos,
7: kayodas.
2: Mangga we, langsung kayodas.
7: Langsung kayodas.
2: Ulang deui, supados. Bapak sapa godos.
7: Bapak sapa godos.
2: Langsung kayodas.
7: Langsung kayodas.
2: Sing cepet.
7: Supados sapa godos, Bapak langsung we kayodas.
2: Benten.
7: Sanes bentennya.
2: Supados.
7: Bapak
2: sapa godos.
7: Bapak sapa godos.
2: Langsung kayodas.
7: Langsung kayodas. Supados sapa godos.
2: Bapak sapa.
7: Make bapak. Supados bapak sapa godos langsung kayodas.
2: Eta mah lambat keneh kan.
7: Supados bapak. Lambat keneh. Supados sapa godos langsung we kayodas. Nah keneh. Tiodas langsung kayo Sudarsos. Meser we eksos. Langsung diparos.
1: Tekangi emosi gitu.
6: Oke. Amon.
2: Eta teh bahasa lemes. Ngangge pamenteu ngambek
7: ngambek upami anu sopan supados bapak sapa godos langsung we kayodas
2: jor
6: cung
7: mangga atuh permios.
2: Nah lanjutin ya lajeng deui lami kene bahnya
1: lami
2: ayo bahasa lomana teh anggal.
7: Anggol,
1: bantal.
2: Nah, itu bahasa lemes, jang sorangan, bantal.
7: Leres. Upami kanggo ieu.
6: Pun bojok.
2: Lamun lemes kanggo batur, bantal atawa kajang mastaka.
7: Kajang mastaka.
2: Kajang lenggas.
6: Kajang.
7: Kajer.
2: Kajang.
7: Kajang mastaka.
1: Si kajang.
2: Itu utang lo teh kajang mastaka.
6: Ganjel mah jang truk.
7: Ganjel dumbel men. Katanya bantal saja kan ada kain
1: gitu sama. Sanes eta.
7: Sanes. Kan seperti sarimi gitu.
1: Nah.
7: Eta ganjel. Dah cece masuk ngake bantal.
1: Leres.
2: Cugan soku ya kalapa.
7: Tapas. Merang.
2: Merang, merangnya rungsep.
7: Remet ah. Pamulit.
2: Cing, tos cing.
7: Lemes dulu. Lah jangan.
2: Nah, ayeuna anggeus atawa ngeus. Eta bahasa lomana nya.
7: Leres.
2: Ngeus yucan gitu kan nanti yang loma. Lamun bahasa lemes jang sorangan anu.
7: Parantos.
2: Eta yang batur.
7: Oh, kamu batur.
2: Enggak, sorangan rengsek.
7: Rengsek.
1: Rengsek ke pidangkeun.
2: Eta teh bahasa lemes kanggo
7: nyalira. Pami kamu batur mah.
2: Maksudna kieu ya? Batur jeung sorangan teh ya. Misalnya kayak abdi tos rengsek.
7: Modal.
2: Abdi kerah ka mana kan gitu. Lamun misalkan kumaha
7: damang
2: Pak tos rengsek ternyata salah. Jadi nanya pertanyaannya kumaha Pak parantos. Nah itu jadi lemes jeung batur teh kitu. Lamun jeung sorangan rengsek. Jadi abdi tos rengsek, abdi kedah ka mana kan gitu.
7: Ai sugan teh kanggo pribadi mah reng parantos itu mah kanggo batur mah rengsek.
1: Tah cek mang entang mah cenah.
7: Tah aya mang.
1: Supados teu seueur waos, gawe apa supaya teu bau heos kumaha ya teu ngarti
2: nya maksud mangtang eta sing kawapi di nita piwarang di cepet kene ta ya ta.
6: Mana atuh tinggal cangkeun.
2: Supados teu seueur waos.
7: Supados teu seueur waos, mangga we heos.
2: Sanes mangga we apa supaya teu bau heos.
7: Supados teu seueur carios.
2: Salah.
7: Supados teu seueur waos, mangga we apa supaya teu bau heos. Halos atuh. Supados teu seueur waos, mangga we kintun takoyaki.
6: Teu sopan gitu mah.
7: Atuh nuhun Kang Atan, raos pisan.
2: Eureuy Kang Atan.
7: Anu bade mese takoyaki mangga dongkapan ka butna. Kang Atan anu aya di stadion. Raos pisan takoyakina. Takoyaki mangga Atan. Enak bisa.
1: Stadion Galuh Ciamis kan.
7: Stadion Galuh
1: Ciamis. Stadion Persib. Bisa gara kan itu. KGBL aja mana wah mentang
7: teh cenah. Yang ngaran pangtang gitu.
2: Nah, lanjutin ya.
7: Terus mangga.
2: Terus ieu arek.
7: Arek.
2: Eta bahasa.
1: Bade.
2: Loma ya.
1: Loma arek.
6: Arek.
2: Lamun bahasa lemes kanggo nyalira
7: bade.
2: Bade atawa seja.
7: Sejak lu mampas, sejak lu mampu.
2: Nah iya ya, mau lemas kanggo baturna ya. Sami bade
7: sami. Sejak.
2: Nah terus iya ya Ari.
7: Ari.
2: Ari sih kemana? Ane tanya aja. Ari mana tadi kemana? Nah lamun bahasa lemas kanggo nyaliran apa?
7: Dupi.
2: Laras. Kanggo batur
7: dupi deui wae
2: selaras
1: kalangian terus cenah cek mang eta nanti eta sate Kang Denis
7: Kang Denis
1: bahasa lamasna kabogoh naon cenah
7: bebene
1: bebene hate gitu
7: bebere
1: terus cepetkeun cenah laleur mapai areuy cenah
7: mapai laleur mapai areuy
2: luar liur balikin itu mah biasa
7: are are mapai laler luar liur
6: tak meyaki
1: sepadas teu seueur waos mangga we
7: ngaheos
1: mih teu bau heos stadion nuju rame nuju disurpei PSSI PSSI meureun lain PSI
2: bisa wae PSI
1: ge bisa ya persatuan silat
7: mangga supados teu seueur waos sim kuring bade permios ngabujeng ka PSSI
6: jauh ka Jakarta
7: antosan we
1: paingan mang tang kakaras tecun berarti tadi nonton heula
6: ka stadion rame berarti nya stadion
2: nya cenah mah jeung si Peralta meureun cenah
7: oh tahun berikutnya nanti ka PSGC
2: Peralta ka PSGC
7: Alhamdulillah Rabbil Alamin ka PSGC atuh juara Liga 2.
2: Lanjutin ya. Aya aso atawa ngaso, eta bahasa lomana. Bahasa lomasna
7: ngaso.
2: Kanggo nyalira ngaso. Kanggo batur, bahasa lomas kanggo batur
7: ngalempreh.
2: Laleson.
7: Laleson.
6: Oh, laleson. Ngalempreh pa pingsan.
7: Awas akeh usane starason sia.
2: Tah. Apa bah? Sok bagian serius mah.
1: Tadi tenang.
6: Tok ingat-ingat
1: lah, Pak. Waduh, ye.
6: Koditsna.
7: Kanggo batur numpak, kanggo basa lemesna.
2: Batur numpak.
1: Oh, kanggo batur mah numpak.
7: Numpak.
1: Kangge nyaliran naon? Tunggang.
7: Tunggang. Kanggo lemesna?
2: Len.
6: Lentik
7: langgang. Enggak.
1: Enggak dilajeng.
2: Iya nya baca.
7: Baca.
1: Ayo 4 menit deui panjang sok.
2: Baca bahasa lemana? Bahasa lemes kanggo nyalira.
7: Aos. Aos.
2: Aos. Tadi.
7: Tadi nya. Aos baca.
2: Ngaji ngaos mah.
7: Oh.
2: Iya mah. Aos.
7: Aos.
2: Sing jelas ana.
7: Aos. Laras kan. Aos. Aos.
1: Kale, aosna ukuran naon?
7: XL. Sanes S.
6: XXL.
2: Nah, ayeuna
1: cenah mun aya nu nganggur di studio, ka dieu aya omprengeun cenah.
7: Canak we ka dieu.
2: Mangentang eta?
1: Mang
2: ulah mangentang
6: teh. Ulah wios.
7: Atuh mangentang.
1: Isin lah.
7: Atuh nuhun pisan. Atuh nuhun sing
1: kantos sami. Kira-kira dewe.
7: Sing ageung rezekina Kang Atan. Amin.
1: Mangentang ge.
2: Pak Sugan teh mantang rencana teh ada mau konten oke okay, didinya
7: insyaallah amin
2: iya kelahan bejaan
5: di butna kang Atang. Heeh.
2: Ya, nyanyi gitu kan. Maksud de paragehan eta roda. Si teu gubrah.
6: Ya sesubla kan segala de. Anu tuak taek ieu belade. Tunggali.
7: Dijamin emang Atang.
2: Nah, terus aya de nya ieu basa lomana badami.
5: Badami.
2: Basa lomas kanggo nyalirana.
5: Aduh, non badami sareng naon ngana
2: teh? Keo naon cik?
1: Badami.
5: Badami.
1: Badami teh ieu. Badanten apalan.
2: Sunda ka lemes kanggo batur geus sami badan.
5: Badanten. Badami keuneun, badanten keuneun ya.
2: Nah, terus ieu bagea, Bah.
5: Bagea.
1: Dibagiakeun
2: cenah. Bagea. Bagea. Bahasa lemes kanggo nyalirana.
5: Mangga.
6: Mangga mah nu sok diala hasil.
5: Bagea.
2: Bagea
5: deui. Bagea deui sami.
2: Namun lemes kanggo batur haturan.
5: Haturan.
2: Nah, janten sanes dibagiakeun di haturana. Haturana. Pamé dibagiakeun mah di sambut.
5: Disambut.
1: Lalamun cek Mang Entang mah cenah ta bahasa omprengan teh naon cenah?
5: Tuangeun.
1: Lah omprengan.
6: Bege eta mah.
5: Mamun.
1: Nyonya?
5: Oh, omprengin mah.
1: Kan laman ya, mobil ngompreng cenah.
5: Ngompreng, padahal gak mampan numpang.
2: Ya, ngompreng teh, ngompreng teh. Burabari bener mantah. Canakeun.
5: Tuangan canakeun, omprengin
2: aja. Tuh, sanes tuangan wae. Balur.
5: Balur.
2: Iya kan sering ngadengun ya. Cok dibalur sih ya.
5: Dibalur sawak-awak cenah
2: make. Bahasa lemesna. Nah,
1: sama menit terakhir ya nya.
2: Bahasa lemesna jang ngalira balur kene.
5: Balur kene.
2: Bahasa lemesna jang batur.
5: Dibalur.
2: Lulur.
5: Oh, lulur.
1: Oh, lulur teh bahasa Sunda. Sunda.
6: Oh, jadi bahasa Indonesia aja.
5: Lain bahasa Spanyol atuh teh.
2: Bahasa Sunda
5: sebenarnya mah luluran
2: teh. Asli bahasa Sunda. Lain bahasa seksi.
5: Sanes.
2: Lah si Sublam mah mulai ada lulur. Otakna
6: ngeras.
1: Coba lulur handap, lulur handap. Lulur.
5: Ada.
6: Lulur ada. Ulah lulur ting di siragrag.
5: Ya ke saruana deh.
1: Atas lah.
2: Oke.
1: Sudah Danila ya.
2: Biar dirajang terus salat
5: Isya.
1: Leres. Oke. Atur atur atur. Entar atur.
5: Dulu jam depan Isya. Hadir nuhun. Si Akeo.

Luluran apa luluran? Luluran apa gitu? Luluran apa? Luluran apa?

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 101.1 FM Base Radio Ciamis. Boleh jengongi sadaya na. Boleh jengongi ogin okay, no, di TikTok. Boleh jengongi kangge no nambe station. Kuningan hadir kang. Oke, okay, mantap. Oke okay, deh.
1: Ayo ayo.
0: Mana nih?

0: Okay. Tá, ni Derek.
1: Tah. Nah. Ayeuna mah lengkap sunalentang.
2: Pilih jang wangi Kang Erik.
3: Siap.
0: Aya aya ayaan ayaan. Ngan handphonenya eueuh Erik euy.
4: Kos santai.
1: Ah lajang deui nya kana contoh undak usuk bahasa Sunda
2: larasang.
1: Kan we rieureun tah.
2: Arang Sunda.
1: Aya ieu basa lomana teh berkah.
0: Berkah. Ieu rada berat ya.
1: Basa basa naon lemas kanggo sorangan kanggo dalira. Eta pangesto atau pangestu. Karek terang ya?
2: Terang ai Pak berkah pangestu nama mun berkah mah. Pangestu.
1: Heeh. Tah lamun kanggo baturna basa lemas kanggo batur damang tah wilujeng.
2: Wilujeng. Aya laguna kapan di Sunda lain ginannya? Wilujeng.
1: Itu jadi kumaha
0: naon?
1: Ya cenah kumaha kabarna pangesto?
2: Pangesto.
1: Damang.
2: Alhamdulillah berkah.
1: Wilujeng nama orang tengah.
0: Iya, pangesto sanes kangge pamanggat gitu, istri bungesto gitu.
2: Luluran, luluran, apa luluran?
1: Ayo dikitukin nama henteu, Bang. Mungkin teh aya gambar alat kelamin.
4: Simbol.
2: Iya tuh, malam Jumaah ya aing mah. Sok hayang.
4: Sok hayang gitu.
2: Hayang.
1: Nah, terus ayeuna beuki nya.
2: Beuki.
1: Basa lomana pami basa naon ngaran teh? Lemes kana nyaliran teh. Beki atau seneng.
2: Seneng.
1: Lamun kanggo lemes kanggo batur sedep.
2: Sedep. Sedep madep.
4: Sedep malem.
1: Tuh.
2: Ang Erik sedep Ang Erik.
1: Ang Erik lieur. Ang Erik lieur.
2: Sedep Ang Erik.
1: Ngartos aya.
0: Ngartos. Ieu basa Mick Jagger mah teu tiasa basa Sunda.
1: Itu. Laras. Rada nyimpang seutik cenah ayeuna teh nuju rame teh ieu bah karena teh di Tatar Sunda teh aya usul si Jawa Barat
2: ada kita senami na
1: ngentos nami jadi
4: Tatar
1: Sunda.
0: Kamari kan bilang kalah Tatar Sunda meureun kadinya oke okay, meureunnya nyambung
1: mungkin nyambung meureun sebagai ai cek kurang lagi nyekin bae adik emang ada beda bahasa nanti undak usuk ya jika protes cek kurang mah dina teu diganti nage cik taekin persentase si bahasa Sunda dipake sapopoe na
2: karena
1: kan seetik kan 35% sampai 40% dipake na
0: ayo na tuh ini
1: di Jawa Barat
2: bahasa Sunda teh nya
1: karena mungkin ayah sabara faktor ya kemungkinan Jawa Barat geus diusiku di luar
2: orang Sunda asli
1: orang Sunda
0: atau ada luar. Perkawinan silang oke gitu nya
1: atau emang geus teu dipake ngahaja gitu
2: tapi aya di sekolah aya teh kena kurikulum na, bahasa ayah, Sunda aya
1: SMP SMA ge aya SD ge aya bahasa Sunda
2: aya udah diangge
1: kedah tentunya jadi bahasa Sunda teh ternyata hese jiga pelajari matematika naon sarua lieurna
2: eta teh nya da aya undak usuk bahasa na teh ya
1: larasan
2: kan mah kasar-kasar oge anu penting bahasa Sunda na dipake gitu nya
1: mending kene Erik Erik kan selalu di Jakarta ya
2: tapi Sunda
1: nama ngobrol bahasa Sunda we jeung orang Jakarta
2: nah, eta gitu hidup orang Sunda
1: itu teh tuh nyoreng cenah
2: babet bade urang hirup di mana wae oge nan aya bahasa indung mah kedah wajib digunakeun ku urang nya
4: mohon
1: karena lamun ningali Jawa Tengah nya nah Jawa Tengah persentase pemakaian bahasa daerahna tinggi itu beda jeung di urang kan nya tok tinggali geura ayeuna pabeulit
0: ieu ka mana wae atuh
2: aku mah di dieu da cenah.
0: Segitu juga uyuhan.
2: Duka emang ti keluarga.
1: Lu belum makan deh.

0: ya aku masa ada-adanya aja lah. Berhenti gaya.
1: Pasir kesiknya di mana disimpan?
0: Akeo, akeo, akeo di lodong sih aku ambil.
1: Wes kepengin kasar.
2: Bener dah. Eta pasir kesik ditaruh di mana? Bener eta orang balas sering kayak ada gue. Itu.
0: Lagi enak-enaknya bobo di bangunan.
2: Lama ada mangtang ya mang, mangtang takoyaki. Dak usah bambaneh na cai non Japanese food ya. Iya. Pas kali itu tidak kau ngomong bahasa Jepang.
0: Campur yang Sunda.
2: Tapi sorangan.
1: Arigato, arigato.
2: Sorangan, ngomong sorangan bahasa Jepang. So, kadang kau komen ya.
0: Gujai mas, gujai mas. Takoyaki ne, takoyaki ne. Enak hoi.
1: Enak nih, enak nih.
3: Sugan. Mantap. Ngojai mas, ngojai mas.
0: Alim apa sih?
1: Basuhe, basuhe.
3: Saur no kuningan. Halo Mang Pedin, pendap dari Sarang Abdi.
0: Wih lu jang wengi, akang sahana mana? Oh kakang hehe.
2: Iya.
1: Kuningan.
2: Eta nuti kuningan. Terus ya, lain akang. Eta teh awewe bah.
0: Oh cek.
2: Ih,
3: cehehe ya.
2: Betul.
0: Wih lu jangan ngomongin cehehe.
1: Kok gera.
2: Bukan IG na gitu.
0: Cehehe, akang hehe. Bukan IG na tapi Facebook na.
3: Cek mang entang kan judulnya kita takoyaki tak kasih murah.
0: Oh, asli na tuh kan. Oh. Campur, ente Sunda jeung Jepang.
3: Oke,
2: okay. Yeah. Jadi masih perdebatan juga nih.
0: Leres.
2: Orang masih sebagai rakyat mah sok we. Nu penting mah jati diri Sunda na jeung.
3: Sanesna akang mah pejabat, sanes rakyat. Sebagai rakyat kan akang mah pejabat sanes.
2: Mo.
1: Pejabat rumah.
2: Tukang miwarangan wakil rakyat.
0: Aduh ya Allah ya Robi Gusti.
3: Nah, tapi engke mun menggentos namanya mau ayah pejabat. Oh. Pejabat penganggur Jawa Barat mau ayah.
0: Lu pilihnya di mana?
3: Di mana?
0: Tahun tadi namanya
3: Tatar Sunda.
0: Tatar Sunda. Ciamis kan ayah Robi atunya.
2: Ayah Galuh.
0: Jadi Galuh Ciamis. Lah kok saya ku Galuh.
2: Tuh tapi wah beureun kabayang eta ngarobah.
0: KTP kakak sabar lupa.
2: Ngos deui.
0: Gentos.
2: Artos.
0: Oh artos deui wae. Tadi Indonesia mah lo banyak duit deui.
2: Nah. Ulah sagoreng hate.
0: Ulah. Komo pejabat mah ulah sagede goreng hate. Pamali.
3: Mending goreng tahu.
0: Tah, raos goreng tahu mah. Komo goreng pisang. Ah, mantap.
3: Amis ang pisangna.
0: Amis asli angering. Nenak pisang aduh mantap pisang. Tak candi kita takoyaki timang entang tongkat lagi. Oh, udah ulah. Ulah mang bang. Atur nuhun. Cekap. Tak kasih murah. Oke, wah, ini mantep.
1: Naon,
0: ini mantep.
1: Lanjut.
2: Lanjut ya.
3: Nah, ini dilanjut ya.
1: Itu tuh non Tatar Sunda
2: undang usuk
0: undang usuk bahasa
2: kan Tatar Sunda makin sinadi
3: ya kalau ayah Kang Denis ya
0: Kang Denis
1: hai Kang Denis
3: Susana artinya nama
1: Susana nah,
0: ya. Susana
3: luka susana.
0: Suasana atau
3: nama susana, susana nulisnya gitu
0: malam Jumaat ya tamang
3: takoyaki bahasa Sunda nama
1: oh takoyaki
0: sate cumi
3: ah itu Kang Denis atas diwalerku
0: Raus pisan
3: Kang Denis.
2: Oke, mending tungguan Mang Tang naon eta jawabanna.
0: Oh, mun ti Mang Tang nya. Oke, aya nu bade naon anu gaduhna mun.
2: Eueuh deui nya, aku do kedah lemes deui.
1: Cilok Jepang.
3: Cilok Jepang,
1: cilok Jepang.
0: Cilok Jepang tak kasih murah.
3: Teu aya nu jajapna cenah.
0: Ya yes, ada JND ya, men.
2: Heureuy mantang,
1: heureuy. Dianggap ulah.
3: Ulah.
2: Oke, ka payuna deui lah.
0: Amin. Sareng awu.
2: Weh deui kana
0: tambihan we nasi padang hiji lah.
2: Geus disenengkeun
0: sia teh. Sakapa deungeun? Sakapa deungeun aku.
1: Geus cicing lah ngomong.
2: Eh, aya heuay, Kang. Heuay basa lamana heuay. Basa lemesna
0: Kang. Katebih waos.
2: Henteu, anger heuay.
0: Heuay.
2: Ah, ieu nu pasti karek kadangu mah. Bahasa lemesna Jang Batur, heuh itu nyata angob.
0: Angob. Amun Jang Batur mah salawak gede.
2: Angob.
1: Salawak gede mah bayi awak.
0: Patebih waos.
2: terus iya hebel lawas ya
0: lawas
2: iya mah bahasa lemes najeng sorangan lagi anger hebel lamun hebel kanggo batur
0: lami
2: iya bahasa-bahasa iya nya jadi orang-orang ge ke ngagembar-gemborkeun si bahasa Sunda teh sina dipake ya. Tapi ternyata ieu loba nu kata-kata nu dibacakeun
0: ayeuna. Can apa urang-urang ge?
2: Can apa leuwih si bedul? Geus tara dipake.
0: Tara dipake eta utah mina mah.
2: Mun era Din,
0: dua.
2: Geus sok ka Jakarta tara.
0: Pasok.
2: Oh, sok.
0: Kang Erik tuh sering ke Jakarta mah. Barang ngajakan deh kau bingung kan. Kabeh yang ka ieu ang, yang ka naon daerah
3: naon? Tangerang.
1: Tangerang.
2: Tama deh kayaknya. Oh, cenah. Ngadang wae ya Iber di Karanggedang kieu-kieu cenah. Ta Iber kan
3: Iber teh naon?
2: Iber ya. Martos.
1: Oh, beja. Manuk.
3: Oh, beja.
2: Iber.
0: Dewara atuh pantenya.
2: Lain, Wartos.
0: Wartos.
1: Berita.
0: Warta.
1: Berita.
0: Eta mana TV.
3: Aya beja urangnya.
2: Terus iya we. Surat izin. Izin lah, izin bahasa Sunda naon?
3: Izin bahasa Sunda.
2: Beda.
3: Izin. Nah, jadi
0: Abi teh Widi
2: artinya. Oh, itu bahasa Loma. Lamun bahasa lemesna Widi.
0: Widi. Widi Nugroho teh orang Sunda, bah sebenarnya nama.
3: Sareng Widi Piera
0: teh. Widi Piera teh. Oh.
1: Widian
2: gitu. Tah ye no bahasa apalah pasti bahasa Loma unggul iketnya.
0: Iket.
2: Nah, bahasa lemesna jang sorangan teh totopong.
0: Totopong namanya.
2: Lamun jang batur udeng.
0: Bener. Amun ajang umum udon.
2: Eta kan berarti urang-urangnya kan teh apa? Kan sering ada ngute iket toy unggulnya. Eta topang yang udeng mah teh apa?
3: Apa ge udeng mah
0: gitu. Besok diangkat. Udeng. Ini abah mah. Tadi lulur handap lulur handap. Apa malam cuma
2: hari ngimpi mah impen jeung impen mah apalnya
3: apa?
2: Tak lamun
0: incu,
2: putu, sorangan pun incu.
3: Nah,
2: lamun putu menjeng jeng batur, tuang putu.
0: Tuang putu di sada.
3: Putu, nggak tadi sada, cera putu.
2: Oh, ngawadul. Tadi beli mah tadi sada.
0: Bujur ada cocokan.
3: Tecek mang entang mah ayah ijin, cina ijin tenawan.
2: Tahu ijin tegel,
0: kang tang ijin ke abinya. Ngali bawas
2: nang. Nah terus indung, banyak indung. Indung kan di orang mah.
0: Mamah,
2: bapak. Nah mamah, bapak, emak gitu ya, emak. Indung teh, lamun jang lemes jang sorangan pun biang. Lamun lemes jeng batur tuang ibu gitu.
0: Tak ada udah sok.
2: Maksudnya jeng batur teh kirik. Mun pun biang teh jeng sorangan sangsa di bumi sareng pun biang berarti jeng
1: sorangan.
2: Lamun di bumi sareng tuang ibu muhun cek gitu neta. Jadi di imah jeng inung maneh kan gitu kan. Di bumi sareng tuang ibu muhun cek. Dosa di Sunda lemes.
0: Bagi orang luar Sunda mah anjir kuatan enggak mah yang dengar ibu nat.
2: Atuh dahar we nya dahar kan di Jawa mah eta teh lemes.
3: Nah,
2: di urang mah loma coba nantinya. Aya lemesna naon tuang atuh tuang mah dibahekeun cenah gitu.
3: Dituang.
0: Kasarna mah tetek gek teh.
1: Dibahekeun.
3: Kadang di Sunda kene ge mun di Ciamis gerajaitan cenah papayan urang bagoran naon dijahit dikieu dikieu gitu.
0: Kerabawaan mun di
2: Ciamis. Pamore tetek ge kitu mah jigana Banten.
0: Banten ngalebok ngagitan jajadok.
2: Akang mah leuwih cocok bahasa Banten.
0: Di Aisyah ke Madang. Udah jeblek tuh.
2: Cucungi.
3: Kanten 1 menit deui.
1: 1 menit.
2: Oh gitu. Ya,
0: cucumi kata naon
2: intina moal tos kantun semenit deui
1: moal dibahas
2: intina untuk usuk bahasa tekan kedah di ajarkeun jeung urang kudu melajari terus kudu ngajarkeun oge
0: leres
2: itu ke orang-orang terdekat. Hmm. Tuh, asalkan si bahasa Sunda teh masih terus dipakai terus gitu.
0: Mun kepala warna mah terus tadi.
2: Lamun tadi bisa wae ayeuna mah punah.
0: Tah eta kan ulah. Heeh.
2: Sunda lain robah aing jadi bahasa Inggris. Ngengen The Beatles yang Rolling Stone.
3: Jadi London Land.
2: Kagok aing mah.
1: Chicago Land,
2: New York Land. Woodland, Woodland.
3: Hatenun sadayana.
1: Terawangan hatenun siapun tenang.
3: Wilujeng malam Jumat. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sadang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Tuh, itu Jang.
1: Mana, mana, mana, mana? Mana kuburan Bapak Kuring ya?
0: Itu tuh. Jadi itu nyumput na Tuang Rama teh. Nyumput Tuang Rama teh. Lain dikubur sigana mah nyumput di ditu.
1: Aki apui nuduhkeun ka Rusli. Atuh puguh mani colohok Rusli teh. Keteyep kadinya brak deku kana kuburan. Nyuuh bari ceurik. Datang eling jiga nama ayeuna mah da ngomongna biasa.

0: tengah hareuyan, Pak. Tong kitu, Pak lah. Moal nya atuh aya nyumput di jero taneuh. Mang Dasi, bapak. Atawana meureun hayang diteang ku uing nya. Ki,
1: aduh aya naon jang Rusli?
0: Aya sakaliannya da geus kolot maneh mah urang ruang dibarengkeun sing nyumput jeung bapa uing nya di dieu nya.
1: Aduh nuntong yang lah. Aki mah hayang keneh hirup.
0: Pa bapa uing geus hirup keneh, nganyumput. Engke kukuring dihijikeun di deung bapa nyumput di jero taneuh ieu yeuh. Tangke di kali deui ku uing. Bapa kuring aya, aki apoyo ge aya. Daek, mah, daek.
1: Entong lah.
0: Nya pan geus korot kitu mah geus meujeuh nah di ruang atuh da naon hirup oge atuh aki apoy geus korot kitu mah kuring oge sakedeung dinuturkeun engke. Aduh si bapa make ucing sumput jeung aing di jero taneuh deui atawa hayang diteang ku uing. Heuh bapa, heuh lah. Da uing oge geus ahli dina ngali taneuh mah, ngali kuburan mah. Ye mah lain kuburan nyumputnya. Nyumput juga nama ni balalaki ah. Cek Rusli bari singkil rek ngali kuburan bapana. Nanyo kitu aki apuy anu geus ngecat ngajauhkeun rada leuwas. Jeung nguring ka kudu punuk deui. Da eta omongan Rusli geus teu bisa dianggap wajar eta mah kawas omongan anu kelo ka bina-bina.
1: Aduh. Masya Allah. Masya Allah. Kunaon ari Jang Rusli? Cilaka.
0: Aduh. Aing ini dia mah. Kamana ki? Sok yeuh, dihijikeun diudak ku kuring yeuh.
1: Nu jang aluh. Nu jang aki mah. Moal nu ka dinya aki mah aduh. Aduh.
0: Kan bae atuh. Meureun bapa kuring embung dibaturan nya. Kumaneh nya? Embung nyumput duaan nya. Heun atuh dor gerak ini ka ditu si aki-aki peot si teh aduh. Sok aing dek nyangan babak kuring yeuh di jero taneuh yeuh.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kerasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon upamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya? Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dieu we lah kita tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon.
2: Takumah teteh sarang saya ngalat landung alpa propolis apa nyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang saya ngalat landung alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna tes Ma'ayeni. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo tes Ma'ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 tilu sareng iya tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa. Kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerecem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
5: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
5: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
6: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes Ma'ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes Ma'ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aduh, ayah naon jeng Rusli.
1: Ayah sekaliannya dangges kolot maneh mah urang ruang dibarengkeun sing nyumput jeung bapa weungnya di dieunya.
0: Aduh entong yang lah aki mah hayang keneh hirup.
1: Pa bapa weung geus hirup keneh, nganyumput. Engke, engke kukuring dihijikeun di jeung bapa nyumput di jero taneuh ieu yeuh. Tangke di kali deui ku uing. Bapa kuring aya aki apoyo ge aya. Daek, hah? Daek.
0: Entong. Entong, entong, entong lah.
1: Nya ban geus karot kitu mah geus meujeuhna di ruang atuh. Da naon hirup oge atuh aki apoy. Geus karot kitu mah kuring oge sakedeung dinuturkeun engke.
0: Aduh si bapa make ucing sumput jeung aing di jero taneuh deui.
2: Atawa hayang diteang ku uing.
1: Heuh bapa. Heuh lah. Da uing oge geus ahli dina ngali taneuh mah, ngali kuburan mah. Ieu mah lain kuburan nyumputnya. Nyumput juga nama ni balala kieu ah.
3: Cek Rusli bari singkil rek ngali kuburan bapana. Nanyo kitu aki apuy anu geus ngecat ngajauhkeun dari ruas. Jeung muring kak bulu punuk deui.
2: Da eta omongan Rusli geus teu bisa dianggap wajar eta mah kawas omongan anu kelo ka bina-bina.
0: Aduh. Masya Allah. Masya Allah. Kunaon ari Jang Rusli? Cilaka. Cilaka ieu mah yeuh. Cilaka, cilaka, cilaka. Aduh.
1: Aing ini dia mah. Wei. Ka mana ki? Sok yeuh. Dihijikeun di urang ku kuring yeuh.
0: Mundak jang aduh. Mundak jang aki mah. Moal nu ka dinya aki mah aduh. Aduh aduh. Aduh. Aduh.
1: Terbaik atuh. Meureun bapa kuring mung dibaturan nya. Kumaneh nya? Mung nyumput duaan nya. Heun atuh. Jor gera init ka ditu sia aki-aki. Peot sia teh. Aduh. Sok aing dek nyangan bapa kuring yeuh di jero taneuh yeuh.
3: Aki apoy terus nyengkik balik tumalire deui ka Rusli. Sedengkeun Rusli nyoba-nyoba ngali kuburan ku leungeunna tapi kacida hesena. Taneuhna teuas batu dipake ngabalesna paragoh harita teh.
2: Tungtungna Rusli ngingkik balik ka imahna barang geus tepi kokotetengan neangan ningis jeung pacul preh mangih pacul geus karahaan. Dorana bulukan kawantu geus lila tara aya nu ngarampa. Rusli ini di ka kuburan ter ngali kuburan Mang Dasi manis sumanget naker.
1: Antosan sakedap nyapanya laguan sakedeng nyapanya
2: padasim
1: mali lagi kapangih lah tong nyumput di dia tuh urang teh ah naonan nyumput na jero taneuh. Tek dikali ah kuing dikali ah
2: mana nu nyumput jero taneuh ah si bapa unggul ieu mah kaos nu gaendo wae si bapa mah
1: pancen gaelo bapa teh. Aduh, aduh.
0: Bapa, bapa, padasim, aduh. Nah, atuh ninggalkeun kuring sasoranganan, padasim. Da eta atuh lah urang dieu kabeh eueuh nu ngeuh.
4: Geus puguh papa kuring teh gering di baheula, capek meureun mikiran kuring jeung pikiran pagawean jeung ripuh we. Kabayangkeun ku aing. Saprakna ku aing ditinggalkeun teh meureunan heueuh bapa teh eueuh nu noong, eueuh nu ngarayat. Malah eueuh anu mare kadaharan padahal geus teu kuat, manehna teh geus teu kuat gawe. Biasa nama sok ngabersihan solokan bapak teh. Eta solokan anak dipake ku batur, pake nyanyian sawah si Ubed si Gopur. Aduh, itu nama koplo kabel gimana duh. Ka aing teh nabi ka nyangsar akan bapak aing. Aduh.
1: Antosan sakedeng banyak. Aduh, antosan sakedengnya banyak.
3: Nya Andosri teh beki parna. Hari tamah leungit kasadaranana Rusli teh. Istuning cika jelema anu sinting jeung siwah harita teh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TSA Papropolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Al Papropolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene, Pak.
1: Muhun kawitna mah saeut-saeut ngaleut Al Papropolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit tahu pernah meser deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah atas saya kakausannya, Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciami, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

makhluk ngali kuburan. Kampet bodas geus baseuh ku kesang sarta kalotor ku taneuh. Sebur, sebur taneuh dipangpeng-pangpengkeun kana jauh. Dipake nyaeuran kuburan sejen da miceun taneuhna teu make aturan.

make nyumput di dia tuh teh. Kalau sebelah ketik wae tuh pak, aduh, make nyumput jero tanah. Kalau semoga ilmu wae bapak teh yeuh, duh, aduh, aduh, pak, pak, lusri eureun heula harita teh. Terus ceuri kaos budak leutik. Rumasa kana dosa ka bapana Rusli teh. Ingetanana pulih deui harita teh. Bener bapana teh ieu teh kuburan bapana nyata Mang Dasim. Aduh, bapak, bapak. Kuring teh mang taun-taun ini tinggalkeun bapak. Anu kuring teh jadi anak anu bangkawarah balawang pak. Aduh, kuring teh rumasa salah ngalengkah meureun pak, kuring teh salah lampah, kuring teh pak, kuring teh nyaah ka bapak anu memang ngurus kuring teh lembut kalawan sabar jeung tawakal. Bari si emang geus eueuh pak. Aduh, kabayang meureunan si bapak teh padah ngantep ku kabeharana urang dieu. Eueuh nu ngurus, eueuh nu ngabajuan. Setan dasar kurang ajar urang si Sasa kabeh oge. Eueuh nu matu sia aing. Si Ubed deui atulah. Kalakawe tangih kul kitu gede jangkung. Tapi padit kabina-bina ka aing teh. Aduh. Nyititi dikawin batur. Duh, goblok kasihan lah teu sangka babarengan mang bulan-bulan hampir sataun jeung si Ian aing di Bandung. Pangih ngadenge beja lah kalaka ngawin ka bogoh aing nyititi. Yo ah, urang tangan di ah kuring ah, haha, antepkeun lah urang dieu malah tepecus ngurus bapak aing. Aing nu bakal belas ya ka maneh Dasim. Dikali tong nyumput di dia tuh pak lah, karena naonan lah. Dikali ah terus ah, kuang yeuh ah, aduh, aduh. Rusli terus deui. Nah kali tanah kuburan kuburan Mang Dasim teh ya jika uuh kacape Rusli di hari tate puguh nenyok itu kabehanana colohok bengong taya nu ngomong komo Mang Uhim jeng si Piing mah kalangap we bari mencrong kanu keur ngali kuburan atuh puguh aki apuy teh asa menang pok ngomong tuh sia. Tanya ku sia dulu. Tanya ku sia Piing. Ngahina ka aing ye. Tah. Ta eta sanu kapangih ku aki teh. Sidik si Rusli. Nedeuk.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon.
1: Alhamdulillah. Kasabara kalina ieu. Kadua kalina ayeuna panginten

0: kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
1: Oh,
0: gitu. Anu jitu damangnya panten ku bitu ditaros ka Unbiang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
1: Panyawat naon manawi?
0: Panyawat nama kawit nama lambung.
1: Lambung.
0: Ser paripaosna bari ponis teh sarada repot gitu.
2: Naon? Sabadana mengkonsumsi alfa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana.
0: Katingalna alhamdulillah gitu nya. Panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panten anu kawitna mah sok aya eungap, nyeri dada, sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sareng pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
1: Amun pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
0: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan pun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alfa propolis di radio. Panten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat nu sami panten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alfa propolis
2: panten. Hatur nuhun.
0: Enggak sami-sami Bapak.
2: Pamugi sing neras sehat.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu

0: Bapak Ibu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
1: Perubahannya yang ini jelas nih.
0: Jelas?
1: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
0: Sebelumnya?
1: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
0: enggak bisa sama sekali.
1: Enggak jelas.
0: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
1: iya,
0: udah jelas mata.
1: Udah.
0: Yang kiri?
1: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
0: Iya. Yang kanan.
1: Yang kanan, yang ini, yang ya, anu iya mah jelas men.
0: Oh jelas, jelas nemen.
1: Jelas nemen iya mah anu iya.
0: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
1: tiga
0: botol ya.
1: Iya.
0: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
1: Iya
0: ya Bu ya. Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya.
1: Enggak iya.
0: Apanya perubahannya nyata gitu
1: nyata
0: Bu ya.
1: Enggak
0: mengada-ngada ya Bu ya.
1: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini ya.
0: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
1: iya
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Sri, berarti si Rusin teh geus balik deui ka dieu. Tanya kumane? Ngan si Rusin teh gero, ena mah katinggalina yeuh siwah. Aduh. Yeuh si Rusri tah. Manehna pisan eta teh, lain diriwa. Nu nemongan ka maneh oge si Rusri. Hah? Si Rusri eta teh make pakaian Jang Nasim. Basa penting tadi teh. Ayeuna jadi jelas. Yeuh diriwa teh eueuh. Nu aya mah si Rusri. Anu memang geus rada miring, rada siwah, rada gelo. Hah? Aki apu nyarita nak bari pepeta nu sajen colohok bengong si Piing ngarasa era teu ngomong deui Mang Uhim oge rumah saeleh harita teh.
1: Aduh ampura we kuring teh
0: teu kudu make dihampura sia teh geus kitu kenyataanana sirus sih lain-lain deui wae teh.
1: Aduh
0: ayeuna teh kumaha yeuh teh kumaha sia lamun sirus sih jiga kitu. Aya seuri aya ceurik. Geus gelo tah si Rusri teh. Tuh, tingali.
1: Teh kumaha ageuna sia teh?
0: Pikiran ku sararea. Si Rusri karuksa kuburan. Narek diaran teu bae ku kabehanana. Pamurihan bapana yeuh, Jang Nasim keur dieu keur jumeneng keneh baheula. Nu gering saha anu ngalongok?
1: Na kuring eta mah nu pangheulana ka Mang Nasim mah. Da hade-hade atuh.
0: Oh, rumasa aing oge atuh anjang sia ka si Nasim teh baheula. Aduh rumasa hampura Nasim ieu tuh.
1: Ieun di pikiran kurang di aina teh naon ieu.
0: Si Rusri ngabahayakeun ieu jelema geus edan kitu mah. Dagi kumaha ieu teh? Dagi antep wae atuh.
2: Ceuk aki apuy deui ka kabehanana.
1: Aduh. Kumaha atuh nya? Mangkaning keur eueuh kolot ieu teh. Ukur aki apuy wungkul. Pak RT jeung Palebe angkat ke Bandung.
0: Haji Gopur jeung Kang Ubed geus puguheun ka Bandung saruana deui. Da sadarekna bade hajat.
1: Kumaha ari geus kieu yeuh? Saha nu kudu mutuskeun?
2: Ceuk Mang Uhim bingungeun.
1: Ari agi mah yeuh kumaha ragemna wae. Sabab ieu tanggung jawab sadarea. Mun si Rusri diantep karepna lamun urang moal aman kadangkala bakal ngabahayakeun ka sadaya jelema gero teh apal teu apal dingeran teu apal bener jeung salah sok
3: ya tu tewak ka tulah ringkus ringkus ringkus jeung ringkus ringkus
4: nedong ringkus dong loh ringkus jeung ringkus ka kabehna yo
5: nya atuh pilaku maneh atuh da gede jangkung maneh mah. Pilaku teu kuat ngaringkus si Rusri kitu-kitu acan teu maneh mati teh. Ha kumaha?
4: Oh, atuh da. Beda deui atuh. Beda deui nangkep nu gelo mah. Waduh. Kudu hati-hati jang itu teh.
0: Teuk salah saurang nu sejen reangnya tujuan. Atuh akhirna mah kabehna satuju terus ningker Rusri anu keur ngali kuburan bapana. Malah manggis rek satangtu ngagali kuburan bapak nate tereh tepi kena dasarna.
3: Ayo mana yang boleh nyetak belah disitu urang tingker oi kabeh iya kuburan teyo.
0: Serod serod nungapung maju kabeh tatan-tatan rek newak Rusri. Tapi barang serog ayanu tepi kenyahuan ku Rusri haok nyarekan tijerok kuburan silahna nolol parinya kelpacul.
4: Bay sedan syah
0: dan alas teh halik ningkas sia ulah ya deket ka kuring ieu awas lamun teu ngagugu dipodaran ku aing mah kabeh sia. Hah sok naik naon sia ka aing aing nang anu nyumput bapa aing aya keneh sia hidup keneh nyumput diri jero taneh ieu geus dek lepi sia ku aing ka panggih nyumput jero taneh teuing seuneun teuing kumaha yeuh. Hah labungan kusir aing diantep kabeh.
2: Cek Rusli teu panuju nenjo anu ngepung teh.
0: Tapi kabehanana eueuh nu malire terus maju bari tatan-tatan.
2: Rusli dikepung wakul puaya mangap. Paya lolongklang pikeun ngecat nyapuguh Rusli teh amek kabina-bina.
0: Kurang ajar setan awas sia rasakeun sia. Kek
2: kena batu sagede kalapa.
0: Iya iya. Aduh.
4: Meledok ku batu euy, aduh. Aduh, untung teu keuna sia. Aduh.
0: Cok sia. Cok, awas sia.
2: Bolobor dibake maledog. Meh wae keuna ka salasa urang, untung keburu ngejat. Nu ngempung rada seber sabab Bruce Lee nyaan galak jeung barangasan. Tapi Mang Ukim jeung Aki Apoy terus mere sumanget sangkan kabehanana maju. Akhirna rob ngarodom Bruce Lee anu aya di jero kuburan, anu geus cero meh satangtung.
4: Ayo sumanget. Urang kepung euy kabeh euy. Sok-sok sieun nyapi da kulah jelema hiji teu kadewak.
5: Nyasok atuh urang ge urang kepung ye
4: ya. Hayo. Hayo.
5: Hayo atuh hayo urang kepung. Hayo lah hayo. Urang kepung eta kumaha eta maneh? Kalaka nyeuhil wae eta maneh atuh. Aduh.
4: Setan sia. Curik di mana sia teh? Ha? Ket. Goblok sia. Hayang dikubur ku aing.
2: Jeung barohong sia. Magarkeun teh bapa aing geus pae.
5: Teu pae sia bapa aing mah. Teu pae. Papangih jeung aing ke di jero dasar kuburan yeuh sia. Teu pae nyumput jero taneuh sia. Nyumput di dieu. Ku aing dikali di teangan sia ka pangih sagedeung ning oge. Tong ngabarohong kurang ajar sia. Hidup teh keur mah sajeun heueuh. Bela kanu leutik sia. Bela kanu sangsara. Eueuh geuningan sia bapa aing diantepkeun wae di dieu. Si kejol teh kabeh ge urang cisalak mah eueuh nu sagulueun sia. Hah. Teu cara bapa aing keur jagjag baheula sia kurang ajar. Nitah itu nitah ieu tiap nu modar bapa aing jeung aing nu ngali kuburan sia. Sebelaan peuting kumaha teh nyetkeun. Teu diburuhan deui teu naon aing mah. Ayeuna bapa aing diantepkeun ku sia sia. Bapa aing nepi ka nyumbut di dieu sia. Nah. Cenah ku si Ubed geuna mah. Ku si Gopur tah. Tiba penghar bari padit sia kurang ajar sia. Rasakeun sia. Eh. Ceuk Rusli kakana batu sagede peureup. Peureup di baledogkeun. Meletuk kena kana dada salah saurang nu ngepung. Rasakeun.
4: Aduh. Kuring ngemuat ngilung ngepung aduh. Teguh dada ye ka tigang batu ye.
2: Terus munur bari muringis. Nu sejen rada seber. Taya nu wani ngadeukeutan.

Waktos naparantos tanya kapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teu neundihan deuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun, insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

dah saking kini pun jatuh tanda ingin cerita. Ya aku pun

Astaga.

0: yang lianjan kalau berhubung mana atau
1: berapa hari? Lianjan ala nasrau yang jan itu. Itu kalau berkena hukum nasara wiwitan lan wakasan ini.
0: Wiwitan ala kumana?
1: Mengani pun buah serau wiwitan. Syawak dipimpin usaha deni pengiwat pulon. Ingkang kuwi wonten ing tanah Arab
0: nggih
1: dados asara tigang dasa
0: gopi wakasan
1: malih asara wakasan sawun dipindah jaden ing bumi wetan ingkang kuwi wonten ing tanah Jawa
0: nggih
1: ya dados asara kawi dasa kakin suwi-wiji nasara kawi dasa. Yohana serta data sawala pada jayanya lan mangga batanya angin sesampling satradari pun para pujana pinter naki pujana purwa lajeng kami pun pecah deni marahat anak seraka wonten wetan
0: data sawala
1: data sawala wonten kini Maga jayanya wonten wong
0: Maga
1: betana iku ngalor siapa
0: Ege
1: Sedina satu tusnya Sebenarnya satu tusnya
0: Kemana?
1: Wila negara panjang lan apu iu
0: Batu negara panjang
1: Apa yang iku negara jemar kos apa Apu iu ku negara dulur pengaribawa Kan wonten Ingkang memada pasir ukir loh jenang
0: Baca
1: Pasir itu arahnya samudra. Ukir nyata itu gunung. Wajinawi ratu merasrawa ingkar sandang pangan. Dasar negara gede obore padang Jakarta dhuwur kukusnya aduh koncang. Maya kejawi ingkar kados. Ingkar kados. Gentukan tertutur bubukakan sika. Salmeting pagelaran jali kawan tenan menopo kraton negara awu langit sewenye negara samping kasih uka kadang lupu uka kejana piakan yang paling angin-angin takut syarat mansana iyo negara subur iyo negara makmur iyo negara gemah ipako sinawi aman santosa kertalanya Anu jauh tina kaributan angan tina pasaya kesenangan margani pengarengan. Nagara wau langit anu pernah nanti wates nagara wirata sang manaraka. Antawis wates astina

0: fashion there. Potente. Allá de Sira Piama San Sri Maha. Tabu. Cakap mereka. Pengawasan jangkung tubuh si Mardada bewasnya merestaga ini apa semua melir bang barongan. Salira ngarung guru kaya gunung anak nak ngeling diri ku saya pepadan. Sosa sumorot lir kadia suya kemar. Saja binati. Lada mana gara di status negara.
1: Gitu.
0: Menyebarkan ilmu tatimulan kegagahan kasabdian kemandragunaan. Agama pompok pasantren kekirang-kirang alat yang kenyaban alat kematian pindang anu saya papan anu disponsoran dening Maharshi Komayana Tiso Kalima syaulah anu pang payuna jadi patalutan senyata uang astina para kurawat sitra situ marasa partemar memutasa durta durta ya sitra saru-saru sitra sitra gara sitra enda sitra soma ingka sami anu dening mahapa
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpakopolis. Bapak sahanamina Pak?
3: Abdi Wasta Muhtar.
2: Bapak alamat lengkapnya di mana?
3: Di Dusun Pemalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pemalayan Kecamatan Cijengji.
2: Bapak kantos tes ngaleut sabaraha botol?
3: Kapengertes sabotol waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening waktu sarita sok kuping tina radio opis birajinan nyetel ah hoyong nyobian.
2: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
3: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh namun asal nah hiji di puhu lengan anu katuhu nah dikencak gitu ayah dicobi weh gitu alhamdulillah kempes dugi ka ayena.
2: Bapak teh tahu sabaraha botol ngalirat eta teh dugi ka kempes gitu teh
3: sabotol Rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun hulet-huletan gitu.
2: Bapak tahu kamana weh gitu Pak berobat?
3: Gak acan. Mulai dianggap teh lah. Iya mah pangten biasa. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birah nguping dina radio. Pirajeunan sok nyetel radio.
2: Ada ngukenaan Pak?
3: Resep dawa yang golek gitu.
2: Lainnya pada mesek kangge panyawat naon Bapak ya?
3: Leres. Tadi teh kaleresan. Teh gaduh panyawat vertigo.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
3: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nyeseur upaya hoyong sararehat. Tatu mal sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu. Kitu sim kuring nyangem ieu. Tering ragu-ragu lah terutama anu tipayun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin perkosrekan wae.
6: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
5: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya cu, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
5: Tetes mata naon, iya tes cu.
6: Tetes mata, tes ma, aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
5: Wah, geningan seir kasihan mah cu.
6: Kumaha cara pemakaianna, Ceuk? Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
5: Oh gitu, aman ya teh Cek?
6: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal Cek. Janten tos tang tos atuh keamanan anak.
1: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma ini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Rasa patokan. Sagabeuna teh negara astina nyata negara Cilengsi. Negara setra kana umayit. Negara sedi. Negara sampalreja. Negara mandraharja. Awangan wana koi. Langsung saja binasa buana pangsa tengah hampir tukar.
10: Aduh.
0: Angin panawa anu tiasan ngagabungkeun diri anu ka Maha Prabu Jagatnata. Dina waktos ayeuna angin Arjuna anu parantos aya ka Banang Kursi Komayana kataji musibat legot resi habita ku ucapan ita. Kata masa ngandika gegeroir alas bengkak pengandika Syaimar sangkayan dahang dan ngandikan datu.

0: Pensiun, bagi hakan jagat seki. Bagi asa tetap coba merenia duduk pada kareisun mangsin parti.
1: Ulah. Natu kesma pabaktis kuhanyu panjeringan Sri Padukadal.
0: Pah! Ditari menerak semua pangabaktimu. Kaki dorna, sesepuh negara kapayun sarik naki.
2: Aduh.
0: Anger, kunyuk sumana pun mangko mayana satu nampi dari pembagi sederajin anger. Kalayan yang akur semah pangabaktus. Barisakan tenang yang ngadeuskeun Ki Jaro anak murid aki anu nomor wahid di lingkungan panawat.
1: Didampingi
0: kaula bipati karena nyangka sama babagus.
1: Wah,

0: disalebeting pagelaran Jawi menopo kraton negara awu awulan ingkang dados gentur kantinutur gentrakan cerita prajan negara Abibisisan Sri Mahaprabu Jagat Netra bangsa denawa pangawakan ngalungguru kaya gunung anakna ngalinggiri kir pasir semaga simar anu kaya papanana dadana istura mokbok watep wantus bangsa denawa soca sumorokir katia surya kemar pertaman sangan dikegeleger wuih alas bengkak mengkatem kaya lamak samudra urang lagi yang genki lagi jorna kasih
1: bagi kawan kebeka
0: atuh nyusuh mangaki ngantos-ngantos kena daukan itu tuanya uraya pikresal naun kalintang ngantos-ngantos nabujing hingga kapunutan agai mutan kaya waglanana hingga dipriyogikin kujing aler ngantos incuk ngantos-ngantos iya murid aki ya Arjuna Satya pernah panawat Madukara
2: mana teh
0: iya iya karah kenyaran adipati Arjuna teh
2: pati isun kublon munyuk sumana sokumaha anu kapunut kata sepuhan eyan resi kumayana supados tiasa ngabanang panawa iya Satya panangaking panawa Raden Arjuna
0: Raden Raden Arjuna bagir satekat sobah keharup yungnya sokaset tarik untuk masa yang era-era dia mah Raja Dareh deh Raja Amis Budi Raja Akur Akuan oh mula musim ini sekadang ngun dia balakak masih mandi kan mau hati sekali asam kan ya kan
2: bagia Arjuna bagia Satya Arjuna
0: kaulanun kula Gusti Prabu unyuk sumangga kaula Arjuna nyangakeun sima pangabaktos ku unyuk panjenengan Gusti Prabu ayo soranana ieu nya sada oma irama anu mawi ta ge da moal aya pangkasepna tina murid aki coba ku tapis-tapis mentangkeun panah baheula jaman nuju nonoman di alun-alun ditongton ku jelema rewu-rewu kolot budak awewe lalaki pada ngadeg-deg mentang anjing dicangcang tengah alun-alun kapan suara anjing can kaluar sungutna anjing tegas cinuh ku senjata tujuh senjata temelukan samutut model aswatama gitu udang saya udang naon-naon tetan si banget sana coba lawaknya bandros cipna ngalai itu iya pun anaknya Aswatama ya si Jago si Ajinomoto ya si Bruce Lee muda
2: bagia Aswatama
3: ulang walaupun Aswatama ngahaturkan suat kebukti pohonyupan dengan silpan ke dalam
2: Johan
3: atuh kamu saja nak kuat dampak kusti kesahani malika terus kan kenapa
0: iya ragap kenya iya
2: si ulang
0: si iya kasep Arjuna
1: kaulan kula
0: sategesna kaula geus nugaskeun ka Aki Dorna
1: Aki Adal
0: Aki Komai Aki Komayana nya kasepnya
1: kaulan
0: meureun Arjuna ge geus nyaho yeun kaula nyeun nagara di status nagara antara Wirata Manaraka Astina jeung Amarta anu dina wangkit ayeuna geura regepkeun ieu panjang lebarna mah kieu
2: saha perkawis ngahaturkeun rebu nuhun las saketika bingahan ka Aki Dorna oge kasadaya simpatisan nuti kaler nuti kidul nuti kulon nuti wetan khusus
0: kasa jumlah para intansi sipil katut militer, buh rengrengan aparatur, para pejabat, tepi ka panghandap nepisan hansip wanra, beh dituna rahayat, anu sami anut kana tugas jeung kana undang-undang anu geus disebarkeun ku kaula. Cacau. Sagigireunana ti eta kaula rasa tumarima kana yasa-yasa aki dorna anu jadi pupuhun di ieu nagara tepi ka tega ngantunkeun astina ku ayana nangtayungan nyaah ka kaula ngabantu anu sanes lumayan yasana aki dorna. Nyohon. Aduh. Atuh da digawe na mang teh paeh poso sabener-benerna.
1: Iya bener.
0: Peuting oge tarada sare mang teh nganukur. Kitu we ngajelang uting ngarep ngulon ngadunua bari ngakabekas be.
1: Aduh.
0: Dorna teh ah pikiran mun
1: teh mah. Nya kitu mah dorna.
0: Oge kaula teh bet rasa bunga nu kaya papadana dina singkat waktu kadua taun jalan ieu kaula mandiri nyeuh nagara. Wibawa komara kaula ayat di saluhureun raja-raja lian sarta kekurang simpatisan coba tingali upeti-upeti ngalir saban taun. Putri boyongan ngajarok-rok ngajajar nya.
1: Gautimalan
0: naon kakurang mas aya gunungna inten aya gunungna brilian istuni sababara gudang anu geus taluk raja-raja di antarana hiji nagara Mandura, dua nagara Sedi, tilu Giling Wesi, opat Mandaraka, lima Sempalariga, genep Satragana Mayit, tujuh Ujung Berung. Hei, ya hinta mah.
4: Untung kasih lo nyintong.
0: Dasan ka emohan kuran sakole juga.
1: Nah, tadi
0: sebelum katamah-tamah aki dorna ayeuna bisa ngabanang Arjuna di lingkungan Panawa anu bakal taluk kakaula tetela taluk Panawa aing bakal jadi raja Kawasa, bakal jadi raja ning raja bisa jagat buana pansa tengah ieu. Moal teu berkumandang di udara wibawa jeung komara kaula.
4: Cacok nuhun.
0: Atuh sanjeungna sanes aki megat dadau sanes kumawantung kana janten pupuhu nagri
2: rezeki.
0: Iya, sepados engah di parios teh. Da salira anu nangkung waspaos nah ieu teh akon-akon pun anak Arjuna teh bade taluk teh. Tarupina anjing pake teu Yudhistira Bima Arjuna anak kuasa dewa ge moal teu ngalut ka dieu.
1: Heungkeuy
0: atuh. Heungkeuy. Kalayan sajabina ti bade anu tagabung ka salira ku anjeun bade maguron. Ilmu katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaan maksudna teh sanah hayang bisa nyekel batu sagede leuwih cing tepi ka ancur.
1: Aduh.
0: Da kitu. Nya model ilmu dipasrahkeun ka Aswatama teh we. Mung sanes puasaan puasa tamam. Coba kamari dirogrog ku jami-jami. Jalun-alun panaswatama.

0: diabetes,
1: kolesterol,
0: riut, puyeng, upami ugah enjing-enjing, perasaan lalenjung gitu.
1: Bapak terus ngalit alpa propolis kumaha apa karaosna?
0: Kadua dintena, alhamdulillahnya terus rada mendingan gitu, terus teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna terus seep meser dina nu kadua kalina.
1: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna apa?
0: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
1: Bapak tos ka mana we ya, Pak, berobat?
0: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio, nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
1: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
0: Radio PIS.
1: Radio PIS unggul, Pak.
0: Mohon.
1: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
0: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio, anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser alpa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM.
5: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Mar kapia pongko.

0: Lajah sumirakan pinarakan sangat padat. Lajah sumirakan Adipati Arjuna Mark diserangan ke rumah tamah sopan santun wa tekuantus inuh kukajihan wayana kaluhungan ilmu pangabruh maha prabu jagat netra
1: ngandika
0: wawlanu gusti prabu
1: kula Arjuna
0: dipayun kapihak truka ulan yang akan semah pangabaktus gonyuk pangersa.
1: Ditari Arjuna nuhun. Nyacet mau ke sopan atau tak? Aduh, bubuhan didikan mang teh atau ramah tamah. Dorna teh pikiran nuna. Hei, kinya si, ulah nyari ka aki lamun. Kaulah ker ngomong.
2: Konten, punten atau dah hilap aki teh. Kamu jeng kuasih, mang teh pikiran nuna.
1: Kaulah dik nanya ka Arjuna bener Arjuna tedek taluk ka kaula atawa kadar akon-akon maksud eudeuk jadi pemberontak atawa deuk ngarungkadkeun kakawasaan kaula.
0: Wawan kula

0: asa awon kasebat na upami sigkaulat gaduh cita-cita rupi kitu. Margi karaos usah jati ning rasa kakuping ku sareatna cilik kaulat.
1: Nya.
0: Tanu kasimpulan anak salira teh parantes kawentar di Jayangrana punyulinga papa anu mawi para raja para talu. Kalayan saparantos na salira maniri janten raja ngadaman nagara di sajero nagara. Raka pabu Yudhistira kaicalan musti kalayan jamus karimusada. Taula leungit pansarobah ali-ali ampal cincin sosalira. Yaitu tiaya sanes ku ayana pangaruh ilmu salira sadaya perjimatan lengit tanpa bihilang tanpa kanu.
1: Nyaki.
2: Aduh, tak iya jarak marukana. Terus jantan kaya nyaki, nangku pun anak mai teh.
3: Tangir
2: teh lah, pikiran aduh. Marukana, bubuhan parentos kecampuran ilmu timang pengintan kaki itu.
1: Satu inak.
0: Mugi katampi maka wate bare sumrah diri istilahna buh salamar getis satetes amakan sadam kawate muga ditampi we masad ngagabung bujing hingga kaula dicicingkeun di jabatan anu luhur sanaos bari janten tukang ngatik tukang ngarit ge teh wagelanana.
1: Ngarareuna.

0: Nyuhun Arjuna.
1: Nyuhun.
0: Ki,
1: cet aki oge marukan aku mah rasane akon-akon atuh.
0: Deui jabati kitu bener Arjuna deuk maguru ka kaula.
2: Kaula nungkula.
0: Geus katemung murid kaula ngajajar di madrasah.
2: Kantenan.
0: Lain ratus tapi
2: rebu-rebu.
0: Lain lalaki tapi
2: istri geus seueur.
0: Kobong marukan teu jejeuh. Aduh. Nu maguru ti kaler ti kidul ti kulon ti wetan marukana.
2: Kaula nungkula. Manawi bahan katampi kalayan meninggalih kaula teh hoyong di puguh we ilmu pangaweruh jaya kawijayaan katimulan kagagahan kasaktian kamanggagunaan.
0: Hop, hop. Moal burung dibikeun.
1: Marukana garo kumaha? Berehan cek mangga ieu mah.
3: Nu dipentong
1: geus. Kana urang teh.
0: Ngan perbah dieu. Tingali kana hukum. Ieu ilmu barang hakula. Nyaho Arjuna hakula.
1: Nyaho cek mangga ge. Aya sarta mah nyaho hartina dikuah.
4: Taun aya mah.
1: Oh dikuah sami.
4: Sanes dikuah hakula.
1: Oh nya, nya ada ilmu mah dina kulah atuh cek mangga.
5: Nya. Ilmu mah kabawana kulah.
0: Hakula ki.
1: Aya nya. Hak
0: hakula.
1: Hak kulah
0: hakula
1: hay hartosna
0: hartina teh sanubak anu hayang eta nu bakal boga asal daek nebusna we ngaliwatan hese capek susah payah pait getir lara wira lara barangsak era wirang kang cuma kanga milik kamatihan katimulan sanggup nebusna Arjuna.
2: Wah ulan muka ulah sang.
0: Aduh. Tega lara?
2: Tega.
0: Pati?
2: Wah ulan tega.
0: Naon sajatini semah?
2: Sajatini semah te guru ratu wong atua karo.
0: Guru, ratu, wong, atua karo.
2: Wah ulan.
0: Memeh ratu, memeh. Wong atua karo, memeh ratu sahala.
2: Guru hela.
0: Detaat ka guru?
2: Tantenan.
0: Muangi jing sila bengkok sina mah ka guru?
2: Muang.
0: Bising ima bising gitu. Sanggup saja bayna tinebus ilmu ku hese capek susah payah ayana Arjuna kudu ngawujudkeun syarat. Ada naon rupa ge kudu syarat heula
3: eta. Jadi hukuman.
1: Iya jarok syarat nu penting. Syarat nu banget teh mah. Pan baheula teh jarok deuk maguru ka amat teh mah teu ngawah yang bodas 17 teh. Mawa lawan bodas 16 meter.
3: Yang tulak 7 mereka.
1: Hayang merintit 6. Pan duit 15.000.
2: Aduh. Aduh. Kaula nu kawasan naon syaratna sabidawuhkeun. Kujeng hingga diserapkan ku harta benda, ku tanaga, ku pikiran, ku lara, ku pati ge teh wagelan.
0: Bener.
2: Tepino.
0: Ari syaratna ilmu teh kieu ieu. Nya. Arjuna kudu ngabuktikeun layon jelema. Sabab ieu ilmu teh ilmu berat ieu.
3: Penting.
0: Kudu maehan jelema hiji digemol. Dibawa ka dieu aya di gemol na ku boeh larang.
1: Saeta jarok.
2: Kaula nungkula.
0: Ieu layon jelema teh kudu dicacap dipotong opat.
2: Aduh.
0: Da ieu.
2: Dupi anu dipimaksud saha?
0: Ieu layon anu dipimaksud ku kaula teh hiji kolot. Anu dipikanya ah nu dipikolot ku anjeun anu umurna di dunya pangkolot-kolotna.
1: Kade jaro cing apik ieu kade sasar kurasa kade cing apik
3: kade. Kade kalaminna kade bener.
0: Anu pangkolotna. Ka eta ti.
2: Kinten-kinten saha?
0: Eta kira-kira anu pika kabeurat dipikanya ah ku Arjuna. Da pangimut kaula mana ming punten. Naon ti? Sadarik Arjuna punten.
2: Kaula nu
0: aya deui sepuh anu pang luhur-luhurna yuswa di dunya ieu. Daya deui kajabi ti Maharsi Komayana ti Sukalima.
1: Is lawat. Kada wara ting. Karek oge 12 taun mang umur teh. Ulah kitu ulah sareng ngadenge jarok. Sok kada wara kitu eta teh.
0: Cing pikir ku Arjuna. Eta mah jangakeun.
1: Pikir-pikir jarok, pikir-pikir. Kada wara ting da jema beh dieu mang mah. Dia kolot sok teh manusia loba ka susah mang mah.
2: Yang akan supados disaurkeun.
0: Ari anu dipimaksud ku kaula teh nya eta pawongan anyeun sahiji nya eta Semar Urah Kuda Pawana. Ya.
1: Ya, tak jeung mangga ge. lamun eta kolot cuma kelihatan yakin ke Semar. Ay Semar nyaho gitu pas di sunatan dorna apa lu nanti nanggap Karawangsa 2 peting hari ini
3: mesti ngajak dengan sampean mana hari
1: ini nanggap Rengkong 3 peting sakitu asa nanggap banyak Ali Sabun eh Ali Saban hari ini
2: Kakang Semar urah kuda pawana.
1: Kaeka Arjuna teh kudu neuneun kadeudeuh nunakanya ah ngalingitkeun ka asih. Kakarak ditarima ku guru ku kaula. Oh, ilmu diparinkeun kabeh. Samprokeun.

Adipati Arjuna sakedah panpurtenawang sumargane pun hemang penggalih anu kaya paparanna. Nanging ku pangawasana ilmu kahimengan Mahaprabu

0: setan. Nyata iku kalbet daksina.
1: Kira-kira kumaha?
0: Daksina nyata ku Bekasan. Lali karena purwa dumati, purwa kangawitan dumati kesan. Ngawitan berkembang apa?
1: Gitu, ya.
0: Kalimpudan kupangaruna yang dak dumarak Arjuna tisredat letah anu te dipimpinku. Rasaan sampurna ngandika. Maha Guru.
2: Ya. Saya menjarok pikir-pikir etang butuh ku ilmu Paihan Semar. Cina butuh ku ilmu Wowoi Semar. Parukana. Panapanawa minang sangsara teh kungkutna Semar Arjuna teh. Tiba heula mang teh ngan teu pok we heurin kulek kaku. Sok sieun majarkeun kumaha? Bisi Arjuna teh apa kana sejarah Semar aya kitabna di ama. Parukana Semar teh jelema kitu da lain atuh. Semar teh lain jelema. Sok aya ngomong Semar turunan dewa, Semar sangiang. Bohong. Bohong. Sangiang nana haun. Semar teh sabenerna lain jelema tapi turunan jurig jarian. Ya. Mun kaki siwis ka kunci anak barayana si Semar mah. Lamun diukur harga masih keneh mahal entok jagona jeung timbatan si Semar.
1: Harganya.
2: Sakitu pek pikir jarok.
0: Unyuk sumana kaula sangembe.
2: Sanggup.
0: Sanggup.
2: Iya, Ki. Cocok, cocok, cocok. Anak ama gitu.
1: Oh, itu mah.
2: Kada sabaraha dintenya teh usahana.
0: Tilu poe kudu geus aya di dieu. Pek geura ini supaya leuwih deukeut tu jalan ka tadinya ya plang. Nu ka Amarta, nu ka Wiraka tadinya jalan nu masung pake jalan terobosan anu berasna ka leuweung. Leuweung Wiraka tadinya aya jalan jajahan jalan Sakapak. Bumragna ka cumari pis geuneup pasir ngaliwat ka itu. Ngan kade di eta leuweung aya ranyo. Liang sadede sumur di jerona di eusian ku awi-awi beunang nyeukeutan. Husuk oge di eusian ku leutak atawa emel. Si Balagadaba lamun ti gejebrus kainya moal bisa katulungan leuheung-leuheung ngan ukur kana emel kumaha lamun kana balumbang awi. Kana rucuk.
1: Tapi nerdama.
0: Aya eta emel liwat ku cepel. Ti gejebrus kainya usik saeutik kabeungkeut.
1: Hari di luhurna tayo sing awas, ayang ngacir saeutik di pula sideung. Kirimunan ku jukut. Katinsak anu ngacirna saeutik. Anu ngacir sideung katinsak bahaya.
0: Tantu silaka blas. Lapur geus kayaknya mah. Sakitunya.
2: Kakitu jarok bubuhan ka pimurideuna di bajaan sate. Tayo teh maksudna bisa aya serangan beurang peuting anu ngadodoho. Kitu ranyo teh. Wani nyerang make jalan eta da moal kapuluk tentara teh.
1: Mana kana ngajaga sae.
0: Upinor da mal wunyuk simana rampu dawuh tutas panganika muga we cing hasil.
2: Brar Arjuna. Kalayan Akidorna jeung Sipati hoge Aswatama kudu init ka Amarta kapalkeun Yudhistira Bima Nakula Sadewa. Teu daekeun guguru nuturkeun ka Arjuna ka dieu. Paehan sagaligus.
1: Nyohon, nyohon.
2: Wunyuk simana nuhun. Dupi iya nyanak widadari teh ka sawarga irah teh.
0: Ayeuna kaula deuk ngencarkeun makhluk ciptaan. Aduh. Kaula boga makhluk ciptaan ngaranana teh Nurkala Kalidasa.
2: Oh eta.
0: Eta. Kan nyokotan perjimatan-perjimatan ti para raja teh nya eta.
2: Ta eta jarok geus teu nyaho. Namina teh
0: Nurkala Kalidasa.
2: Nurkala Kalidasa. Nurkala Kalidasa. Nurkala Kalidosol. Eh. Hayu. Baik atuh jarot heula ama deuk nyaksian heula ieu Nurkala Kalidasa makhluk gaib teh
0: teu pinuh ki ngan ieu makhluk teh rada ajaib sok nanyakeun naon ari hartina manusa di mana asalna manusa
2: itu
0: naon bibitna jadina manusa ieu teh boh kamena ka kuring ka sasaha oge para make basa anu alus kasar ngomongna
2: yeuh teh da mah burung nyemah ka mang mah tuh burung nyemah ka mang mah
1: beda atuh
0: bra Arjuna
1: tapi nurda merampu dawuh tutas nganika.
2: Pacaro, pacaro. Tepung-tepung di Amarta engke.
0: Uga miraya lumunur wiwit

0: Arjuna parantos numampah menuju Tumaritis. Gunira Mahaprabu bakal nyaur nuruk kalah kalidasa. Gera dangukeun yaki. Hay bentukna teh kumaha? Bang Barongan, nuruk kalah kalidasa coba gera kaluar cina gedong jimat anjeun.
1: Hal?
0: Ah, Gusti Prabu hatur pangapunten. Medal si Maha nuruk kalah kalidasa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
3: Bapak Endi.
2: Bapak Endi ti mana?
3: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
3: Parantos 2 kali.
2: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
3: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
2: Aya panyawat naon di selain puyeng?
3: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
2: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
3: Atau sabotol nutos saeb mah.
2: Bapak tos kamana wai penyawat ieu vertigo? Vertigo nya, Pak?
3: Tos kamana wai? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
2: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wai nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

I'm gonna go get some more.

0: Sumira maafkan saya. Kaulah nun Gusti Prabu.
1: Kula
0: kunyuk sumana kaulah nyangah kersma pangabakti pohonyuk panjenengan.

0: Hei, lamun teu bisa ngalawan Kang Cilaka akan kumaha?
1: Yeah, cobi-cobi.
0: Geura jawab patarosan kawan lamun teu ngajawab yeuh nangkara teu rugi.

0: Lamun teu ngajawab kana pertanyaan kawula ieu mah hancur poéng dulu.
1: Rada galak nyanger anu mawi jao geki.
0: Beunis atuh. Sanajan barita karek pangih kaula nyaho, ieu kasepuhan ti sokalima akidorna hiji resi anu pilih taming.
1: Geus kawantarnya eta mah.
2: Anuna atuh.
0: Itu Aswatama Raden putra Aswatama putra Salira.
1: Cing sainungna.
0: Eta ibuna teh eta widadari anu kasebat Dewi Tilotama.
1: Kan Salira teh jiga begang estetosami teh patepan sareng patilasan Dewi Tilotama. Da paling papangih oge eta teh di mana papangih di mana jadi kuda kitu kata.
2: Yo.
1: Jadi kuda. Tas. Saya tutup. Selesai. Sekian atau sekian.
2: Hampir urut.
0: Hei. Dek naon geus nyalukan di kawa?
1: Teun engke soal. Anjeun nanyakeun naon hartina manusia, di mana asalna manusia, jeung naon nu dijadikeunana manusia, engke dijawab lamun anjeun geus hasil nyokot widadari ti sawarga anu 40 jig bawa ka dieu pinahkeun ka dieu ngamuk Sotipati paehan ku anjeun.
0: Bangsat kurang ajar. Ieu raja kurang ajar teh sareng nitah suraling. Teu sareng nitah mah pok deui eta aing teh sudi kotor teh sudi mang suraling.
1: Daya lulu puna aki-aki tekuhan tersebut.
0: Kapan kau laki nanya kencang dijawabkan lewat? Aja nanti sisah mau kiri. Ulah suka mungkin atang tulan muta kau laki pilih rasa kiri. Kesukuran yang tenyen kau laki ahli kana maling tukang kana ngarokah salah. Padahal api kau lama beli kana maling tulang nana sasi kiri kian kana sen utang utang kapan rasa kiri.
1: Yeah, kalau maling deh.

0: Coba kira jawab. Ceng, atuh kalian nanyakan anak kaki kira ya. Naroskan naon sih? Nyata naroskan hartina manusia ki. Coba jawab asli coba jawab. Aduh, ampun. Kaki mah ahli ilmu hiji resi anu pinilih tanding naon ari hartina manusia.
1: Nya?
0: Di mana asalna manusia? Naon asalna manusia?
1: Hiji naon hartina manusia?
0: Nya.
1: Kedua naon asalna manusia?
0: Nya.
1: Di mana asalna manusia?
0: Nya.
1: Mang lain ai ahli mah. Ngan ieu kana eusi ilmu mah geus apal. Bisi teh nyaho hartina manusia teh nya eta mulya.
0: Mulya.
1: Mulya.
0: Naon harti mulya?
1: Ari hartina mulya teh nya eta manusia teh anu ditonyolkeun dijadikeunana dibedakeun jeung makhluk-makhluk lian. Ukuranana juri sakti setan kumawasa teu leuwih mulya tibatan manusia.
0: Naon ari mulyana manusia?
1: Mulyana manusia teh nya eta geus kumplit budi, pamili, akal, pikiran, rasa, perasaan. Jadi hartina manusia teh mulya. Ari mulya teh manusia, tiap-tiap mulya manusia. Anu mawi dibedakeun jeung makhluk-makhluk sagen.
0: Aki-aki bodoh kasoroyok. Hei!
2: Ya marukan aki, itu eta dibodohkan aki. Bumawi tau ge.
1: Nah make bodoh nanti, peh kata rosun kasah-asah oge.
0: Aki, bisa aki tenyaho ari mulia ke eta lain hartina tapi titelana. Nante gampil manusia ngaku mulia sabab dina goreng na manusia tesok lebih goreng tibatan sato kata rosun.
2: Coba ya na model doma butuh pudang daunan atau kena daun hui atau kena daun sampengan ukur ngakan daun ungku tapi jelema masuk disabut jeung pager na itu kata
0: memang eta jelema mah kitu ngaranana ge jelema juljel sakama-kama lakuna
2: atawa oge jelema juljel tina beuteung emak
0: tapi nu ditanyakeun ku kaula mah hartina manusia.
2: Yaitu ya aki-aki bodoh ilmu nacan angus kurang ajar
0: dasar nama ini pakai aksi baju bodas ngegambarkan kesucian tapi esina cemet diri kadongdong bodoh
1: aswata matea nita nitan kue iyo jadi kue iyo maninggang di apes ya sinyoh naga ninggang di sinyoh babi kue iyo. Ya. Coba lamun ini tina sioh sioh naga dah mau temu cakil atau
3: raja.
1: Aduh
0: bodoh ya aki-aki montong dikukut.
2: Iya mah kiwenya iya. Lamun anjen balik di sawarga geus bisa ngahasilkan widadari dijawab sakuma pertanyaan ku aing.
0: Bohong.
2: Iya bohong untung nagara na aing paehan.
0: Atuh rebu nuhun kaula dek imitnyaan ieu kaula teh dek lain dek maling lain dek maok tapi dek terang-terangan ka Otipati ka Ratu alam kasih jagat nata kaula teh dek menta widadari
2: ai hukumna menta dibikeun eta ditampanan teh dibikeun mah moal jeung deui lamun dewa bisa ngajawab kana pertanyaan kaula kaula mah wani maling
0: tapi lamun dewa teu ngajawab ku aing dewa dek disiksa hartina dewa bodoh lamun kitu katangkuan amit kaula dek imit
2: dos.
1: Ah nah ai anger jurig jarian dikukut teu pupuk. Coba katerangan ilmu mang tepi ka dilainkeun. Atuh rapi aku mah teh kahar ti ilmu jelema ku ilmu jurig. Coba pupuk.
2: Ieu mah kieu kitung seur saur pekenya. Gera ini kamar kaya si patih anu mimpin
1: si
2: bawon bawa tentara pasukan-pasukan si kepenang tamsir gada benit san rasa panah libung dimana Yudhistira nolak dimana Bima nolak dimana Nakula Sadewa nolak parahan sekaligus rompuh dawut tuntas peraniga himahi
1: maa maa kasih kayu aja sama hayu

0: Aksi jaga sekti buatan katun asal tamat mimpin warga bala tentara Makkah menuju usir daya Makkah. Kantun lampas di sepengaking perjalanan. Kantos kain winur sita wios karna dawau kosapa.
1: Awun temi sepengahing alas uang nawasa.
0: Adipati Arjuna menuju apuk-apukan motong kompas di nagara awal langit menuju Tumaritis. Hasanok sereng ingkang Raka Harya Bima.
1: Tuan Raden Nakula.
0: Harya Bima bingah dalih. Rehing nampi laporan si Dewi Sri Kami. Arjuna mingat tanpa wawarto.
1: Wayana sumping narasiko mayana. Ngapi kita supado semaguron ka nagara wawulan. Nakula Sadewa.
0: Kawanung kuaraka.
1: Itu tinggali si jenis. Ya aing,
0: Raka Arya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babaka Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karawasna terus ngaleut Alpha Propolis, sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya jenten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeusa ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Ti Babaka Nasol.
0: Ti Babaka Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM Radio P. Radio P. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Mana nih?

Inyah kamar watas kita bagi atas ranuk setengah kalah setengah kalah.

0: Arya Bima bingasa kelangkung kairing dening Raden Ulasadewa. Reing kasanung lan Adipati Arjuna anu dipilari siang pundalu
1: ngandika.
0: Ngerem kadya macan sinaran baya mangkaten pengandika.
2: Oh beneran, di teangan kuaing burang puting, hak-harak kapangi.
0: Aduh, kang raka kawani, raka... Unyuh sumanga, rayi nakulan nyangahkan semapra bukti ponyuh panjenengan, di rayi jepun sabewa sami-sami. Hitam pikwakan, rayi nyangahkan semapra bukti ponyuh jengraka ria.
2: Iyo, dong primanit. Aing nyangan.
0: Kaulah temilari asuk-asukan kasawan gunung mapai padesaan naluntik pakemitan. Ika mari, kaulah teapuk-apukan kakang. Nah sarga teatumu itimana kakang. Sobi pasihan katerangan.
2: Aing, mangkukna kadatangan si Sri Kani buuk ngarumai. Bungut-gunut. Sena ditenggelan ku bebekan awi. Usi jeneh. Kuas nu gubleg, kuas nu liur, nunggulan pamajikan uah rumasa. Di memenan, segala rupa kahayang pamajikan uah kita. Di mana butuh rumah lameh deui. Bijana, si jenis kada tangan Resi Drona, senah kasimpulan Nabi kita, supaya anut kasih jaga peneta, hariwa anu nyu nagara di seluruh nagara. Implik-implik maka deku guru. Ini sebeja sanggup nyumulan pemajikan lantaran dicarek ku si Subada Sri Kani tanpa musyawarah karulur tu ngajen kalancuk moal kosrak mata utut teh. Ia pemimpin luntas di negara, ia usaha ke kepentingan negara di masyarakat. Ayana dek guru wadon kaluk sasaroh kamusuh. Syakira samogo tong jadi pemimpin. Syakira keyakinan guntang gantung tong make. Yang afruk-afrukan kasaban wiku, kasaban resi. Gua tapak nama guru kasaban wiku. Mulah ilmu kasaban panita. Keyakinan san bulut. Jawab!
0: Kakarya. Tak itu kaulanun. Nah ya telaras laporan atas Sri Kani Rehim Sada Tebaka. Anut nagabung kajagat netra. Anunya negara di status negara. Anu ngakukan kawasan ini waktu saya. Inarasan dia kaulat sangat. Prihatin ku ayana kakang masam gitu.
2: Jawab.
0: Kua ulanun kua.
2: Hai yang ngomong.
0: Aduh. Upina baisa kumahan widawukin ku kakang memang rayi terumaus. Saperkawis niksa Sri Kani.
2: Iya.
0: Kedua, leres kaulate kasumpingan rama guru tiso kalima sarang aswatama. Singkat nama kaulate kabanang ayana tekang parantos diangken. Anggau tak awal-awalangi. Kalayan kaula teh bakal ngabuktoskeun syarat bina khusus maguron ka Prabu Jagatnata.
2: Coba. Geus disebut jejeg jelema kieu.
0: Aduh, ampun cing kakang kula getas harupakeun kang.
2: Cing. Cing. Wajib diwara. Kuruna jelema kieu kudu dipaehan ieu.
0: Ulah kitu kakang.
2: Menular.
0: Pangemut kaula makie kang, akang kula wantun-wantun kagungan ihtikad bakal janten pemberontak ka Jagat Netra bujeng hingga dipayuneun disaurkeun ku sacara lisan tatap ati Jagat Netra mah waspada.
2: Aing kudu sieun ku juri.
3: Tuh,
2: aya nama dawa pantek
0: atuh. Ulah payun teuing.
2: Deuk nyar syarat naon syarat?
0: Syarat ilmu.
2: Naon syaratna?
0: Kaulah teh kena ngabuktoskeun layon jelema meunang nyaksang opat kengeng ngagemol ku bae larang disangakeun ka Jagat Netra.
2: Coba. Kahartin teu nebus ilmu ku pati jelema. Ku jiwa jelema.
0: Nah dugi kaki ya kakak.
2: Kakarak ngadeng ya aing. Mureun ieu teh ilmu riliwa ilmu istijrad ieu. Saan geus jadi syarat?
0: Anu kaperdih teh kakan Semar urah kuda palana sahiji.
2: Sa?
0: Kakan Semar.
2: Ayeuna di kamana?
0: Taulah temareta tumaritis badan nyihunkeun kariduan Kakang Semar Nahari dok jinjir salaku kawal tuan.

lagi ya mapan banyak kenalara kenalara kami

0: Dasar jelema geus lieur. Jiwa geus kaancikan ku nafsu babari rubuh-rubuh badan. Kalimunan ku nafsu, kalimunan ku ilmu si jalan eta. Masyarakat deuk dipaehan, pawongan deuk dipaehan nu leuwih deukeut anu leuwih nyaah ka panawa, nu leuwih bela ka panawa. Sia jadi pamimpin. Diuk dina korsi deuk mimpinan haon aya nu mimpin rakyat mah. Moal diuk dina korsi tanpa persetujuan rakyat. Anu leuwih deukeut anu nya tujuan. Karena maksud intansi sesemar lebih dekat, si asalingan lebih dekat, si lawalan lebih dekat. Akhirnya duduk di payahan, pulang tama, kublok, bidadam.
1: Sabda yang daya.
0: Balik, jadi tulus payahan semar, jadi payahan gue ini.
1: Aduh, ampun teng kakang. Moga-moga luntur kalbu meninggali, saya nama mulih dewekan, upami panawa, ancur keyakinan. Tetelak sanes bayar salira, tapi sadaya panawak bakal ancur wibawa kumara, kalian sekedik agengna bakal nonggong nungang kaknukang kepercayaan masyarakat.
2: Harinya, Tantor.
1: Di mana pemimpin parentos di tongongan ku kepercayaan anak di masyarakat, yakin di dia wibawa sekaligus ancur. Nah salira tenyaan, nah salira telebar, nah salira tedegeh, kan negara anu kengeng ngacak lebur melaktanur, kengeng hese capek susah payah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
4: Bu Remah.
3: Ibu linggih palihan mana, Bu?
4: Sukamana, RT 22 RK 04.
3: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
4: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
3: Sok liur. Ayah,
4: lambung.
3: Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
4: Nya obat mah biasa wae kitu diperiksa ka kita puskesmas
3: gitu. Panyawa tos sabaraha lami eta, Bu?
4: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
3: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Arpa propolis.
3: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
4: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama. Kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak enama alhamdulillah.
3: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
4: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
3: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
4: Ayuna masa poete 2 kali sore. Jeung isuk genep tetes.
3: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
4: Tinu radio.
3: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
4: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
3: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: T-S-A
7: bukan
6: T-S-Pak.

0: udara. Tetes mata ini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
1: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
2: Coba baca ini.
1: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
2: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
2: 102,4 FM Radio Peace.
3: Radio Peace.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Gerak tinggali karena perjuangan-perjuangan perintis kemerdekaan di dalam bahasa Nukarangku. Nebusna kemerdekaan negara. Nyakinarkan penjajah. Dugi kapai poso. Nyawa kadekan keselamatan ke kepentingan negara katu masyarakat. Mari kita ayana kemerdekaan tes sanes hadiah. Nanging kalian nebusku jiwa para pahlawan anu yuta-yuta ngabebengkang di medan laga, ancur di medan tempur, mati di medan juri. Nakakang telebar sobi galih anu langkung huas.
5: Adi ngarti sana pun nyaho kena hukum jujil makosa kiyo.
4: Kakang Arya
5: lang
4: pina waktu saya narupina baik kerkaulah serang tibatan jalir pina janji ngabatalkan ia cita-cita ansur tutumpuran taya bagelan bujung hingga dihalanganku selira kahalanganku gunung tujuh sakara umpalan dewa ngahalangan di kasar bolanku kukau. Aduh coba tengok ikak itu kakak ampun keis
5: ya dipayahan kuih
4: nyangakir saraya daya kan si emut lah ikak itu kakak nyihunkan rengseku separa badan tengkapan ye teh dulur urang kakak
5: cising. Tak harap sadar jadi magis rusak awak lah di bayan kau ini.
4: Adi pasti Arjuna di puntang di pembanti, langsung di pun tusukan dening pancenaka.
5: Iya.
4: Saat ini pun Arjuna dipun balang dimargikan dipun buntang dipun banting tercacaran setel Arjuna kingkang kumlayan tiga kanawi api anyasang di Mega Malang satu mibanakar lemah lajeng nyayap pusaka senjata ingkang linukung.

0: Pangirang Jepairan, bahkan dipun pentang ku kawa. Panah dipun lepas dening Arjuna. Nangi watak wantus, karya Bima Dijayang Prana punyulinya papa, seyak dibanteng panawa. Panah anu nunjuk nyemplung lirik kilat lajeng dipun tewaku panangan anu kiwa.
1: Iya.
0: Aduh, kakang, tenang naon saya.
2: Selamat aing. Ya aku aing mata sebeli muncang gitu aing. Jika panah hiji, dua, tilu, opat, sepuluh, dua puluh dihuapun gua aing. Buang ajar si jenet. Gus, leling pikiran anak. Kajun tega mayahan baraya. Jeng tibatan tetaat karibiwa. Bangsat nerak. Nakula, saya pak.
0: Lawanun, kula kakang.
3: Lawanun kula.
2: Iya, kepung.
0: Tengah,
2: tembak. Wajib dipayahan.
0: Barang Arjuna dikepung. Dening Raden Nakula Sadewa Lampima. Pasti anu tetiasa dipungkir kadar anu tetiasa disinglar papas tenanu tungiba. Bima tigebrus kana letak si balagadaba anu sepana liwat saking Raden Nakula Sadewa ponyak itu anu kajadian anak cing jerit cing karot syakmu kaya papa nana.
2: Iya
0: anu ampun teng kakang, letak kakang.
2: Iyo, wis, waduh.
3: Ya.
2: Nakula.
0: Kakang.
2: Aing tulung.
0: Tahu lagi silaka.
2: Wis, sararea. Net, jenet, tulung aing.
0: Arjuna barang haning ngali Bima Nakula Sadewa engkak-engkakan dina letak di serbeting sumur. Bingasak langkung anu teu apa-apa dana.

0: la tia fornera accanto a me nao inga kamar wata sutam inga nasa giri giri bagia amin nao ya wis kena dihimpin asti kesayang mampan kesayang. Bongan salira atu kakak.
1: Iyo, tulung net, tulung ai.
0: Kakang, nakula sadewa wayahna kawadek init langsung katumaritis. Muaya nu bisa nulungan si sabay oge. Kangaranan leuweung Wirata anu jarang katinca ku jemal.
1: Net, du kamana net?
0: Kaula bakal maehan Kakang Semar.
1: Kublok binadang. Aing tulung.
0: Alai di tulungan.
1: Tulung ai.
0: Kakang, jahit kaulah teh kakang. Lamun tos di tulungan ku kaulah, badai ngiring salira maguron.
1: Moal.
0: Badai ngiring taluk ka Prabu Jagat Netra.
1: Najis.
0: Nyak kaulah dek ini.
1: Ain kajen teng kojor dina sumur jeung tibatan aing guru milu.
0: Kakang, saya nama kang tulungan deh, kaulah kumangke we tos di luhur. Teu bisa. Ulah dek ini, Kakang Semar ulah kaget. Arya Bima geranggerungan utaya papa dana bisa jero sumur. Kajadian nanas satu leuweung maung singa gajah badak banteng pada bubar. Katawuran anu aya di eta leuweung gila ku gerungna Bima sama guguru-guru. Sada gunung rugruk sada lamah kautan. Adipati Arjuna langsung menuju tumaritis bahkan uga jangan luras marbah dramaya. Kantun lampah tisa tengahing marga sobana.
2: Marga.
0: Marga eta jalan.
2: Sobana.
0: Sobana satengahing alas wanawasa. Gantos kang minur sita. Alias ingkana tawau posapa. Awon tening kampung tumaritis desa kenal gerowong. Triyona Semarurah kuda pawana. Dina waktos aina nujur yungung pulung saputra garwa. Nyata garwa Sugiragen putra asra jingga katut dawala. Nanging nalagareng anu tayat dina waktos aina ayat di sekar mume. Piramana Sugiragen saolah-olah nalak gareng apet kanu jadi aki katantuan nama. Medana Semarurah kuda pawana lan sapalaput

0: Cing akan silaing sarare kadieu kitu jauh. Mak kadieu masa kitu. Kadieu kitu inung silaing jang sudah geus datang ti kebonah jang. Ha? Geus balik. Cik kadieu teh jang kadieu. Akan silaing nanti kadek itu. Saya naun sini bapak tiri. Dan pada mikun nak nita huran kolot mas. Semarat ya, tidak. Kajunya akan nanti di mana tuh lecet ditahan. Coba ingin ini secara radas dulu. Bayangkan
1: Semar
0: ini lah. Ya, ini mau ngarumahkan makanan sebuahnya. Terdek matian, terdek itu iya. Yang ayah nahan sana korotnya. Ya, saya mengendah warna tidak nganyukan. Kadang-kadang dia serangnya aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan lah, Pak.
0: Lu
1: sering digugur.
0: Mohon.
1: Kadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Katidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewodo dada gitu,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri, kumah sok finish ngewodo kita gitu, dada,
0: yeah,
1: dada
0: yeah.
1: Di punggung kita gitu, kusir, gitu. Terus lambung, lambung dahar teh, naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus sok ayo engap omingnya,
1: nah,
0: terus Bapak ayeuna tos sabrahalami Pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae Pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ke mana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus beli mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teu ye teuing ayeuna mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
0: mohon ibadah lancar
1: mah bener lancar tadi mah ka masjid ka pa capek
0: gitu
1: oh
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: pamingnya lancar alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet pak udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abi iyanya. Mentak abli meser. Wah, meni berbelak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming, konsumsi apa propolis itu tersep seberapa botol,
1: Pak? Ilu.
0: Tosep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayah nanti tilu, yang ayah aja.
0: Ayah nanti badai ngagalus warga botol nih, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tosep tilu, ayah nanti badai ngagalus tilu botol nya.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Nah. Pak Oming, di botol kasabaraha, karawas khasiat na.
1: Kahiji.
0: Oh, di botol
1: kahiji sep kahiji ta. Langsung, ayah-ayah perubahan. Iya, ima angot ima ya. Ini langsung awal wah imah.
0: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes kanu pendeng anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan gitu anu sejen gitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atur nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: amin.
0: Pak Oming tambah rezeki napanya
1: amin
0: nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, mines, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860 0813 8000 6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
2: 102,4 Radio Peace FM.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten, nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, CNI, iya,
7: beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang
7: pakai
8: obat tetes
7: mata
8: Tesma Aini cocok perubahan, itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
8: Keempat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
8: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
7: Iya.
8: Itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin. Iya.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Pijin dengan teh sahai Ibu teh.
5: Ibu Sartuna.
4: Alamatna Ibu?
5: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
4: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
5: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
4: Anu
5: karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panepundak pundak pegel, badan linu-linu.
4: Oh, jadi segala aya panyawati Ibu teh. Asa atos ngaleueun Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
5: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
4: Tos CF sabaraha botol Ibu?
5: Teh geus sabotol.
4: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu mangga.
5: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
4: Aduh nuhun Ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kelantarana Alfa Propolis ikhtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun Ibu sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
6: 0813 8000 6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciami, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
3: Bapak Sakum.
2: Bapak Sakum dari
3: NPEN
2: Kecamatan Mundu ya.
3: Kabupaten Cirebon.
2: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
3: Iya, betul.
2: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
3: Sudah. Dua kali ini
2: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
3: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
2: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
3: Suka berair
2: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
3: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
2: Enggak begitu buram lagi
3: enggak,
2: ya.
3: Enggak.
2: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
3: Kalau enggak salah hampir 20-an,
2: Pak. 20 hari. Ya.
3: 20 hari ya, 17 hari
2: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
3: Sehari 2 kali, Pak.
2: 2 kali ya.
3: 2 tetes.
2: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
3: 2 tetes, iya betul.
2: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
3: ya.
2: Punya.
3: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
2: Iya.
3: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
2: Tesma Aini.
3: Tesma Aini.
2: Iya.
3: Barangkali cocok.
2: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
3: Iya.
2: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
3: Iya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enama henteu kadangu teu aya nanaon.
0: Ibu uningal alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Peace FM.

0: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
4: Bapak Sakum.
3: Bapak Sakum dari
4: NPEN
3: Kecamatan Mundu ya,
4: Kabupaten Cirebon.
3: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
4: Iya, betul.
3: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
4: Sudah.
3: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
4: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
3: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
4: Iya, suka berair.
3: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
4: Agak mending, Pak. Agak mending. Ya, ada perubahan lah.
3: Enggak begitu buram lagi.
4: Enggak.
3: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
4: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
3: 20 hari ya.
4: 20 hari ya, 17 hari
3: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
4: Sehari 2 kali, Pak.
3: 2 kali ya.
4: 2 tetes.
3: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
4: 2 tetes, iya betul.
3: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
4: ya.
3: Punya.
4: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
3: Iya.
4: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
3: Tesma Aini.
4: Iya. Barangkali cocok.
3: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
4: Iya.
3: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
4: Iya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
1: keluarga Anda. Sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok, Desa Puspamukti, Kecamatan Cigalontang.
2: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleuh apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
1: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
2: Kanggo saha?
1: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
2: Anu gaduh penyawat naon, Bu?
1: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngageuleuh alfa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tilu dinten sakali sok aya pusing gitu nya muhun ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten muhun ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
2: ningali saha ieu alfa propolis
1: di radio.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu sahana minabu.
3: Hajah Ana Hasanah.
2: Ibu alamat lengkapnya di mana?
3: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
2: Ibu ngangge Tesma Aini tos berapa botol?
3: Tos 2 botol.
2: Di botol pertama kumaha buka kaosna?
3: Kaosun sebelah namung kitu, sebelah di rada aya keneh kitu aya.
2: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
3: Beureum sareng aya cisoca ada perih sedikit gitu.
2: Aya katarak lah ibu tanya ibu.
3: Aya saur dokter mah katarak saur lagi dua nana.
2: Ibu tos enakan cekasna pas di botol kasabaka?
3: Botol kahiji gitu.
2: Ayana te bade mesnya ke botol katilu?
3: Katilu supado sehat.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
3: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus dicoca transmeser Tesma Aini.
2: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000

6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Kamis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
2: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawit nete, bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Tos sabaraha lami ngagaduhan panyawat eta teh?
2: Ti 1.5 tahun.
1: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, bapak?
2: Ka rumah sakit teras kadok.
1: Kumaha aya karaosna?
2: Margi ya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
1: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
2: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel bae wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
1: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
2: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
2: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
1: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
2: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860 Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Meni rajin perkos rekan wae.
3: Eh, cemuhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
2: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
3: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ce, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
2: Tetes mata naon? Iya teh Ce.
3: Tetes mata, tesma. Ah ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, Ce.
2: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
3: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma, aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
2: Oh gitu, aman ya teh Ce?
3: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal Ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
4: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma ini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Bijin dengan tes sahai Ibu teh.
5: Ibu Sartuna.
4: Alamatna Ibu.
5: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
4: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
5: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
4: Anu
5: karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
4: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
5: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
4: Tos CF sabaraha botol Ibu?
5: Mangga geus sabotol.
4: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atawa napi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu, mangga.
5: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
4: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah iwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten nama Bapak siapa?
3: Bapak Sukedi.
2: Bapak Sukedi, alamatnya
3: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
2: Pakijangan Bulakamba,
3: RT Loro RW 5,
2: Kabupaten Brebes.
3: Kabupaten Brebes.
2: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
3: Iya, tetes Aini, iya
2: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
3: Beli yang kedua, iya betul.
2: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
3: Hampir habis.
2: Oh, hampir ya, habis.
3: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
3: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
2: Lihat orang ada dua.
3: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
2: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
3: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
2: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
3: bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
2: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
3: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
2: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
3: Keempat hari.
2: Empat hari udah merasakan perubahannya.
3: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
2: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
3: Ini ya betul sudah cocok.
2: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
3: Tidak mengada-ngada.
2: Asli gitu Pak ya.
3: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
2: iya.
3: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
2: Beli kedua botol ya Pak ya?
3: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
2: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
3: Amin.
2: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
3: Amin.
2: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
3: Amin. Iya.
2: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan pali mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak, ayah Yuswa, seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak hate acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiah da panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raosen, anu mah janten raosen gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga pak.
1: Ya panginten ti bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis tentuna gitu. Penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Paris FM.
1: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
2: Kena debu nih, dan gatal lagi.
1: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
2: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
1: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
2: Aman gak nih?
1: Ya aman dong.
2: Tetes mata, Tesma Aini
1: sudah dijamin 100% herbal.
3: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan ini Beraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terasa rawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terasa abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos saya tilu dinten abdi saya ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki itu. Terasa disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka di sakandenan. Dan namun kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan kadieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Muatan bet jadi kosong ya. Ninges bosan mobil parkir kan di tempat dia ya. Can menang muatan, tapi itu kebenaran tuh juga awewe tuh juga rek. Mamang kata Neng, Neng.
3: Pak Abing kan?
1: Apa kabar Neng teh?
3: Kegeranya di wartos kan, Pak.

0: na naugun.
1: Naugun gato. Na atu mengte.
0: Kumaha kitu?
1: Bade angkat ka mama.
0: Sami wae abdi ge bade ka Subang kan.
1: Kumaha mun dijajakeun.

0: berasa-berasa sih nih.
1: Namanya oke okay, tilu dinten. Hanet keneh kan.
0: Mana semenit tepan si kumang. Mending unyu-unyu kerasi kumang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpa Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpa Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpa Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Buat. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpa Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Lagu anu salajengna Kembang Tanjung dihaturkeun kanggo Kabah Pade Lestari anu dicijengjing. Oge Kabah Leo di Dharma Raja oge teu kakantun. Kanggo Kabah Peku Amit sareng Ibu Popina oge teu kakantun kanggo Neng Hana. Mangga wijeng ngadangukeun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar, teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, ika pungkur mah. Lompat ka WC tehnya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan, teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitunya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Pada Dadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasa ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raoseun. Karena lambung alhamdulillahnya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Hayu satadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atos seep sabaraha botol?
2: Atos 2, bade 3 ayeuna teh.
1: Pak Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Hayu kawitna mah abi ge kirang percantenya, Pak, mung rerencangan. Hayu ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiap inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralehnya, Pak. Ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teu lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon mina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sedinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes. Terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anuju ikhtiar, sami sepertos ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi, mangga, Bu.
2: Ka atu wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sepertos abdi, enggal wae meser Alpha Propolis sepertos abdi. Abdi alhamdulillah, ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar, hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis jangan terlalu sehat rezeki tambah lancar punya amin ya
2: mohon.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya mudah-mudahan kitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraal, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sate acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus nemu hiji kan nemu sabotol bapa ngalih eta terus rada ipis ya teh mentak mesir day teh gitu tak ngaruh sehat teh gar ye rada baal di kaki teh nyipisan gitu
0: nembe sep seberapa botol ku propolis hiji janten nembe sabotol bapa atas majeng kasehat
1: terus robih pisan gitu
0: uningat ti manten pak Alfa Propolis
1: pak masuk ngupingkan radio
0: bili ayah pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapa mangga pak
1: dah kak para wargi atau sahawai wargi-wargi di dia upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian weku Alfa Propolis insya Allah cocok rupina
0: ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis jantan sehat rezeki naogi tambil lancar banyak
1: amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon
1: kalau mawi kawitra tejenten kena paru nya teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80 mawi oge ya teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngangotongkat, peh gitu. Jantan bingung, aduh, ya kedah kumah. Numawi sok dietan ben dipayang gitu, pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan kita meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geus ngaya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Rong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap. Alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayana tak iya sarang iya tak iya matu tinggal diapun
0: sampean
1: mohon sampean tuh bareng itu nyari ya tak kana iya sakin tendei ke opat kalina tak iya nuju majang damang gitu kom itu mah aduh nyari tak iya nanti nuju damang hoyong iyan dei gitu upami tete amun gaduh atas mah yong besar dei tak gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawitna pansuk ka rumah sakit ulah sasih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
0: naon berada nuju nyeri
1: muh dada ieu jantan ieu tah kawitna mah bar ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyari teuing aya nyari nama sakedik deui jantan ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alfa propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya Bu nya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Ya. Di sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngan naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeun teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813

0: alamatnya?
1: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
0: Kubang Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
1: Yang kedua
0: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
1: Untuk ibu saya.
0: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
1: Ibu Darsi.
0: Iya. Umurnya?
1: Umurnya 64.
0: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
1: Tinggalnya di sebelah.
0: Desa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
1: Matanya perih, gatal dan berair.
0: Oh, berair, merah.
1: Merah ya.
0: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
1: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
0: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
1: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh, alhamdulillah, amin gitu ya. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
1: Amin.
0: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW 1 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
1: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi alhamdulillah katengalian ku tatangga da abdi sok kunang itu upami kasabah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ada yang jadi sawah ya teh gitu alhamdulillah dan ten ayah namanya botol abis ya istilahnya mu ada meser dari dan yang itu kamu jagjagkan pisan terus karena mam ayner sepisan karena mam teh tak kemari mas setelah cina ngalut jamu Alpha Propolis karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu begitu pak.
1: Mohon Pak Parja, ayeuna teh yuswa saberapa tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos sama nawae.
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya. Ka disuntik gitu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Perios gitu, tapi da aya perobihan musa kedap-kedap gitu.
1: Mohon. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landong naon, Pak?
2: Enten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang pancada sabandinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Tabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin ayeuna nuju istiar panjawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga pak
2: ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebet gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang itu kaena mah henteu kunang itu. Alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin.
1: Mudah-mudahan. Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nama?
2: Emak teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobatna tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 asama, entos ampe 14 taun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 taunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kemana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai, entos di tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggerwe gejet di nama pacar tetiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa, berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan, satangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai cilugi, alhamdulillah, gitu. Ieu tiasa berjalan lancar, gitu, ah.
1: Mohon, Mak teh tos seep seberaha botol.
2: Nama oge setengah nan, setengah botol, kitu nama samingon. Alhamdulillah, entos seueur perobihan nate, nate. Tos, ah, tos seneng weh, emangnya semangat si hidup telah bangkit deui weh, kitu. Tiga hari teh sudah ayah karaosna, kitu, tak. Tos, hararampang, ngadeg teh bangun tidur teh, entos biasa weh hararampang, kitu. Badan teh tos enak weh.
1: Alhamdulillah, mohon maaf kumaha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh, enjing-enjing genep tetes, entah salat lohor genep tetes, entah salat isya bade tidur genep tetes, cilu kali sadinten.
1: Ay, ma punten uninga Alpha Propolis di manten, ma?
2: Nyati radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 taun endah penyakit ieu saantosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana. Mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, tanah radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba.
6: RT Loro RW 5.
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, cacat ini. Iya,
5: beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes
5: mata.
6: Tesma ini cocok berubah, itu berubah. Bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: iya,
5: bertahap ya, Pak ya.
6: Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: Keempat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak iya. Cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obatnya kan Tesma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lumpat ka WC teh nya, Pak. Lumpat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis. Hakikatna Allah, alhamdulillah ayeuna mah lumpat cer langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae dirawas ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil geng ngalanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadidinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantanya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, kang cina nganggo ku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge bapak abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa deh papa.
1: Alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralehnya, Pak. Ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Hati-hatinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin
1: polis Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya di mana?
6: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya Pak ya. Bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan sendiri, betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya
6: Pak? Keempat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
5: iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan tes ma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya, benar-benar cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tetes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu jungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju di ikhtiar

0: Kan nganggo naon mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alpa propolis.
0: Mak atasna konsumsi alpa propolis, kumaha karosna mak?
1: Alhamdulillah, tos karos puri, teu karos pegel.
0: Ayeuna mah tos seep sabaraha botol mak?
1: Tos tilu ayeuna, dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha mak ngaraoskeun khasiatna mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karos naon-naon, tan anu kadua teh aya karosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, saya kurabihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Maicu kukituna hatur nuhun. Ya pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis maicu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Hatur nuhun ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tes Maaini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
3: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da. Isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW 3 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
1: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae Pak.
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilah nama mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya nemesa botol abdi ge istilah mah ada meser deui da nya kitu ka ngojag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos sama nawae?
2: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya, kak disuntik gitu, kak medis, kak klinik, kak mesti kak kuningannya diperios gitu, tapi dah ada perobihan, musah kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis eh.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada saban dinten wayang siang bengi aya bae wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabuguhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin aya dana jeung ikhtiar panjawatna sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang iteuk aya nama henteu kunang iteuk alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu. Mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya?
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu. Iya. Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu, ada perubahannya Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisan yang kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin, ya, amin. Gitu.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambuh teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluh ka Bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngin, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
3: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
3: Tesma Aini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindengna sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
0: pangitan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
0: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Gege Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK. Di kesempatan pagi hari ini tentunya mengingat bahwasannya saat kita kembali beraktivitas, saat kita bangun dari tidur kita, sahabat MK, maka pernahkah tentunya kita mengingat bahwasannya betapa besar kuasa Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Tapi seringkali, sahabat MK, kita terlupakan, melupakannya, melupakan kasih sayangnya, kerohimannya, dan juga cintanya kepada kita. Bahkan di saat setiap aktivitas kita, kita lupa bahwasannya Allah selalu melihat kita. Justru kitalah yang seringkali di sini, seringkali kita asal-asalan, seringkali kita leha-leha dan juga menghindari semua permintaan, bahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat MK, dalam tahapan yang lebih tinggi bicara soal iman, secara bicara soal Islam, tingkatan tertinggi adalah ihsan. Ketika kita yakin bahwasannya Allah selalu melihat kita, dan juga setidaknya sahabat MK, sahabat, kita senantiasa yakin bahwasannya kita sedang ditatap Allah dan Allah juga senantiasa melihat kita. Maka sahabat MK, setidaknya marilah kita tingkatkan keimanan kita agar senantiasa yakin bahwa setiap aktivitas kita, ia Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Harapanku subur kembali. Pagi hari ini bersama dengan sahabat siar Irfan Nurfala, bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah kebersamaan di hari Jumat, hari ke-10 di bulan Juli 2026, yang juga bertepatan dengan hari ke-25 di bulan Muharram 1448 Hijriah. Kami mengundang sahabat MK untuk bergabung dan menyapa kami pada kesempatan ini. Boleh kirimkan atensinya di 0811-224-1027. Silakan sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan sapaan Anda di kesempatan ini via SMS ataupun juga WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Hanya mendidik nafsuku yang tidak melihat kebenaran. Dimanapun sahabat MK menyimak kebersamaan ini, baik di live streaming sosial media kami atau bahkan di tentunya frekuensi radio 102,7 FM Bandung, yang juga sahabat MK pada kesempatan ini Anda dapat menyimak ya di website MKFM Bandung begitu, serta di aplikasi MKFM. Bahkan beberapa radio pun sahabat MK ikut serta menyambung siaran program Manajemen Kolbu Pagi, dan bisa jadi sahabat MK ikut menyimak melalui kebersamaan ini, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabau Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SKIO 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sawasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kailo 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Dan bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email di info@mkfmnetwork.com atau konfirmasi di WhatsApp kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027.
0: Tak dapat bersihkan diri dari
1: Maka sahabat MK, di kesempatan ini sambil menantikan kebersamaan dengan guru kita tentunya Kiai Abdullah Kiai Nastiar pada kebersamaan pagi ini, dan sahabat MK, kami juga mengajak Anda di mengingat saudara kita di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza. Sahabat MK, ada harapan baru yang sedang dibangun,
0: ada lagi,
1: yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Ditepuli bersama Memorial Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan rumah sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan jadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
0: Perjuanganku.
1: Sahabat MG, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Dara Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Kemudian sahabat MG turut mengajak juga dengan bagaimana mencapai tujuan sebagai makhluk hidup, yakni bermanfaat untuk orang sekitar. Maka sahabat MK, mari menebar manfaat sambil menunggu telepon diangkat dengan mengaktifkan nada sambung pribadi tausiah AIGIM di ponsel Anda dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, di bintang 121 bintang 43 pagar, lalu pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda.

0: Dan alhamdulillah sahabat MK di pagi hari ini kami turut mengundang dan mengajak sahabat MK untuk bergabung dan membersamai di pagi hari ini. Anda dapat kirimkan profil radio Anda di WhatsApp 0811224107. Silakan sebutkan nama, usia dan alamat Anda beserta dengan sapaannya di pagi hari ini. Wahai tu. Sebagaimana dengan sahabat kita yang sudah bergabung ya, ini ada dengan Umi Zikri di Cianjur. Alhamdulillah dengan sapaannya pagi hari ini yang menyampaikan alhamdulillah KFM pagi hari ini tersimak dengan baik ya dari Cianjur. Alhamdulillah dan juga mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan dan kelancaran insyaallah. Terima kasih Umi Zikri dan juga Ibu Citra di Ciamis ya. Alhamdulillah. Juga menyapa dalam kebersamaan ini alhamdulillah MKFM tersimak dengan jelas. Ibu Citra dari Cijantung Ciamis ya, dengan menyampaikan salam silaturahimnya kepada sahabat setia pendengar radio MKFM yang tentunya sedang bertugas juga, para penyiar dan juga guru-guru. Doanya semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah serta kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK. Silakan untuk sahabat MK lainnya kami nantikan di kesempatan ini di 0811224107. Sebenarnya sudah ada beberapa tensi yang masuk ya sahabat MK pada kesempatan ini. Namun kita sudah terhubung kali ini bersama dengan guru kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Giger Kalong Bandung. Mari kita simak sajian ilmu di pagi hari ini.
1: Perjuanganku menangmu itu
2: kan segala-galanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, Engkaulah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat. Ilmu mengenalmu, Ya Allah, ilmu yang menambah keyakinan padamu, ilmu yang menambah ketaatan kami padamu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah. Ya Allah, kami mohon padamu rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang thayyib, yang mencukupi, yang membuat kami tidak pernah berharap apapun dari makhluk. Rezeki yang bisa menambah kebaikan bagi dunia akhirat kami. Rezeki yang ringan hisabnya. Ya Allah, karuniakan kepada kami kemampuan beramal dengan amal-amal yang Kau terima. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, hamba yang tidak pernah lupa kepadamu. Dalam keadaan apapun, jadikan hati ini selalu ingat padamu. Jangan biarkan hati ini berharap dari siapapun, dari apapun, selain hanya berharap darimu. Jangan biarkan hati ini dicekam takut, selain takut jauh darimu. Jangan biarkan hati ini diperbudak cinta yang membara, selain cinta padamu. Jangan biarkan hati ini dilanda kerinduan yang menggebu, selain rindu ingin bisa berjumpa denganmu, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami agar kami jadi ahli syukur yang setiap saat sadar bahwa semua ini nikmat darimu, yang setiap saat bisa bersyukur

Samiul Alim. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui segala-galanya. Sesungguhnya Engkau tidak pernah mengecewakan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih hadirin. Sayang kalau tidak berdoa, karena pemilik segala-galanya adalah Allah. Tidak akan terjadi apapun tanpa izin Allah. Dan Allah Maha Dekat, Maha Mendengar, Maha Mengabulkan doa. La yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali Allah yang menolaknya bagi orang yang berdoa. Laisa syai'un akrama Allah. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah selain doa. Banyak amalan mulia, topnya doa. Doa itu adalah zikrullah yang paling mulia, insyaAllah. Baik rekan-rekan sekalian, maaf, hidup ini banyak godaannya. Kita lihat di media, sekolah tinggi-tinggi, tapi akhirnya kalah oleh mencuri, sifat mencuri, benar? Kita dengar ada emas 74 kilo, jutaan dolar. Kenapa Bu? Suami Ibu juga 74 kilo, ya, emas. Saking Jawa, ini emas betulan Bu, bukan emas. Ada yang sekolah tinggi-tinggi akhirnya jadi korupsi, koruptor. Terbayang perasaan orang tuanya ketika melihat anak yang dibesarkan di borgol. Sedih tidak? Kebayang istrinya, anaknya malu. Terbayang sanak saudaranya yang asalnya bangga. Biasanya kalau punya saudara jadi pejabat, bagi sebagian orang itu ikut keren. Tapi ketika di borgol, ikut sembunyi. Kenapa? Karena kalah oleh hawa nafsu. Ketua titik-titik jatuh karena berzina. Ini titik-titik jatuh karena memukul amarah. Jadi kalau dirunut, masalah inti orang akhlaknya jadi kurang baik itu ada dua. Satu, lemah imannya karena lemah pemahaman agamanya. Pertama, maaf ya, lemah pemahaman agama. Tidak mau belajar agama, tidak menyediakan waktu belajar agama. Jadi agama tuh minggir saja. Tidak mau datang ke majelis ilmu, tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang paham agama. Nah, ini udah awal nih. Kenapa sih orang yang tidak paham agama berpotensi masalah? Jelas, orang yang tidak belajar agama dengan baik, maksud agama di sini inna dina indallahil Islam. Kalau orang tidak belajar agama, berarti dia tidak mengenal Allah. Kalau orang tidak mengenal Allah, berarti dia akan mengabdi, menuhankan selain Allah. Itu pokok masalahnya. Dia akan menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, nafsu, syahwat. Dia akan menuhankan popularitas, menuhankan casing, pujian orang. Di sana saja hidupnya tuh mengabdi. Capek. Karena semua ini cuman casing. Kalau orang tidak belajar agama dengan baik, dia tidak kenal Rasulullah SAW.

0: alaihi wasallam. Uswah hasanah, contoh nyata yang kalau kita mengenal, mempelajari, mencintai, meniru, udah berubah diri kita. Tidak rumit. Seperti pakaian itu kalau sudah ada apa namanya? Mal. Ya. Kalau bikin pakaian itu kan tinggal diperbanyak karena ada contohnya. Mal ya. Oh, udahlah terserah. Kita tidak usah rumit, Rasul senyum, kita senyum. Rasul ramah, kita ramah. Karena sudah ada contoh suksesnya. Nah, orang tidak belajar agama, dia tidak akan punya contoh terbaik. Dia akan mencari contoh-contoh, karena orang kecenderungannya meniru. Celakanya, kalau tidak tahu agama yang ditiru, justru yang dia sendiri tidak mengerti hidupnya. Banyak yang meniru dan yang ditirunya itu juga tidak tahu hidup yang benar. Dia ngarang, lalu ditiru yang ngarang ini, capek. Yang ketiga, kalau orang tidak paham agama, dia tidak kenal petunjuk. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah bagaimana kita hidup. Sekarang kita lihat kemudahan dalam perjalanan karena ada Google Map, Waze atau apalah namanya, yang kita jadi mudah. Itu berisi petunjuk semuanya. Dulu tidak semudah ini, harus bawa peta. Yang repot yang tidak ada peta. Jadi hidup ini lebih mudah kalau dekat dengan Quran. Karena Quran itu membuat kita bisa punya peta yang mudah untuk hidup bahagia dan mulia. Nah, orang yang jauh dari agama, tidak belajar agama, dia ngarang hidupnya. Bisa dibayangkan seperti yang masuk ke sebuah kota, tidak tahu alamat. Capek. Dan sangat berpeluang tersesat. Orang yang tidak paham agama, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, tidak kenal Quran, itu yang paling pokok. Jadi hidupnya tuh benar-benar, maaf ya, ngarang. Oh, ini repot sekali. Itu minimal hal yang harus kita pahami dalam agama, ya. Kalau orang belajar agama dengan baik, paham ke Allah, udah tenang. Dia udah tahu kok, saya ini hamba Allah, penguasa langit bumi, pemilik segala-galanya, yang maha baik, penentu segala takdir, pelindung yang perlindungannya sempurna, jaminannya pasti, tanpa keraguan. Adalah tidak ada lagi yang lebih nikmat dalam hidup selain yakin ke Allah, kemudian hidupnya berusaha sedekat mungkin dengan keteladanan Rasulullah dan mengikuti tuntunan Quran. Udah, itu lebih mudah, lebih simpel hidup ini dan bahagia. Yang kedua, penyebab orang berakhlak kurang baik adalah kalah oleh atau lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Ada yang mesantren, ada yang kuliahnya Islam, ada yang baca Quran, ada yang sholat, tapi dia lemah menghadapi godaan, tidak bermujahadah. Jadi tidak jarang juga tuh sholat jalan, korupsi juga jalan, STMJ. Apa STMJ singkatan dari? Ada yang tahu? STMJ. Ini buang-buang waktu nih. Susu telur, madu jahe. Apa, Bu? Sholat terus, maksiat jalan. Ibu dapat dari mana itu? Kenapa? Ini sholat, dia umroh, bangun masjid, tapi kok masih korupsi? Biasanya ibadahnya belum bagus. Kalau ibadahnya bagus, inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Ngerem, oleh Allah direm. Nah inilah, kalau orang ibadahnya bagus. Kenapa orang bisa ibadahnya bagus? Karena ilmunya bagus. Kalau ilmunya kurang dan dia ibadah, ibadahnya biasanya kurang berkualitas juga. Ini sholat terus, tapi tidak ada ilmunya, sholatnya juga punya ciri. Sudah tahu yang sholatnya kurang bagus, jangan tersinggung kalau mirip ya. Kalau orang sholatnya kurang bagus, maka ruhiyahnya kurang bagus. Akibatnya remnya kepada perbuatan jelek juga kurang. Cirinya ya, satu, asal-asalan persiapannya. Jadi kalau orang sholatnya udah asal-asalan aja ya, wudunya seadanya, datang ke masjid seenak tempatnya, kalau bisa deket pintu paling luar supaya tidak telat dua kali ya. Karena ada yang jumatan pantang telat dua kali, pertama udah datang telat, pulang duluan. Kalau bisa sebelum imam salam, ini salah ya, jangan ditiru. Kalau orang sudah wudunya asal-asalan, ke masjidnya asal-asalan, nah udah persiapannya asal-asalan, biasanya tidak berkualitas. Dua, berat. Ini diulang terus supaya kita evaluasi. Udah mau sholat tuh berat seperti beban. Nah ini udah ciri-ciri nih. Kalau bisa mah udahlah, gak usah. Kalaupun dia lakukan, yang ketiga, riya. Dia jadi semangat kalau ada yang tahu. Kalau diketahui orang, semangat, tidak ada yang tahu, drop semangatnya. Atau dia lakukan, gercep. Tahu gercep? Apa bu? Gerak cepot. Ya. Cepat sholatnya itu. Gak ada tumanina, pokoknya asal dilakukan aja. Apalagi cirinya gak terlalu enjoy dengan waktu sholat tepat waktu. Ditelat-telatin. Ada aja alasan supaya sholatnya itu telat. Apakah rapat, apakah masakan belum beres, cucian belum kering, atau nunggu paket. Saya khawatir kalau lagi sholat nanti paket datang, kasihan dong tukang paket. Begitulah. Jadi Allah kalah oleh paket. Asal-asalan, persiapannya asal-asalan, kemudian berat, kemudian apa lagi? Riya, gerak cepat, suka melambat-lambatkan. Ada lagi, yaitu selama sholat sedikit ingat Allahnya. Semua diingat kecuali Allah. Aneh, padahal sholat itu untuk mengingat Allah. Justru kunci ketemunya waktu sholat. Kaos kaki yang bolong dan bau itu terlacak waktu sholat. Oh iya, disimpan di situ. Bayangkan sepertinya menghadap Allah, yang dipikir kaos kaki butut ini. Banyak orang yang sholat itu justru gak peduli dengan zikirnya. Dia hanya gerakan badan saja dan tidak merasa bersalah. Selama sholat itu pikirannya gentayangan kemana-mana. Asal udah aja. Padahal ini masalah. Dan yang ketujuh, malas sekali berjamaah. Kalau lelaki, malas sekali ke masjid tuh. Dia asal sholat sendiri aja udah perasaan udah beres. plus tentu malas sholat sunnah lainnya, rawatib, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, qobla ba'da maghrib, ba'da isya, oh lewat tahajud. Tahajud biasanya kalau ada masalah aja ya, kalau tagihan jatuh tempo tahajud ya. Kalau seperti ini ya, ya tidak pakem remnya. Ngaji jarang. Lagi ngaji juga scrolling. Alif lam mim. Dah aja sudah satu ayat yang terpendek. Lamanya scrolling aja. Wah, segala dilihat, segala dibahas. Wah, itu kok begitu ya? Ini nikah sama si itu. Kenapa ya? Wah, terus segala dibahas, gak ada kerjaan. Sepak bola dibahas. Kerja. Bukan tidak boleh membahas, tapi buang-buang waktu. Nah, ini ciri nih, imannya melemah. Mata tidak terjaga. Apalagi kalau sudah lihat yang aurat orang lawan jenis, ah udah itu keras nanti hatinya, cenderungnya nanti maksiat. Telinga senang ngobrol segala sesuatu, pengen tahu gimana sih bu tetangga kita, pusing itu. Orang yang suka nanya kejelekan orang lain hampir dapat dipastikan hidupnya tidak tenang. Bu, dengerin ini, yang suka ngobrolin tetangga kejelekannya pasti hidup ibu tidak tenang. Tenang itu kalau telinganya terjaga, pikiran terjaga. Nah begitulah hadirin, kalau orang sudah lemah ibadahnya, lemah ilmunya, lemah memperbaiki dirinya, nanti ruhianya lemah, udah kalah. Tadi disampaikan kepada semua para pimpinan di pesantren ini, ada namanya MPP, Majelis Pimpinan Pesantren. Bukan pintar yang terpenting para pimpinan itu, kekuatan ruhiahnya. Pintar itu tidak ada apa-apanya. Kalau ruhiahnya lemah, dia akan menjadikan kepintarannya itu sumber masalah. Gini-gini, kalau mau jadi pemimpin yang terpenting itu adalah pemimpin itu dekat dengan Allah, sehingga dibimbing pikirannya, dikasih ide, diilhamkan oleh Allah, ide-ide cemerlang, gagasan-gagasan yang baik. Allah penguasa pikiran itu. Bukan hanya menguasai hati, semuanya dikuasai Allah. Kalau ini pemimpin bagus ibadahnya, sungguh-sungguh belajarnya, Allah udah lihat itu. Pemimpinnya tahajud bagus, penghujung malam sibuk memohon ampunan Allah. Matanya dijaga, lisannya dijaga, pendengarannya dijaga. Allah lihat ini, pemimpin seperti ini. Berusaha sholat sebagus mungkin, diperbanyak sujudnya, sengaja baca Quran dengan ikhlas, memohon perlindungan Allah setiap pagi dan petang, karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Waktunya sambil bekerja diisi dengan zikrullah. Hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam bertindak. Allah lihat, Allah akan berikan ide di otaknya, Allah bimbing hatinya menjadi sangat tenang. Allah berikan karisma, wibawa oleh Allah, nanti dijadikan contoh kebaikan bagi yang lain. Orang-orang dibalikan hatinya oleh Allah jadi senang dan mencintainya. Yang membuat orang senang tuh Allah hadirin. Kemudian dirinya dijadikan oleh Allah jalan ilmu, jalan solusi, jalan rezeki, jalan ketenangan, jalan hidayah. Begitulah. Mungkin dari segi casing oleh Allah tidak diberikan harta yang banyak, rumah yang megah, mungkin tidak dikasih karena Allah tahu kalau diberi itu bisa mengurangi ruhiyahnya. Tapi Allah kuatkan auranya nanti powerful. Kalau bicara sedikit tapi dengan izin Allah kuat maknanya, menggugah, mengubah, dirindukan kata-katanya. Kalau kekuatan ruhiyah mungkin tidak cakap-cakap amat wajahnya ya, tidak gagah perkasa, tidak punya aksesoris yang mewah, tapi luar biasa kekuatan ruhiyahnya. Nah sebaliknya, kalau orang tidak punya kekuatan ruhiyah, keyakinannya lemah, ibadahnya pas-pasan, tidak jaga diri, marah-marah melulu, senang sama dunia, jarang berharap berlindung ke Allah, dipudarkan oleh Allah, gak ada apa-apanya. Walaupun pakai bedak misalkan, tapi bedak gak bikin wibawa ya, jadi mehong. Walaupun pakai apa tuh yang suka disimpan, toga, toge. Wah, misal, wah udah dipakai, bukan berarti itu jelek ya. Udah pakai sorban, pakai toga, pakai topi atau pakai helm di si oh mahkota ya. Udah pakai mahkota, udah pakai di sini dipasang segala macam tanjep jasa sampai ke lutut kaki. Udah gelarnya dipasang sampai di mejanya tuh dari ujung ke ujung. Namanya panjang sekali. Udah pakai jam yang mahal. Udah pakai sepatu bermerek. Nah, kalau oleh Allah dipudarkan, udah enggak ada apa-apanya. Jadi seperti ampas. Bicara tong kosong, nyaring bunyi, tidak ada. Walaupun mungkin bicaranya seperti baik, tapi tidak ada ruhnya. Jadi bahan cemoohan, bahan tertawaan, tidak ada apa-apanya. Walaupun casingnya sepertinya jabatannya tinggi, hebat, enggak ada apa-apanya. Termasuk penceramah, walaupun pakai segala aksesoris, kalau ruhiyahnya kurang, mungkin hanya rame-rame saja. Yang penting dari ceramah tuh bukan rame, hadirin, bukan seru. Yang penting dari sebuah ceramah itu dengan izin Allah yang dengarnya berubah. Mau apa ceramah 2 jam rame, ketawa ketiwi, seru nih, hebat nih ceramah, saya sampai terpingkal-pingkal, terkentut-kentut, gak perlu begitu. Yang penting kalau ceramah bukan hebat, bukan keren, bukan rame, bukan seru, tapi oleh Allah menjadi tergugah dan terbawa pulang perubahannya. Maka penting sekali bagi pimpinan, penceramah, kepala-kepala itu memperkuat ruhiyahnya, bukan sibuk dengan casing. Gitulah. Mikir. Jadi harus bagaimana supaya ruhiyah kita kuat? Ya seperti yang berulang-ulang disampaikan, harus terus nambah ilmu, nambah ilmu, nambah yakin ke Allah. Isinya kuat dari ilmu dan dari mujahadah, berusaha mengamalkan ilmu dan berusaha mengendalikan nafsu. Makin paham, makin bisa mengendalikan diri. Itu syariatnya. Jadi tidak rumit-rumit amat sih. Masalahnya orang tidak mau belajar, dan kalaupun belajar tidak serius mengamalkan. serta tidak serius mengendalikan hawa nafsu. Para pemimpin yang pemarah itu hanya nambah masalah. Cirinya adalah orang-orang di sekitarnya tidak mau bicara. Jadi yes man. Kalau pemimpin sudah mendominasi dirinya terus-menerus, bermasalah itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bermusyawarah. Kalau pemimpin ruhnya kurang, ya cirinya esmosian. Apa? Mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah marah. Kalau tidak kata-katanya nyepet, kata-katanya itu cenderung melukai. Karena pemarah itu selalu ingin puas dirinya tuh, sehingga kata-katanya dipilih yang paling menyakitkan, nadanya yang paling merendahkan, raut mukanya, dan orang-orang namanya BSH. Tahu apa? Apa BSH? Barisan nyeri hati, sakit hati. Makin banyak yang terluka, nanti doanya sama, kapan ini diturunkan, kapan udahan, begitu. Karena ruhiyahnya lemah sehingga kalah oleh nafsu. Maka Bapak Ibu sekalian, ayo banyak belajar, amalkan, walaupun kecil-kecil amalkan, jaga sholatnya. Sholat itu cepat menguatkan ruhiyah kalau bagus ya, tepat waktu, usahakan berjamaah, apalagi lelaki di masjid, tambah lagi sholat-sholat sunnah. Allah lihat kita melakukan sholat sunnah, qobla subuh, qobla duhur, bisa dua, bisa empat, yang bagus empat ya, dua-duanya ada dalilnya, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, terus sebelum tidur sholat kalau bisa, kalau tidak minimal wudu. Tadi malam ceramah tentang wudu sebelum tidur, baca ayat kursi, dan dua ayat terakhir Al-Baqarah. Nah, qadarullah, saya tinggal tidur di masjid sini di mihrab. Sesudah ceramah, alhamdulillah dipijet nih, enak. Aduh, lagi enak dipijet, gawat nih, bisik keburu tidur, cepat-cepat wudu, pijit lagi, tidur. Tidak sempat baca ayat kursi dan Al-Baqarah. Ya Allah, itu mimpi hadirin. Aduh, mimpi zombie. Aduh, sengsara sekali. Ya Allah, segini menderita. Dan dalam mimpi itu disebutkan juga, kamu gak baca ayat kursi. Aneh ya gak? Tapi tidak ada yang aneh. Allah juga, ayy, capek sekali itu. Pembunuhan atau apa ya, saya lari susah lagi. Tahu erup-erup. Baca ayat kursi juga gak pukuh. Sampai ya bangun-bangun, baca dulu ayat kursi ya, sebisa mungkin setel Al-Baqarah. Alhamdulillah, beres itu nyenyak aja tidurnya. Luar biasa. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Udah nyeramahin suruh baca ayat kursi, tidur gak baca, zombie atau hadirin. Allah Maha tahu segala-galanya. Ayo kurangin bicara yang tidak manfaat, apalagi maksiat. Hati-hati scrolling, susahlah pemimpin, ustadz, kiai punya kekuatan ruhiyah kalau matanya tidak terjaga, susah. Allah tahu. Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ghafir 19, Allah tahu khianat mata dan yang disembunyikan di dalam hati. Jadi kalau pemimpin, guru, ustad matanya jelalatan, suka lihat yang bukan haknya, sibuk scrolling, lihat voli pantai, lihat apa gitu, ah udah lewat itu ruhiyahnya langsung ambles. Kalau ruhiyah ambles jadi ngeres. Sudah mau tahu caranya supaya tidak lihat medsos yang ngaco-ngaco, mau tahu caranya? Ya hapus itu medsosnya. Plus. Ini saya buka ini nih medsos, misalkan ya ngaco, dah hilangin, aman, baik-baik aja. Dulu juga nggak ada medsos, itu dunia baik-baik aja, betul tidak? Ini setiap megang HP jadi buang waktu HP-nya. Sedekahkan, jauhkan HP-nya. Saya tiap mau tidur megang HP, bangun tidur HP, sebelum tidur simpan HP-nya di balik kasur, kolong tempat tidur, ya nggak akan dilihat. Saya kalau buka alarm suka dimatiin lagi alarmnya, simpan alarmnya di dapur, dapurnya di sebelah kamar memang, bunyi susah matiin, bangun nanti kesana. Harus tidak terlihat, harus ada jarak, harus ada tidak menarik, baru kita bisa berubah. Kalau lengket terus di sini, ah udah maksiat teruslah. Harus kuat disiplin, karena menarik dan membuat kita kalah. Waktunya habis untuk scrolling, susahlah. Kalau jadi penceramah, ustadz, imam, muazin, guru, hobinya scrolling, yang tidak manfaat, udah gak ada ruhiyahnya, cuman ngomong aja. Harus terjaga ini, terutama ini hati. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Ada 9 menit. Teman-teman yang mau datang ke Istiqlal, insya Allah hari Ahad akan ada kajian bulanan di Masjid Istiqlal Jakarta, ya. Mim, boleh?
1: Cek, bismillah.
0: Terima kasih.
1: Izin ada pertanyaan dari Instagram. Assalamualaikum, A, mau tanya soal kepatuhan kita sebagai rakyat kepada pemerintah yang jelas-jelas korup dan zalim, termasuk membayar pajak yang dalam syariat Islam hukumnya haram, A. Itu bagaimana?
0: Apa?
1: Mau bertanya tentang kepatuhan kita sebagai rakyat kepada pemerintah.
0: Ya, kita dengar bahwa banyak kejadian dan juga kita rasakan, ya. Satu, kalau melihat kemungkaran, kita harus berusaha mengubahnya dengan tangan. Tapi siapa saya, betul tidak? Tiap kita kan beda-beda kemampuannya. Dua, dengan lisan. Siapa juga kita, misal, kalau saya lagi dengan lisan nih, tapi dengan cara begini. Dulu ya lisan, ya ikut demo. Sekarang sudah aki-aki dan nanti kalau demo pulangnya capek aki, ya. Mungkin ada yang bagian demo, tapi saya milihnya sekarang bagian dengan lisan. Minimal di hati. Ini tidak benar. Apa dong yang dilakukan? Qadarullah, takdirnya ya. Seperti ini sekarang, selain ceramah, ngurus pesantren, maka mendidik murid, santri sekuat tenaga, sebisanya sebagus mungkin, supaya mereka kalau nanti jadi pemimpin di negeri ini, mudah-mudahan pemimpin yang baik, yang jujur, yang amanah, yang tidak korup. Nah itu, tapi kan tiap kita beda-beda amanah kapling untuk berbuatnya, ya. Gimana kalau tidak bayar zakat, tidak mana? Tadi bilangnya apa? Zakat pajak. Kalau tidak bayar pajak, nanti ditagih. Ya kan? Kalau ama bayar aja. Karena dari pajak ini ada manfaatnya bagi negeri ini, tempat saya tinggal. Bagaimana kalau pajaknya nanti dikorup, maka yang korup itu akan dapat azab yang berat karena mencuri, gitu. Kalau saya begitu, saya tetap bayar pajak semampunya. Kenapa jadi pada melawan begini? Karena kalau gak bayar ditagih. Dulu Agim pernah dikasih penghargaan pembayar pajak yang baik. Jadi wes susah. Sekarang harus baik terus. Bukan susah, udahlah, kita tahu banyak pegawai negeri yang harus digaji, banyak urusan yang hanya dibiayai diantarnya dengan pajak. Perkara diselewengkan, ya itu urusan yang menyelewengkan dengan Allah. Perkara kita, ya tunaikanlah kewajiban sebagai warga negara. Tapi kalau ada punya pendapat berbeda, ya silakan saja. Lanjut.
1: Bismillah. Izin selanjutnya dari TikTok. Izin bertanya, saya dipercaya warga jadi ketua RT. Apa tips untuk menjaga kerukunan dalam Islam, A?
0: Pip, biasa lebih tenang bicaranya.
1: Iya, baik.
0: Apa?
1: Iya.
0: Maksudnya baca lagi, Pip.
1: Oh, iya. Izin bertanya, A. Saya dipercaya warga jadi ketua RT. Lalu apa tips untuk menjaga kerukunan dalam Islam, A?
0: Tips ya. Bapak harus soleh. Ini ya. Walaupun ketua RT, tetap itu takdir Allah yang menentukan. Karena tidak ada satupun jabatan kulillahu mamalikal mulk tu'til mulka man tasya wa tangzi'ul mulka mimman tasya. Allah yang ngasih jabatan, nanti Allah yang nurundin juga. Cara yang paling bagus jadi seorang pemimpin yang pertama adalah harus jadi tauladan. Jadi kalau ingin lingkungannya baik, nah ketua RT adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling baik ibadahnya, paling rajin. Itu kunci pertama seorang pemimpin, yaitu memimpin dirinya sendiri, memimpin matanya, memimpin lisannya, memimpin nafsunya, memimpin amarahnya, memimpin hatinya. Kalau sudah bisa memimpin diri atau berusaha memimpin diri dengan baik, lebih mudah memimpin yang lain. Karena kegagalan seorang pemimpin adalah dia tidak bisa memimpin dirinya. Akibatnya boro-boro yang lain, dirinya aja kacau. Halo? Kenapa jadi pada emosi begini? Ini ceramah apaan dari tadi nyindir terus katanya. Bukan nyindir, fakta. Yang kedua, pemimpin di RT itu sesudah memimpin dirinya berusaha jadi contoh adalah namanya diklatnya harus membantu masyarakatnya jadi paham, kemudian dilatih jadi bisa dan dibina supaya konsisten. Dan ini perlu kesabaran serta perlu waktu. Jadi tidak serta-merta kalau kita pemimpin ya berubah sekaligus. Ya kita harus siap, orang yang dipimpin itu beda-beda usianya, karakternya, latar belakang, keilmuannya, imannya, beragam. Makanya usahakan membantu orang jadi paham, bantu orang jadi bisa, dan bantu orang jadi istiqomah. Ingat, sayyidul qaum khadimuhum. memimpin satu kaum itu pelayan kaumnya.

0: Radio Peace GM.
1: Radio Peace GM.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Beraya

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha eta ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini, mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya?
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu eta gaduh panyawat teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Tos lalandung ka mana wae eta Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeres.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta mah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina gitu.
2: Majeng kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa polporis.
2: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapadaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga, da abdi sok kunang itek upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus di sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateu acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sateu acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka musir, ka kuningan di Perios gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada saban dinten wayang siang bengi aya bae wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin aya dana jo ikhtiar panjawatna sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang itek aya nama henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ya tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana. Di doa ti abdi mudah-mudahan

0: atau stok konsumsi yulandung jamu tetes alfa propolis, bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
1: Amin, amin, amin.
0: Mudah-mudahan. Pak. Assalamualaikum.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap, pokona mah teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder kitu tah.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Muhun, ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Robihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos teh ngaeutan etat. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mentek ah percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokona mah raos ringan, pokona mah kena soca oge janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe dua.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngelupinkan dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadapengin Allah, tapi kan kita kedah istiarnya. Alhamdulillah, abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali teu ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamada teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami ibu teh kadu panyawa teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Tos lalandung ka mana wae teh ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayo karos nak gitu.
2: Reaksi nak.
3: Reaksi nak.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruk nak ayah.
2: Mohon.
3: Perih nak ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan anu tambah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina gitu.
2: Majeng
3: kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa polforit.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yeus basa berapa taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, iya tangan, kiri kanan, sarang lutut, sesah bade gogok teh gitu.
1: Ibu iya panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten ayah, iya mah lambung mah ayah 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh